0: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
0: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
2: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Gitu. Boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
0: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga tropi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
5: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
4: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka karena lebar. Nanti
6: Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
4: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
7: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita memang membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
4: Yeah.
7: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
4: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
8: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
8: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
9: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia.

0: menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitu pun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini

0: Lambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

90.1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Tadi telah kami hadirkan untuk Anda ya informasi-informasi terkini yang telah Anda simak tadi bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Setiap harinya akan kami hadirkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Pagi, sebelum kami hadirkan kembali ragam rangkaian lagu-lagu untuk menemani segala kegiatan aktivitas Anda, pendengar, kita akan update terlebih dahulu informasi terkait dengan perakiran cuaca. Nah, seperti apa perakiran cuaca pagi ini di wilayah Riau, Kota Pekanbaru khususnya? Kita akan simak laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Laporan ataupun juga informasi perakiraan cuaca pagi ini pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru. Selengkapnya kita akan simak disampaikan oleh Yasir Prayuna. Laporan Anda, Yasir.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan akan terjadinya kekaburan udara yang disebabkan oleh asap hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kota Dumai. Selanjutnya pada malam hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Kemudian pada dini hari juga diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Bengkalis, Siak, dan Kota Pekanbaru. Kemudian untuk peringatan dini hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kuantan Singingi, Kampar, dan Kota Dumai pada sore atau malam dan dini hari. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 2.804 titik. 7 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Kuantan Singi 1 titik, Pelalawan 1 titik, Kampar 1 titik, Indragiri Hilir 3 titik, dan Indragiri Hulu 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiran cuaca hari ini.

Baik, pendengar Pro 1 baru saja tadi kita simak bersama informasi terkait dengan perkiraan cuaca di wilayah Kota Pekanbaru khususnya ataupun juga Riau secara umumnya. Yang tadi kita sudah simak laporan langsung kami hadirkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru. Kita masih merangkai kebersamaan dalam bingkai Riau Pagi ya. Untuk hari ini pendengar di edisi Senin 5 Oktober 2026. Ya, pendengar Pro 1 kami informasikan juga untuk Anda di kebersamaan kita ini nanti akan kami hadirkan pula untuk Anda siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Ini bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Jadi nanti itu sekitar pukul 7.50 menit waktu Indonesia Barat nanti ya. Bergabung kita dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak siaran langsung tersebut. Jadi untuk itu tetaplah bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita masih akan menikmati rangkaian lagu-lagu hits pagi ini ya, lewat lagu-lagu pop dari Pelantika Musik Indonesia dan juga lagu manca menemani aktivitas Anda.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi hari ini, edisi Senin 5 Oktober 2026 ya. Dan di kebersamaan kita ini pendengar, kita masih menunggu untuk tersambungnya Pro 1 RRI Pekanbaru dengan RRI Pro 3 Jakarta. Nanti kita akan ikuti siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, itu bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur ya. Jadi kita masih menunggu untuk tersambungnya kita dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, menemani Anda di rangkaian Riau Pagi. Sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, hingga mungkin sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, dari sekarang hingga beberapa menit ke depan ya, ada rekan saya Cesarini yang akan bersama Anda menghadirkan informasi dan juga lagu-lagu hits koleksi Pro 1 menemani Anda di pagi ini.

99,1 FM Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, saya Cesarine yang akan menemani Anda di pagi hari ini dengan informasi terkini. Baik pendengar, Badan Gizi Nasional BGN mengaktifkan 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Penambahan itu membuat total SPPG yang beroperasi di Indonesia mencapai 27.022 unit. Aktivasi 480 SPPG tersebut sekaligus menandai berlanjutnya pembukaan dapur MBG setelah sebelumnya sempat melalui masa moratorium. BGN juga menyatakan perluasan pelayanan pemenuhan gizi akan terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Pendengar, Kepala BGN Sudaryono menyebut bahwa pembukaan SPPG selanjutnya mencakup sejumlah wilayah, di antaranya adalah Kalimantan, Bali, dan juga Sumatera. BGN juga menyatakan perluasan tersebut ditujukan untuk menjangkau anak-anak yang membutuhkan layanan pemenuhan gizi berkualitas. Sudaryono juga mengatakan bahwa proses aktivasi akan dilakukan langsung oleh jajaran BGN di 16 provinsi tersebut. Dengan penambahan secara bertahap, BGN menargetkan layanan program pemenuhan gizi dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan penerima manfaat di Indonesia.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Pendengar, informasi kali ini mengenai ikan sidat yang banyak ditemukan di perairan Indonesia memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, termasuk omega 3. Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional Gadis Sri Rahariani menyebut kandungan gizi sidat bahkan lebih tinggi dibandingkan jumlah ikan yang selama ini dikenal kaya omega 3. Kandungan omega 3 pada ikan sidat ini terdiri atas DHA dan EPA. DHA yang berperan penting dalam perkembangan dan juga fungsi otak, sedangkan EPA berkaitan dengan pengurangan peradangan serta pemeliharaan kesehatan jantung. Pendengar, kandungan nutrisi tersebut, kata Gadis, membuat ikan sidat berpotensi dikembangkan sebagai salah satu sumber pangan bergizi. Potensi tersebut semakin relevan karena sidat banyak ditemukan di wilayah perairan Indonesia. Selain kandungan gizinya, sidat memiliki karakteristik biologis yang unik. Ikan ini memiliki siklus hidup katadromus, yakni menghabiskan sebagian besar hidupnya di perairan tawar. Pendengar, dalam siklus hidupnya, larva sidat ini juga bermigrasi dari laut dalam menuju estuari atau wilayah muara sungai, yang mana pada proses tersebut, larva mengalami perubahan bentuk menjadi sidat kaca atau glass eel. Dengan kandungan nutrisi dan juga nilai ekonominya, sidat dinilai memiliki potensi besar bagi sektor pangan dan perikanan di Indonesia. Pemanfaatannya tetap perlu memperhatikan keberlanjutan populasi agar potensi tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi terkini mengenai laporan upacara HUT TNI di kantor Gubernur Riau yang akan disampaikan oleh Femi. Kepada Femi kami serahkan.
1: Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
0: silakan Femi, laporan Anda.

0: Baik pendengar, kami hadirkan kembali laporan terkini kepada Femi.
1: Laporan terkini.
2: Ya, saat ini saya berada di kantor Gubernur Riau, di mana saat ini sedang berlangsung upacara Dirgahayu TNI ke-81 yang digelar di halaman kantor Gubernur Riau, di mana tadi pelaksanaan upacara baru saja dilaksanakan dan saat ini sedang dilakukan prosesi pemotongan tumpeng dan pemberian tumpeng kepada prajurit-prajurit TNI yang berprestasi selama tahun 2020 ini. Dan juga tadi Inspektur Upacara menyampaikan bahwa ada 5 hal penting yang harus diperhatikan oleh para prajurit TNI di era sekarang ini, di mana kita ketahui bahwa saat ini kemajuan teknologi dan digitalisasi sangat penting dalam pelaksanaan kemajuan dalam pembangunan, termasuk itu di kalangan prajurit TNI. Seperti kita ketahui bahwa prajurit TNI harus mampu mengikuti dan bergerak maju untuk menjaga keamanan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari halaman kantor Gubernur Riau, Femi melaporkan kembali ke
3: TNI. Genap usianya 81.

Pendengar, tepat pada tanggal 5 Oktober tahun 2026 diperingati sebagai hari ulang tahun TNI, yang mana peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mengutip dari laman resmi TNI, dilansir dari rri.co.id, tema tersebut menekankan kebersamaan dan kedekatan TNI dengan masyarakat. Peringatan HUT ke-81 juga menjadi momentum memperkuat pengabdian Tentara Nasional Indonesia kepada bangsa dan negara. Peringatan tahun ini turut membawa semangat TNI Prima dalam pembangunan kekuatan pertahanan. Prima merupakan singkatan dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Perjalanan TNI hingga memasuki usia 81 tahun tidak lepas dari sejarah pembentukan kekuatan pertahanan setelah Indonesia merdeka. Pembentukan TKR pada tanggal tersebut menjadi dasar penetapan 5 Oktober sebagai Hari TNI. Sementara itu, nama Tentara Nasional Indonesia secara resmi digunakan pada tanggal 3 Juni 1947. Setelah Tentara Republik Indonesia atau TRI bergabung dengan berbagai laskar dan badan perjuangan bersenjata. Hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum meneguhkan peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Peringatan tersebut juga memperkuat komitmen terhadap profesionalisme dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

0: Pendengar, tiba saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak informasi siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, tempat markas besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 yang akan kami sambungkan kepada Pro 3.
1: Peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya, profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra markas besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti trompet.

0: Prokes pertama dan prokes kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2020.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan ikut upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang depan.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: baru saja kan? Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia.

0: baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar

kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Agora, sajada!
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H.N. dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.

0: تقوم سجدا رد.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat sajadah.

0: 刚刚三三刀
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia
1: penghormatan kepada ketujuh perwira TNI, diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi, dan juga diberikan kepada Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Kanan. Hai. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar, di mana mereka tetap akan mengikuti jalan upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar,
kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan

0: 빠져라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat sajadah.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramah tamah

bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsil Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 3, 2, 1. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto bersama-sama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rustarto setelah informasi yang berikut ini.

Ya, mendengar demikian tadi ya, sudah kita simak siaran langsung dari Programa 3 Jakarta terkait dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-81. Ini tadi bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, sudah kita simak siaran langsung tersebut yang kini sudah membawa kita pendengar pada pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami. Ya, di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Saat ini kita sudah bersama dalam rangkaian Riau Siang, tentu masih untuk hari ini pendengar di edisi Senin, ya, hari yang kelima di bulan Oktober 2026. Kami kembali menemani Anda di siang ini dengan rangkaian lagu-lagu yang telah kami siapkan, ya, menemani aktivitas Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga terhibur pendengar ya dengan lagu-lagu yang telah kita nikmati di siang ini, yang kini sudah membawa kita pukul 10:59 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita di siang ini, kami akan hadirkan informasi khusus seputar olahraga untuk Anda. Kita akan simak informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang akan kami hadirkan bersama Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh ya, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: From Pablo.
4: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di MotoGP.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dilakukan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: informasi yang prima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaid Sas tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jaid terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jaid juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jaid terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jaid tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jaid menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jaid ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games ID.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada siang hari ini, di edisi Senin ya, di hari kelima di bulan Oktober 2026. Di Riau siang hingga Riau sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, bersama saya Riri Handayani yang teman-teman pendengar di hari Senin ini ya, di awal minggu, di hari yang penuh kesibukan pastinya. Saya akan teman-teman pendengar dengan lagu-lagu spesial dan juga informasi menarik nanti. Sabar dulu untuk spesial, untuk pendengar di mana saja Anda berada. Baik, kembali jumpa kita tentunya jelang nanti kita ikuti informasi-informasi. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat juga akan ada Warta Riau siang ya. Pukul 13 lebih 30 waktu Indonesia Barat nanti akan ada program request. Dan jangan lewatkan juga pendengar, nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada dialog interaktif UMKM Bicara. Nanti pada pukul 15 dan pukul 16 akan ada berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Banyak sekali informasi menarik untuk pendengar di siang hari ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, mengawali jumpa kita di Riau siang kali ini pendengar, kita kehitungan cinta dari Papinka. Spesial untuk pendengar yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas. Untuk yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Dan untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi sakit ya, atau mungkin lagi gak fit badannya, semoga tetap sehat selalu, bahagia selalu.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi. Khusus sana, turun.
4: Main yuk.
5: Main apa?
4: Main tebak-tebakan.
5: Tebak-tebakan apa pula itu?
4: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
5: Apa rupanya?
4: Jawab dulu dong.
5: Nyerahlah, malas mikir aku.
4: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
5: Menjilat siku sendiri. Enggak bisa.
4: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
5: Hah, sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
4: Yang ketiga, enggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba. Karena aku belum selesai ngomong.
6: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami tentunya di Rio siang ini ya. Dan pendengar, dokter spesialis neurologi menjelaskan penyebab gangguan fungsi otak pada usia produktif. Nah, menurutnya gaya hidup tertentu itu dapat memicu berbagai penyakit yang berdampak pada fungsi otak kita. Beliau juga mengatakan demensi dini merupakan gangguan fungsi kognitif yang muncul sebelum seseorang mencapai usia 60 hingga sampai 65 tahun. Nah, kondisi tersebut pendengar dapat berkembang hingga mengganggu aktivitas dan kemandirian seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, tekanan kehidupan perkotaan itu bisa mempengaruhi kualitas tidur dan pola makan masyarakat. Nah, kondisi tersebut juga membuat aktivitas olahraga menjadi lebih jarang dilakukan. Kebiasaan tersebut dapat memicu berbagai penyakit ya, yang berhubungan dengan gangguan fungsi otak. Nah, penyakit tersebut antara lain hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan juga penyakit jantung. Nah, berbagai penyakit tersebut itu bisa mengganggu aliran darah dan kemudian pendengar berdampak kepada fungsi otak kita. Contohnya saja ya. Yang penting, menekankan yang penting olahraga teratur karena membantu melancarkan aliran darah dalam tubuh kita. Nah, olahraga dapat membantu mempengaruhi kebutuhan oksigen dan nutrisi yang diperlakukan oleh otak. Spesialis ini juga menjelaskan ya dan mengingatkan masyarakat pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan otak kita. Karena itu berpengaruh sekali kesehatan mental, kesehatan pikiran kita. Itu akan berfungsi ke mana saja. Nah, kesehatan fisik dan mental perlu dijaga untuk membantu mencegah gangguan fungsi otak sejak usia muda. Beliau juga berharap ya, masyarakat mulai memperhatikan pola hidup sehari-hari untuk menjaga fungsi otak tetap optimal. Nah, jadi pendengar, kebiasaan sehat tersebut diharapkan dapat membantu menunda atau mencegah gangguan fungsi memori. Jadi mulai dari sekarang kita bisa lakukan olahraga ringan, jangan stres, pastinya jangan banyak pikiran, makan makanan yang sehat, pola makan diatur, pola pikir juga diatur ya. Semoga sehat selalu ya pendengar. Dan kita ke lagu spesial lagi, tetap stay tune ya RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Run ya, Hari Baru. Nah pendengar, lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya pendengar kita ikuti satu lagu Islami dulu. Celang nanti kita ikuti dan kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026, nanti pada pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Satu lagu Islami dari Elda, Astaghfirullah, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kuko Hulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jatuh hati ya, dari Raisa sudah mengantarkan kita pendengar pada pukul 12.35 saat ini. Kita masih di Riau siang. Nah pendengar, kita sering begitu perhatian ya dengan kesehatan tubuh. Yang selalu kita pikirkan adalah kesehatan tubuh. Kalau demam kita minum obat, kalau sakit kita minum obat, kalau badan kita ngerasa gak enak kita istirahat. Tapi bagaimana dengan kondisi pikiran dan perasaan kita? Nah, padahal kesehatan mental juga perlu kita jaga ya. Enggak hanya fisik kita, tapi mental kita juga harus kita jaga. Karena ada kalanya tubuh itu terlihat baik-baik saja, tetapi pikiran sedang penuh, hati sedang lelah, atau kita merasa kehilangan semangat ya untuk melakukan berbagai hal. Nah, menjaga kesehatan mental sebenarnya tidak selalu harus dengan melakukan sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari hal-hal sederhana, hal-hal yang simpel. Kemudian berikan waktu untuk istirahat, tidur yang cukup, makan dengan teratur, kemudian bergerak dan berolahraga. Pastinya sesekali menjauh dari rutinitas yang membuat kita terlalu lelah. Nah pendengar, jangan merasa harus selalu terlihat kuat ya. Kalau sedang menghadapi satu problem, tidak ada salahnya bercerita kepada seseorang yang kita percaya. Karena berbicara bukan berarti kita lemah, justru dengan berbagi, beban yang terasa berat kadang bisa menjadi sedikit lebih ringan. Dan pastinya yang tidak kalah penting, jangan terlalu sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Apa yang terlihat di luar, itu belum tentu menggambarkan seluruh cerita seseorang. Setiap orang punya perjalanan, punya tantangan sendiri, dan punya waktunya yang masing-masing. Jadi pendengar setia RRI Pro 1, menjaga kesehatan mental bukan berarti hidup tanpa masalah ya. Tetapi bagaimana kita belajar menghadapi masalah dengan cara yang lebih sehat. Ayo memberi ruang untuk diri kita sendiri, dan jangan ragu mencari bantuan ketika memang kita butuh bantuan. Nah karena kita bukan hanya perlu tubuh yang sehat untuk menjalani kehidupan ini, tetapi juga pikiran yang tenang dan hati kita yang tetap terjaga tentunya.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
0: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi dengan perkesan. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait untuk terus membangun negeri ini.
1: Pengen hidup sehat kan, karena suami kan makannya kayak gini, jadi cobalah, karena orang juga udah mulai lihat-lihat di TikTok, lihat udah banyak viral yang udah mulai kebuka, coba-coba pertama cuman dikit, sekarang udah ada sayur, udah tambah kacang, udah tambah lemak ini.
2: Dengar berikut kami sampaikan pokok berita utama. Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Usaha rebusan yang dijalankan Isti di Jalan Diponegoro Pekanbaru kini tidak hanya melayani pembelian secara langsung, tetapi juga memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pelanggan. Pendengar Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indra Giri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya di hari Senin, 5 Oktober 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
2: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi dengan perkesan. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
3: Kami atas apresiasi memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau. Dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
1: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
4: Harapan kita ke depan juga TNI semakin maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap menyatu dengan masyarakat.
1: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Usaha rebusan yang dijalankan Isti di Jalan Diponegoro Pekanbaru kini tidak hanya melayani pembeli secara langsung, tetapi juga memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pelanggan. Selengkapnya Evi Suryani melaporkan.
5: Usaha rebusan tersebut telah dijalankan Isti sejak Desember 2025 dengan pilihan yang awalnya hanya berupa ubi jalar dan kini berkembang dengan tambahan jagung, pisang, kacang, sayur, tahu tempe, serta telur. Menurut Isti, ide berjualan rebusan berawal dari keinginan untuk menjalani hidup sehat, serta melihat makanan rebusan mulai banyak dikenal dan diminati masyarakat. Isti menjelaskan, pembeli rebusan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, anak muda, hingga orang yang sudah berumur. Namun, mayoritas pelanggan merupakan pekerja kantor. Usahanya kini memiliki dua lokasi penjualan, yaitu di Jalan Diponegoro dan Jalan Ahmad Dahlan. Sebagian besar rebusan dijual Rp2.000 per item, sedangkan telur dijual Rp3.000. Selain penjualan secara langsung, Isti juga memanfaatkan platform pesan antar seperti Gojek dan Shopee untuk memudahkan pelanggan membeli rebusan.
6: Kayak pengen hidup sehat kan, karena suami kan makannya kayak gini, jadi cobalah karena orang udah mulai lihat-lihat di TikTok, lihat udah banyak
7: viral ya,
6: udah mulai kumpulkan coba-coba. Pertama cuman ini dikit, sekarang udah ada sayur, udah tambah kacang, udah tambah lempah ubi, pertamanya cuman ubi jalar aja.
5: Sementara itu, salah seorang pembeli Delia mengatakan dirinya memilih rebusan karena dinilai sebagai makanan yang sehat, yang baik untuk tubuh.
8: Kalau rebusan itu sih, manfaatnya kan bagus juga untuk kita. Terus memang lebih enak aja gitu kan, makan yang sehat juga untuk badan kita.
5: Delia biasanya membeli rebusan pada pagi hari, terutama ubi jalar dan jagung yang dijadikannya sebagai pilihan sarapan. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.

0: UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis menjalani visitasi dan survei penilaian akreditasi oleh tim surveyor. Nah, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Bengkalis, Nur Fitriani.
1: Kepala UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti menyebut visitasi dan survei akreditasi dilakukan untuk memastikan pelayanan pemeriksaan laboratorium dapat diberikan secara berkualitas, tepat, dan akurat. Pelayanan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis.
2: Tujuan utama dilaksanakan survei akreditasi dan visitasi ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium sehingga betul-betul memberikan pelayanan yang berkualitas, tepat, akurat, serta bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Bengkalis, karena setelah akreditasi, kita bisa melakukan pelayanan dengan cukup baik, terutama pelayanan di bidang pemeriksaan selain klinis, lingkungan, juga pangan, karena itu merupakan satu rangkaian kegiatan yang terintegrasi, mendukung pelayanan kesehatan yang cukup maksimal dan optimal. Kami berharap dengan penilaian akreditasi ini dan memberikan hasil yang sangat memuaskan dan paripurna, mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan yang sangat baik untuk Kabupaten Bengkalis. Terima kasih.
1: Eka menambahkan, pelayanan Labkesmas mencakup pemeriksaan klinis, lingkungan, serta pangan. Melalui proses akreditasi ini, pihaknya berharap hasil penilaian dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga mendukung ketahanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Dukungan terhadap keberadaan UPTD Labkesmas juga disampaikan Kepala UPT Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Burdiarti. Menurutnya, Labkesmas menjadi salah satu penunjang dalam pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Bengkalis Kota.
3: Alhamdulillah kami Puskesmas Bengkalis sangat mendukung dengan adanya UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, terkhususnya tentunya di wilayah kita Kota Bengkalis sendiri, karena ini merupakan salah satu penunjang dari pelayanan kesehatan yang ada di tempat kita. Mudah-mudahan kedepannya laboratorium ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya untuk masyarakat yang ada di Bengkalis.
1: Dr. Rima berharap keberadaan UPTD Labkesmas dapat terus memberikan manfaat dan dukungan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Berburu pakaian thrift menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk membeli pakaian dengan harga terjangkau. Selengkapnya Fresti Angelina melaporkan.
4: Kegiatan thrifting atau membeli pakaian bekas telah menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berpakaian atau sekedar menambah koleksi. Ini menunjukkan bahwa untuk tampil cantik dan menawan, tidak harus selalu menggunakan pakaian mahal. Salah satunya Jumlaini, seorang pedagang pakaian thrift yang telah berjualan sejak 2016. Berbagai macam jenis pakaian dijajarkan di lapaknya yang berada di Pasar Agus Salim, Pekanbaru, seperti baju, celana, gamis, dan jilbab. Harga jual yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000, menyesuaikan jenis dan kualitas barang yang tersedia.
5: Oh, ikut campur sayang. Kadang ada baju, celana, gamis, jilbab-jilbab.
6: Nah, untuk harganya sendiri kira-kira di kisaran berapa nih?
5: Tergantung barangnya juga sih, walaupun ini kan kadang bahannya bagus, bisa 30, 25, 15 gituan.
6: Oh, yang paling tinggi itu biasanya apa tuh?
5: Gamis.
6: Gamis ya?
5: Celana.
6: Kisaran gitu. Berapa tuh?
5: Kadang ada 35, 40.
6: Berarti nggak nyampe yang 50.000 gitu?
5: Ada juga sih, sesekali dapat yang cantik kan.
4: Harga yang terjangkau memang menjadi alasan utama bagi masyarakat lebih menyukai berbelanja pakaian thrift. Salah satunya Wiwin, seorang pembeli yang hampir setiap minggu membeli pakaian thrift. Dirinya bahkan bisa membeli 6 helai baju dengan hanya menghabiskan uang Rp100.000 saja. Meski harganya terjangkau, kualitas pakaian thrift menurutnya tidak kalah bagus dari yang dijual di toko-toko besar.
6: Kira-kira 100? Oh, 100.000. Iya. Itu bisa dapat berapa banyak?
7: Kalau Jumat semalam beli, dapat baju berapa? 6.
6: Nah, kalau untuk harga-harga sendiri, bagaimana menurut Ibu dibandingkan dengan produk-produk baru yang dijual di toko-toko?
7: Kalau harga lebih terjangkau ini?
6: Lebih terjangkau, lebih murah. Kualitasnya pun bagus.
4: Walau pakaian thrift dijual dengan harga yang terjangkau, namun pembeli tetap perlu memperhatikan dan mengecek kondisi pakaian, serta tidak lupa untuk mencuci dan merendamnya di air hangat terlebih dahulu sebelum digunakan. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina melaporkan.
0: Baik pendengar, saat kita ikuti berita olahraga.

0: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairunnisa dan Wans Anissa, berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini melaporkan.
1: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairunnisa dan Wan Anissa, turut mengantarkan Indonesia meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 di Jepang. Medali tersebut diraih dari nomor tim regu dan kuadran setelah Indonesia terhenti di babak semifinal menghadapi Thailand. Perjuangan skuad Indonesia harus berakhir di semifinal setelah berhadapan dengan Thailand yang dinilai masih memiliki kekuatan di atas Indonesia. Meski gagal melaju ke partai final, raihan perunggu menjadi hasil yang tetap disyukuri oleh tim. Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, mengatakan para atlet telah memberikan penampilan yang cukup baik sepanjang pertandingan. Namun hasil tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan tim pada ajang berikutnya. Menurut Syafruddin, hasil yang diraih di Asian Games 2026 tersebut menjadi capaian yang patut disyukuri. Ia menilai Indonesia masih perlu melakukan pembenahan terutama dalam aspek pertahanan dan servis untuk dapat bersaing lebih jauh dengan tim seperti Thailand.
2: Hasilnya dapat dua perunggu dari Rio, Arisa sama Wan Anissa. Terakhir kemarin lawan apa? Semifinal lawan Thailand kemarin. Kalau targetnya mungkin ya udah sesuai dulu. Indonesia pernah masih apa lah? Ya saya pun sangat bersyukur ya. Anak-anak udah main bagus lah. Cuman ya harus ditingkatkan lagi. Ya mungkin kemarin kan udah pas-pas bawahnya tuh. Artinya 9 orang seharusnya kan bisa 10 atau berapa. Dan maksimal 12 orang kalau tim ini. Jadi kalau umpamanya terjadi selanjutnya ada yang agak kurang atau mungkin permainannya agak kurang waktu tidak bisa diganti.
1: Atlet sepak takraw Riau, Khairunnisa mengaku senang sekaligus bangga bisa membawa pulang medali dari ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Meski demikian, ia mengakui target pribadi bersama tim sebenarnya adalah menembus babak final.
3: Alhamdulillah senang, bangga Bu, sama diri sendiri dan teman-teman. Tapi sebenarnya pencapaian tuh targetnya masuk final sih Bu, cuman belum rezeki.
4: Apa yang jadi kendala kemarin Nisa?
3: Kurangnya cadangan sih Bu, nggak ada cadangan. Jadi
4: kalau lawannya kira-kira dari apa nih sebenarnya? Dari Thailand ya, dikalahkan sama Thailand.
3: Iya, Thailand Korea. Kalau Thailand emang di atas kita Bu, cuman kalau Korea itu masih imbang kita.
1: Raihan medali perunggu ini sekaligus menambah catatan prestasi atlet sepanjang takraw Riau di level internasional. Khairunnisa dan Wan Anissa diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Indonesia pada ajang mendatang. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Usaha rebusan yang dijalankan Isti di Jalan Diponegoro Pekanbaru kini tidak hanya melayani pembelian secara langsung, tetapi juga memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pelanggan. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
5: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, saat kita di program Request ya. Request Pro 1 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk pendengar boleh bergabung di line telepon kita, boleh juga di line WA pesan singkat kita siang hari ini. Nah, lagu yang sudah ada di playlist ya, siang ini di edisi Senin 5 Oktober 2026. Ada band Haruskah Ku Mati, ada juga Anggi Marito Cara Mencintaimu, kemudian Once Michael dengan Dea Lova, Ari Lasso Arti Cinta, Angkasa Belahan Jiwa, Leto Sandaran Hati, Shireen Sungkar dengan Tengku Wisnu Cinta Kita, Anji Bidadari Tak Bersayap, Stinky Jangan Tutup Dirimu, Padi Kasih Tak Sampai, Aspak juga ada Ternyata Salah Mengenalmu, Ungu Jika Itu Yang Terbaik, Ariel Tatum Sampai Mati, Asbak Aku Tanpa Kamu, Arjuna dari Dewa, Ashanti Mengapa Oh Mengapa, Terpukau dari Astrid, Semua Tentang Kita dari Peter Pan, dan masih banyak lagi. Silakan pendengar nanti bisa pilih lagunya siang hari ini di Request Pro 1, lagu-lagu yang sudah disediakan siang hari ini ya. Selamat siang Request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang Karini.
0: Siang Ocu.
1: Apa kabar Karini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Ocu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Karini, udah makan Karini?
0: Belum.
1: Belum ya?
0: Belum sempat nanti deh.
1: Belum sempat ya. Sama juga dengan aku waktu nyanyi dulu di panggung tuh.
0: Kenapa?
1: Karena banyak menu-menu yang diusung ke panggung ya kan, sehingga makan nasinya terabaikan.
0: Iya benar.
1: Iya, kan banyak menu-menu, ada snack-snack orang dulu kan lain-lain snacknya kan.
0: Iya.
1: Ada bubur apa dodol, wajit, penyaram. Asyik-asyik terlena dengan itu aja lagi. Nyanyi.
0: Udah
1: jam 3 baru makan. 3 sore. Orang istirahat asar sebelum sholat makan dulu. Nasib jadi penyanyi begini. Pulang udah tengah, kalau menyanyinya sehari semalam pulang jam 3 pagi.
0: Iya betul.
1: Sampai di rumah. Tidur tak tidur lah lagi. Begitu kalau capek tuh langsung tidur, nggak mau juga ya Kak Riri ya.
0: Iya benar.
1: Ada gelok kiri gelok kanannya dulu. Siapa yang di ini?
0: Iya.
1: Kalau sekarang nggak lagi Kak Riri.
0: Iya kenapa tuh?
1: Gelok kiri main HP selesai sambil main HP tuh ngantuk karena tidur. HP iya. Pun dimatikan. Lagu lah Kak Riri.
0: Lagu yang cowok ya?
1: Cowok aja Kak Riri.
0: Cowok ada Anji Bidadari Tak Bersayap. Stinky, Jangan Tutup Dirimu.
1: Jangan Tutup Dirimu lah Kari.
0: Oke.
1: Jangan Tutup Dirimu Kari. Karena nanti kami cari ya kan.
0: Iya betul.
1: Di streaming saya udah terpampang nama-nama penyiar semuanya. Sejak dari yang muda-muda, tapi yang muda-muda sekarang belum lagi ada. Yang sekarang ini aja yang ada.
0: Iya.
1: Salam-salamnya Karya.
0: Siap, cu, untuk siapa?
1: Sama untuk Karya yang lagi siaran ya. Semoga sehat selalu. Nomor berarti keluarga juga. Dalam lima kuasa ya. Salam untuk Mama kami ya. Sama Selfie, sama Atika di Kampar. Terus untuk Bunga sama Kak Pina di Perawang ya. Untuk Bang Simpson sama Bang Deddy. Salam untuk Pak Tonga di Kuansing, gabung sini Pak Tonga, kemarin ada gabung dulu. Bang Angga sama Pak Gading di Sia, si Angganya di Kulim ya. Terus untuk Mbak Buyani di Paus ya, Sotini di Utomo. Salam untuk Kak Iyo sama Kak Nina, Kak Ima juga di Rumbai. Salam untuk si ini aja, Bang Dilman Perekumbu. Iya Bang Dilman, kalau saya sih memang kemana-mana aja Bang Dilman, KHRI, KRRI. Saya selalu ada karena memang hobi saya main radio dari dulu. Dulu main kartu aja sudah main radio saya kan. Jadi sekarang sudah tinggal pencet aja lagi.
0: Iya betul.
1: Untuk Darmelis, untuk Afiza Selat Panjang ya. Mudah-mudahan Afiza Selat Panjang masih berfungsi. Bunda Isal juga, Kak Yus di Tasik Lagu, semua-semua lah kali.
0: Oke, okay, Cuan.
1: Yang mendengarkan kita semua di Pro 1 tanpa terkecuali dapat salam dari Cuan. Saya siap untuk kita berdua aja lah kali.
0: Siap.
1: Udah-udah semuanya. Oke, dari ini ditunggu lagunya ya.
0: Siap, Cu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin Ambo di Bangkinang ya. Siap di belakang Ocu. Untuk pendengar yang masih mau request lagu siang hari ini dan juga salam spesialnya ya. Selamat siang, request Pro 1.
2: Halo
0: juga.
2: Selamat siang Pro 1. Halo, apa kabar Riri?
0: Kabar baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yus.
2: Iya.
0: Sehat Ibu Yus?
2: Alhamdulillah.
0: Ibu Yus mau lagu apa?
2: Lagu apa? Tuh baru dibuka radionya tapi rusak.
0: Oh iya. Pantesan gak dengar suara Bu Yus ya. Dibanting radionya enggak kan?
2: Radionya baik-baik saja, enggak baiknya orangnya.
0: Aduh, Ibu Yus.
2: Lagunya apa Riri?
0: Ada Ungu Jika Itu Yang Terbaik.
2: Apa?
0: Jika Itu Yang Terbaik, Ungu.
2: Kayak itu aja loh, daripada payah-payah pula Riri carinya.
0: Siap-siap.
2: Dari cinta tuh susah.
0: Iya, salamnya untuk siapa Ibu Yus?
2: Salamnya buat Cu Amin tadi ya. Bina di Perawang, Ibu Ros, Rahma.
0: Oke.
2: Bunga juga di Perawang, Pak Mali, Ocu Amin. Ocu Amin banyak kali, nanti katanya rindu dia pula. Muti di Arengka, Dedi di Adebersa, Adi juga di Segunggung, Bobby, Pak Robi, Bobby Sreger ya. Rudi, mana kamu udah lama gak dengar suaranya. Yanti juga, Mama Pami, Mama si Kembar, Mas Yono juga entah kemana perginya. Siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah, istimewanya buat Riri yang sedang bertugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Makasih Riri.
0: Sama-sama Ibu Yus.
2: Siang ya?
0: Siang masih.
2: Udah makan Riri?
0: Belum.
2: Kalau gitu samalah.
0: Sama kita ya.
2: Belum makan lagi.
0: Siap-siap.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yus di Tasikmalaya ya. Silakan pendengar di belakang Ibu Yus yang mau request lagu ataupun salam-salamnya untuk pendengar setia Radio Pro 1 di mana saja Anda berada. Selamat siang request Pro 1.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Fahmi.
3: Iya Mbak Riri, alhamdulillah aku sudah bergabung.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
3: Kadang mulai dari awal sampai selesai gak dapat. Yang kalau rezeki gak kemana.
0: Iya benar. Sehat Mama Fahmi.
3: Sehat Mbak Riri.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah, saya selalu ya Mbak Riri.
0: Iya sih ya, mau lagu yang mana?
3: Lagunya Cinta Kita dari Tengku Wisnu dengan istrinya itu Mbak Riri.
0: Oke, siap, salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat Mbak Riri yang lagi bertugas. Semoga Mbak Riri diberkahi kesehatan selalu.
0: Amin, Allah.
3: Keluarga berkah, barokah.
0: Amin, amin.
3: Buat yang menunggu di kantor, buat tadi ada Bu Ius di Tasik Luar, juga Bu Ocu Amin tadi, buatnya Bu Ros di Rumbai, banyak Mbak Ayu juga di Rumbai, Bunda Ani di Perawang, Mbak Pina juga, Bunga di Perawang juga, buatnya Mbak Anti di Duri, buatnya Mbak Rani di Sukajadi, buatnya Mama si Kembar, buatnya Pak Diman di Payakumbu, buatnya Pak Jebani, Pak Jeta, Pak Mali, Pak apa ya kemarin, Pak Bapi Bete, dan buatnya Pak Atong dan Pak Simpson juga di Muara Pajar. Dan buatnya Bang Adi, Bang Rudi, Bang Ali Pasir Pangarean, Bang Murti juga di Arengka, ada Ija juga di sana. Dan buat Mama si Kembar, buat semua pendengar RRI di mana aja berada, salam kembali selalu. Yang di WA juga semuanya.
0: Oke.
3: Spesialnya Bang Mbak Riri, istimewanya berkeluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Riri.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fahmi dilipat kain ya. Oke, selamat siang juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita siang hari ini. Ada Mas Agung di Serikandi Pekanbaru ya. Peter Pan lagunya. Salam kompak untuk Mbak Riri dan semua penyiar Pro 1, juga pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru di mana saja berada. Assalamualaikum dari Anin Sila. Lagunya Ariel Tatum Sampai Mati. Salamnya untuk yang lagi siaran aja dan semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih Mbak Anin ya. Siang juga untuk siapa ini, Bunga di Perawang ya. lagunya Siren Sungkar dan Tengku Wisnu. Salamnya untuk Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Bang Simpson, Papi Bete, Mama Kembar, Ibu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, Pak Mali, semuanya aja. Oke, terima kasih Bunga di Perawang ya. Selamat siang juga untuk siapakah ini, Sukri. Jangan lupa makan, lagunya ikutan aja. Siap, terima kasih ya untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA dan juga di line telepon kita siang hari ini. Terima kasih banyak. Nanti kita buka kembali ya di sesi berikutnya untuk pendengar yang mau request lagu atau mungkin salam-salam spesialnya. Untuk yang spesial di hari ini nanti kita buka lagi ya. Kita ke lagu dulu yang sudah di request, ada Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Untuk Ocu Amin ya di Bang Kinang. Nanti juga ada Siren Sungkar dan Tengku Wisnu, Cinta Kita. Untuk Mama Fahmi di Lipat Kain dan juga Bunga di Perawang. Ada Ungu, Jika Itu Yang Terbaik untuk Ibu Yus di Tasik Labuai. Nanti juga ada Peter Pan, Semua Tentang Kita, spesial untuk Mas Agung di Sri Kandi. Dan Ariel Tatum, Sampai Mati untuk Mbak Nina tadi ya. Oke, terima kasih. Dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di request Pro 1 pendengar, masih ada saya Riri Handayani.

0: Riau Siang.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan pada laman Pertamina, subsidi tepat mypertamina.id, Pertamina menjelaskan bahwa program subsidi tepat merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan pembatasan nominal pembelian ya, seperti yang disebutkan dalam poster tersebut. Mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014, Surat Keputusan BPH Migas nomor 4 tahun 2020, dan Peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013, Pertamina diwajibkan menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Nah, dengan demikian pendengar, klaim bahwa Pertamina memperlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. RRI.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita pasti di request Pro 1 ya. Silakan untuk pendengar yang mau request lagu ataupun salam-salam spesialnya untuk

0: yang spesial di hari ini ya. Selamat siang, request Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anti.
1: Iya, sehat Riri.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Anti gimana?
1: Sedikit inilah.
0: Sedikit apa?
1: Olahraga barbel, sedikit nyeri-nyeri sedikit lah punggungnya.
0: Aduh, jangan dipaksain kalau gitu.
1: Ya biasanya aman.
0: Mm-mm. Terus?
1: Nanti aman, nanti nggak aman.
0: Bisa gitu ya, aman nanti nggak aman gitu.
1: Gue versi dia.
0: Oh gitu.
1: Itu ini nggak amannya, tapi nggak terlalu nyeri kali sih.
0: Alhamdulillah.
1: Masih bisa lah disiasati. Bisa diatur lah.
0: Bisa ya, disetel ya.
1: Oh, bisa disetel dong.
0: Siap, Mbak Anti mau lagu yang mana?
1: Apa playlist kita nih?
0: Ada Dedi Doris featuring Mayang Sari, Jangan Pisahkan. Judika, Setengah Hati Merindu. Ari Lasso, Arti Cinta. Angkasa, Belahan Jiwa.
1: Ah, itu aja, Angkasa, Ben.
0: Oh, Belahan Jiwaku.
1: Si Al galau tuh, lagi apa dia?
0: Kenapa galau-galau sih?
1: Katanya ini, tadi malam deh ini ngomong sama Maizul kan.
0: Kenapa?
1: Katanya trauma, trauma apa gak tahu, nanti tanya ya kalau dia gabung ya.
0: Kalau udah trauma.
1: Jangan trauma-trauma, nikmati aja.
0: Iya, jalani aja ya kan.
1: Asik. Itu pendewasaan hidup ya kan.
0: Iya.
1: Proses mencari jati diri.
0: Nikmati prosesnya, terima hasilnya ya kan. Sok bijak Riri ya. Riri sok bijak sih ini. Ada salam
1: ya.
0: Ayo silakan.
1: Buat mama Fahmi, buat Uswamin, buat Bang Deddy Labersa, Bang Simpson Warapajar, buat Bunda Yani sama ini ya Dini di Paus, buat Bu Yus, Bu Emma, Bu Ros, buat Pak Gadeng, Bang Zeta, Anja, Bunga, Ayu, Mbak Tina, sebelumnya. Yang inilah yang tergabung. Makasih yang di Batang bergabung juga kan.
0: Iya betul.
1: Sebenarnya mau sih ngomong lama, tapi kan apa kontroversi kan.
0: Si kontroversi ya
1: tuh. Ya udah deh ya, selamat aja buat semuanya ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anti di Duri ya. Silahkan untuk pendengar di belakang Mbak Anti masih saya buka ya, untuk yang mau request lagu atau salam-salamnya. Selamat siang, request Pro 1.
2: Selamat siang, request Pro 1 Mbak Riri.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Vina ya?
2: Iya.
0: Sehat Kak Vina?
2: Lagi batuk
0: kayaknya musim ya kayaknya.
2: Mbak Riri kan udah sehat kan?
0: Sudah, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sumber nih Mbak Riri sejarahnya siang.
0: Iya kan.
2: Biasanya malam terus.
0: Jarang ya kan, jarang iya. Siang ya.
2: Betul banget. Mbak Riri, yang di playlist tolong dibacain.
0: Okay, mau Leto ada Sandaran Hati, Anji Bidadari Tak Bersayap, Padi Kasih Tak Sampai, Jamrut Ningrat, Zigas Sahabat Jadi Cinta, Rosa Hati Yang Kau Sakiti, Cakrakan.
2: Itu aja, Rosa yang mana? Tadi.
0: Okay, siap. Salam untuk siapa?
2: Buat semua pendengar Pro 1 aja. Lagunya buat kita berdua ya Mbak Riri ya.
0: Siap, terima kasih ya. Amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vina di Perawang ya. Di belakang Kak Vina. Selamat siang, request Pro 1.
3: Halo.
0: Halo juga. Bang Adi ya?
3: Iya.
0: Iya, Bang Adi di Sigunggung. Sehat Bang Adi?
3: Alhamdulillah. Sudah kali gabungnya ini.
0: Masa sih?
3: Iya.
0: Aduh, akhirnya Alhamdulillah sudah masuk ya.
3: Alhamdulillah.
0: Bang Adi mau lagu yang mana Bang Adi?
3: Lagunya Dedi Doris aja tadi.
0: Dedi Doris, siap. Oke, okay. Yeah. Ada salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat Mbak Anti tadi ya di Duri ya.
0: Mm-mm.
3: Semoga sehat selalu ya.
0: Yeah.
3: Ada Mbak Vina, semoga cepat sembuh batuknya. Mm-mm. Lagi musim ini.
0: Iya, betul.
3: Apa ibu saya aja, asma aja kambuh nih.
0: Oh iya, semoga cepat sembuh ya, Bang Adi.
3: Iya. Yeah. Mm-hmm. Bahkan di rumah pun dikasih kayak asap gitu.
0: Mm-hmm. Masih ada sih sebagian yang masih berasap ya kan?
3: Iya.
0: Mm-hmm. Siap.
3: Buat siapa lagi ya? Ucu Amin ya.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Ada Bang Simpson, Pak Mali. Gabung Pak.
0: Uh-uh.
3: Buat Bu Ius ya.
0: Iya.
3: Buat Ibu Emma di Rumbai, Rudy. Buat Bang Al juga ya.
0: Iya.
3: Buat semua-semua aja mari ya.
0: Oke, terima kasih Bang Adi.
3: Sama-sama, spesial buat Bang Adi yang lagi bertugas ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi di Sigunggung ya. Silakan, pendengar kita masih buka kok. Silakan ya, untuk yang mau request lagu ataupun salam spesialnya siang hari ini. Selamat siang juga untuk Angga di Kulim ya. Salamnya untuk Uni Riri, Adri Peliang, Android, Nana Koto, Vivi Chaniago, Ida Zuraida, Beben, Madi Gubarsa, Ajo Aris, dan Pranoto ya. Selamat siang, request Pro 1.
4: Request Pro 1, selamat siang Mbak Riri, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Simpson.
4: Iya, apa kabarnya di sana?
0: Baik, Alhamdulillah. Bang Simpson,
4: mamam.
0: Udah, mamam udah.
4: Enak makan.
0: Kenapa?
4: Enak makannya.
0: Alhamdulillah, dinikmati saja.
4: Ya, lahap,
0: disyukuri ya.
4: Iya, syukuri. Lahap ya.
0: Lahap, insya Allah.
4: Iya, itu. Kadang-kadang kalau terlambat lahap makan, mau lahap gitu makan.
0: Iya, benar. Tapi kalau telat kali nggak mau juga sih.
4: Kenapa?
0: Kalau telat kali nggak mau juga dia.
4: Oh, iya lah. Jangan terlambat kali. Kadang-kadang saja.
0: Kalau
4: nggak ada apanya lalapannya kan.
0: Wih, mantap lah dia.
4: Lalapan, ada pula apa
0: sambalado. Sambalado ya kan.
4: Goreng-gorengannya kan. Aku kalau dapat itu rumah makan ini kadang-kadang nggak bisa menyediakan seperti itu.
0: Iya betul. Nah,
4: yang ada menu-menu biasa aja kan.
0: Mm-mm.
4: Kalau kita maunya rumah makan yang ada apa masakan rumahan lah. Gitu.
0: Betul sekali. Nah,
4: jadi kita harus lagunya lah.
0: Lagu yang mana Bang Simpson?
4: Lagunya yang like-like apa?
0: Ada Once Michael, ada Dialova.
4: Apa tadi? Bidadari tak bersayap.
0: Bidadari tak, maaf siapa itu tadi? Anji ya? Oh ya, oke, okay, ada.
4: Itu laki-laki kan?
0: Iya, Anji.
4: Oh, Anji.
0: Anji.
4: Macam mana bidadari tak bersayap?
0: Bidadari tapi enggak ada sayapnya.
4: Riri?
0: Enggak ada sayap, Riri.
4: kepak aja.
0: Kalau ada sayap.
4: Sayap juga ya.
0: Iya, udah terbang dah.
4: Nah, yang penting jadi bidadari yang sama saya, yang baik hati kan.
0: Siap insyaallah.
4: Bidadari cantik, sebenarnya rambutnya panjang, pakai apalagi. Wah, ternilai harganya.
0: Rambutnya panjang, iya. Rambutnya panjang, ada paku di belakangnya.
4: Itu kuntilan. Itu bukan bidadari lah, itu menakutkan itu. Bagi orang tak berani, kok berani tak apa-apa, dia sebagai kawan.
0: Benar.
4: Ah, ada orang itu dapat itu kuntilanak itu, yang di kancak kok aku di kampung saya ada satunya.
0: Oh iya.
4: Tapi anak orang itu apa istrinya itu.
0: Mm-hmm.
4: Cuma nggak ada bau kenyang, dia bawa apa kenyang pula, bawa apa bunga-bunga apa itu tak ada dia. Biasa aja.
0: Oh iya.
4: Ah, kadang-kadang yang kita lihat cantik dia kan lalu ini. Nah, cuma jangan dicabut katanya pakunya dari kepalanya. Kalau cabut kembali dia kena itu biasa kan. Anaknya ada anaknya. Itu aja. Boleh cerita itu panjang.
0: Salamnya
4: Riri dan keluarga saya selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya, banyak dunia,
0: tambah-tambahnya,
4: jaga kesehatan.
0: Nah, siap.
4: Utama. Kadang-kadang suatu sekarang tak menentu.
0: Betul ya. Sekali.
4: Kita bilang kita sehat, besok sakit. Kita bilang besok sakit, kita sehat.
0: Nah. Jangan sampai.
4: Nah, itu dia. Kita jaga terus kesehatan kita, tak lama lagi sakit.
0: Oh, benar.
4: Jadi nggak ngerti kita puasa sekarang dengan ya puasa sekarang lah. Papi udah masuk, Papi BT.
0: Belum.
4: Oh, Papi BT mana dia? Papi BT sudah itu apa anti tadi anti ya?
0: Anti.
4: Anti itu Ica juga ya, Ica juga Suryani sudah itu siapa? tempur dan catanya mulai kerimun, mulai itu Osami, Nasi Jawai, Adi tadi ya, Budi juga ya, Si Al, Bu Ital, mulai itu siapa lagi, Mama Fahmi, Salvi, mulai itu siapa lagi, siapa lagi?
0: Siapa?
4: Si Al, si Bunda Isol deh ya. Si Bunga dengan Ayu ya, Bunga dengan Ayu. Ada selalu di sana ya.
0: Oke.
4: Yang di Siak, tak tahu namanya itu apa bapak itu. Meningkat selalu di sana juang keluarga ya. Juga kesehatan lah.
0: Yeah.
4: Oke, terima kasih Mbak Ririn.
0: Sama-sama.
4: Selamat pulang, hati-hati.
0: Siap.
4: Jaga mata, jaga hati, jaga perasaan, jaga dompet, jaga perasaan. Jangan semua diborong.
0: Jangan, masih panjang waktunya.
4: Jaga ini masih bulan muda, nanti jangan sampai
0: bulan tua.
4: Oke, Mbak Ririn, nanti pulangnya ya.
0: Siap, terima kasih.
4: Terima kasih, sama sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Fajar ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum ke lagu spesial ya. Request pro 1, selamat siang.
5: Selamat siang, terima kasih Mbak Riri.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Diman.
5: Ya, Mak Diman.
0: Iya.
5: Mbak Riri.
0: Sehat Mak Diman.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Mak Diman mau lagu
5: yang mana? Dapat sama Bang dapat apa enggak?
0: Udah dapat, alhamdulillah.
5: Dapat.
0: Ya. Mak Diman mau lagu yang mana?
5: Lagunya ada Kak Kasih Tak Sampai ya, saya dengar Mak Diman.
0: Kasih Tak Sampai.
5: Ya.
0: Oh iya, ada.
5: Ada itu ialah.
0: Siap-siap Mak Diman. Ya. Salamnya untuk siapa?
5: Mari sehat selalu.
0: Amin.
5: Salam untuk Bang Hinson berturut. Mereka lah abang Mbak Riri.
0: Belum.
5: Mama kami sudah ya.
0: Sudah.
5: Salamlah untuk Mudaisal, Mama kami. Untuk Mbak Ati itu jelang Bang Hinson.
0: Iya Mbak Ati.
5: Salam Mbak Ati. Terus untuk Mama Kembar, untuk Bu Emma, Mbak Gina di Parawang, untuk Pak Al di Pasir Pengerayan, untuk Pak Mali, terus Pak Atong.
0: Iya.
5: Untuk Sofi di Sungai Pagar, untuk Uria di Teluk Kantan, untuk Bang Rudi di Rembai, untuk Iza di Jalan Lengka, itu semua jalan ya Mbak Riri.
0: Siap, terima kasih Mbak Diman. Ya,
5: terima kasih Mbak Riri.
0: Iya. Ya,
5: besok gabung lagi sama Mbak Riri.
0: Siap, ditunggu. Ya,
5: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Diman di Payakumbuh ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA kita siang hari ini. Kita ke lagu lagi, Angkasa Belahan Jiwa. Nanti juga ada Rosa, Hati Yang Kau Sakiti, Daddy Doris featuring Mayang Sari, Jangan Pisahkan, Anji, Bidadari Tak Bersayap, dan Padi Kasih Tak Sampai.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100.000, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dedi Dores featuring Mayang Sari, jangan pisahkan ya. Satu lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 14:55. Itu artinya saya Rere Handayani pamit dari Request Pro 1 edisi Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi dan selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jangan kemana-mana pendengar, nanti sesaat lagi kita akan ikuti dialog interaktif UMKM Bicara nanti pada pukul 15:05 waktu Indonesia Barat, dan pasti kita akan kupas secara tajam dan juga narasumber yang luar biasa sekali ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas juga untuk Anda yang masih beraktivitas dan yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Satu lagu terakhir di Request Pro 1 kali ini, Anji, Bidadari Tak Bersayap.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: 99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial UMKM Bicara, edisi Senin 5 Oktober 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada sore hari ini pendengar. Dan kami hadir menemani Anda dalam UMKM Bicara, ruang yang mengajak kita mengenal lebih dekat dunia usaha mikro, kecil, menengah, sekaligus melihat bagaimana pelaku UMKM bisa terus berkembang, berinovasi, dan naik kelas. Nah pendengar, kalau kita bicara tentang UMKM, sebenarnya ada begitu banyak cerita menarik di sekitar kita. Ada usaha yang berawal dari dapur rumah, dari hobi saja, atau mungkin dari resep keluarga. Bahkan ada yang berangkat dari kecintaan terhadap makanan tradisional. Nah menariknya pendengar, jajanan Nusantara tidak hanya soal makanan untuk ngisi perut aja. Di dalamnya ada cerita tentang budaya, kebiasaan masyarakat, resep turun-temurun, kreativitas, bahkan peluang ekonomi. Nah tantangannya sekarang adalah bagaimana jajanan Nusantara bisa tetap dikenal dan dinikmati di tengah begitu banyak pilihan makanan modern saat ini. Bagaimana produk tradisional dikemas agar lebih menarik lagi? Bagaimana juga UMKM memanfaatkan teknologi dan media sosial? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana usaha kecil bisa berkembang tanpa kehilangan identitas produknya? Nah, pendengar sore ini bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar di UMKM Bicara hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan ngobrol seru tentunya tentang UMKM Connect and Level Up, UMKM Jajanan Nusantara. Seperti biasa pendengar nanti bisa bergabung di sesi kedua ya. Untuk pendengar yang ingin bertanya-tanya langsung di Jajanan Nusantara nanti di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah pendengar, kita sudah kedatangan, sudah hadir bersama kita Ibu Linda Susanti selaku owner Jajan Nusantara. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, semangat kayaknya nih.
2: Semangat. Biasalah. Orang-orang semangat aerobik kan gitu.
0: Oh gitu ya. Yeah. Oke, okay, Ibu ini owner dari Jajanan Nusantara, benar ya?
2: Benar.
0: Mm-hmm. Sebelum kita bicara lebih jauh nih Bu tentang bisnisnya,
2: yeah,
0: boleh diceritakan sebenarnya Jajanan Nusantara itu seperti apa dan produknya apa saja yang ditawarkan?
2: Ya, Jajanan Nusantara itu kan luas ya, gitu Mbak. Setiap daerah mana aja, kalau yang namanya belanja atau jajanan, pasti ketemu yang namanya makanan-makanan yang lama, gitu kan. Apalagi sekarang zamannya kan anak-anak muda sekarang kan nggak tahu ya namanya Jajanan Nusantara, yang tahu ya mereka yang kayak apa tuh, tamyan apa sih namanya yang itulah yang pedes-pedes gitu kan. Jadi saya memang dari tahun 2000 lebih kurang 2013. Itu 2015 lah anak saya udah lahir yang nomor 4. Di situ saya mulai bangkit untuk UMKM ini.
0: Nah, tapi di situ memang awalnya berarti langsung Jajanan Nusantara,
2: iya,
0: berarti ya.
2: Betul. Pertamanya saya ini kue semprong.
0: Kue semprong
2: ini yang tak habis di lengkang waktu ya namanya. Setiap turun temurun gitu. Jadi ceritanya ini kue semprong ini mertua saya.
0: Awalnya buka usaha ini kue semprong dulu.
2: Betul.
0: Oh, ini di gulung ya?
2: Ini sesuai permintaan. Nah, mana yang mau gulung?
0: Ada yang dilipat ya.
2: Ada yang lipat. Jadi ini mertua saya tiap lebaran, selalu itu
0: makanan favorit saya itu kayaknya kalau lebaran.
2: Enggak henti kan, dari saya belum
0: sampai
2: lahir
0: sekarang,
2: itu mertua saya ngasih tiap lebaran kasih kan. Udah 3-4 anak baru saya berpikir ini makanan enak yang di Pekanbaru kurang masih. Mm-mm. Pasti yang mereka yang berjualan umur-umur dah sekian gitu.
0: Betul.
2: Saya bilang kan.
0: Atau adanya cuma lebaran aja ya kan.
2: Lebaran aja. Terus saya berpikir, saya buatlah ini, saya jadikan usaha. Saya tanya mertua, Bu, bumbu yang tradisionalnya apa? Saya bilang gitu.
0: Oh iya.
2: Orang tua dulu kan teliti.
0: Kalau sekarang sudah ada inovasi-inovasi lagi ya, tambahan-tambahan bahan ya.
2: Tapi saya memegang bumbu mertua saya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu memang nggak pernah lupa, lidahnya tuh kita selalu rindu.
0: Iya betul.
2: Ah, sampai sekarang saya pemakai itu. Membuat sendiri, rempahnya kita beli sendiri yang yang keras gitu kan.
0: Iya.
2: Kita aduk di rumah, santannya bukan santan beli di pasar. Yang penting alami.
0: Semuanya sendiri ya.
2: Tanpa pakai itulah bahan-bahan awet yang di pasar gitu kan. Gitulah namanya saya. Sehingga sekarang anak saya sudah umur masuk 12 tahun.
0: Oke, okay. Awalnya kue semprong.
2: Kue semprong.
0: Habis itu produk apa lagi?
2: Ah, setelah itu saya berpikir ini kering. Orang kan bisa bosen juga.
0: Iya, betul.
2: Saya bukalah buat kue kering dan basah. Nah, di sinilah saya tradisional juga.
0: Oke.
2: Kue pandan, bolu pandan.
0: Bolu pandan.
2: Ah, sebenarnya saya banyak lagi, bolu pandan, bolu pisang. Itu kan yang lidah-lidah orang-orang yang enggak pernah lupa gitu kan.
0: Benar, ini termasuk kue jadul juga ya.
2: Enggak kan pernah hilang.
0: Tapi enak ya.
2: Pokoknya yang ini dengan ini mereka pesan. Tiap lebaran sampai yang nenek-nenek udah meninggal
0: makan turun-turun ya.
2: Iya, tolong pesankan kue bolu silinda dengan kue semprong silinda, sekarang sudah meninggal orangnya.
0: Oke. Okay.
2: Aduh, berarti senanglah ya orang-orang tua dulu memakan kue saya. Saya pun ikut senang kali kan.
0: Betul.
2: Jadi kue saya ini memang disenangi semua banyak orang. Kue semprong silinda, kue sapi silinda katanya itulah kue.
0: Oh, jangan kan Ibu Linda asli orang Sumatera Barat nih kayaknya.
2: Enggak.
0: Oh, enggak ya.
2: Campur jamin. Saya lahir sembaru ya. Nah, Bapak Pariaman, Mama Jawa.
0: Oh iya, benar ada Sumatera Barat.
2: Itu kan baru.
0: Iya, kue sapi gitu. Namanya kalau sama kita.
2: Sapi namanya.
0: Iya,
2: dan habis ceritanya itu, ini tahun 2013 saya mempromosikan di saat masih hamil gitu.
0: Iya.
2: 2014-nya saya dah apa namanya itu cuti gitu kan. Okay. Nah, 2015 lah saya jual di Polda. Sampai mungkin ya, kalau mungkin mereka ibu-ibu tuh tahu, oh ya ibu ini gak ada datang-datang lagi sejak beranak gitu. Ya saya mengurus anak.
0: Oh, order-order gitu ya. Iya,
2: sampai mereka orang Polda semua. Sampai 50 kilo dibawa ke Polda ke Bandung. Sampai pakai itu. Sampai tetangga di Rumbai dibawa ke Florida, ke Amerika.
0: Oh, is mantap.
2: Nah, itu cuma bawanya yang sekian puluh kilo enggak bisa, kata kami. Dia mau minta situ. Aduh, siapalah yang bisa menolong saya menjualkan ke sana? Saya akan buat gitu.
0: Karena jauh ya, packingannya harus ini
2: harus itu.
0: Kalau enggak hancur dia nanti sampai sana.
2: Enggak, sayangnya aja bawa sana dengan bahan-bahan.
0: Sekarang bisa jalan-jalan ya.
2: Saya akan jual tuh mungkin ya. Itulah saya kejutnya sampai ke Florida. Enak benar kue semprongnya ya Bu, katanya.
0: Oke, semprong. Alhamdulillah. Bolu pandan hijau. Itu apa lagi?
2: Ini ada produk.
0: Oh, ini produk yang ketiga.
2: Kalau kan yang tradisionalnya kan yang ini, pandan, apa tape,
0: bolu tape.
2: Ya, bolu pisang dan lain-lain lah.
0: Oke.
2: Okay. Ditampur yang ini. Kalau brownies ini kan masa-masanya kan baru-baru lagi
0: gitu ya. Sudah mulai kesini ya.
2: Mulai lidah-lidah anak tradisional, anak-anak zaman sekarang lah ya.
0: Iya betul.
2: Yang ini saya buatnya kukus dengan panggang. Bisa masukkan itu ya sesuai lidah anak sekarang. Pakai cici gitu kan. Kue ulang tahun. Oke.
0: Iya,
2: semua saya tampung.
0: Full karena, topping coklat gitu ya.
2: Topping coklat apa di atas topping-topping. Oke. Okay. Sama anak-anak SMP 32.
0: Pesan
2: okay. Tante Linda kuenya yang harga anak SMP lah. Oke. Okay. Ya, itulah. Ya gitulah kerjaan.
0: Pokoknya berarti ada 3 produk atau banyak ya? Berarti
2: banyak. Sesuai banyak dengan PO pemesanannya mereka masing-masing. Kue lebaran, kue bawang atau saya buat. Namanya aja jajanan Nusantara semua.
0: Oh, berarti tergantung jajanan pesanan.
2: Ya.
0: Kalau untuk outletnya ada, Ibu?
2: Saya ini lewat ini aja, Mbak.
0: Online saja.
2: Online aja dengan itu Google.
0: Oke.
2: Karena dia kan kuenya ini dikatakan kayak berlian lah gitu, Mbak. Disentuh dia hancur, dibiarin dia nanti apa gitu.
0: Kalau dipajang lama-lama juga nggak bisa ya, nggak tahan ya.
2: Itu tahannya antara ya 2 bulan kurang lah.
0: Oke. Ya. Jadi memang kalau ada pesanan baru dibuatkan, dibuatkan ya.
2: Okay. Ya sesuai dengan gimana ya, Mbak? Harga sekarang lah kan.
0: Iya, betul sekali.
2: Saya pernah coba di waktu di center. Kami punya UMKM tak disentuh-sentuh. Hanya satu aja, Mbak. Kami bolak-balik gitu. Datanglah pejabat-pejabat kata kami itulah. Ya, sekarang sistemnya PO aja, Mbak.
0: Baik. Ibu Linda, kita break dulu karena masuknya waktu sholat asar ya. Nanti kita sambung kembali pendengar di sesi kedua. Nanti pendengar boleh bergabung di line telepon kita. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di UMKM Bicara. Saat kita ikuti dan kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: UMKM Bicara. Bicara.
3: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

azan dahulu untuk sholat. Selanjutnya, saya menyuruh seseorang lelaki untuk menjadi imamnya orang banyak. Dalam sholat jemaah itu, seterusnya saya sendiri pergi ke tempat orang-orang lelaki yang tidak ikut berjamaah. Untuk saya bakar saja rumah-rumah mereka itu. Hadis riwayat muttafaq alaih.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: UMKM bicara, bicara, bicara.
3: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di UMKM Bicara ya. Dan pendengar, kita masih bersama Ibu Linda selaku owner jajanan tradisional. Nah, untuk pendengar boleh bergabung di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah, Ibu Linda, tadi Ibu Linda sudah cerita awal mulanya bikinnya kue semprong, yeah. Itukah ide awal mula punya ide jualan itu, apakah langsung kepikiran bikin kue atau memang ibu hobi masak kue atau bagaimana?
4: Ya, ya ada juga memang ada keturunan juga.
3: Oh, jadi keluarga sering masak-masak kue gitu ya?
4: Saya kayaknya di bidangnya perkuean.
3: Oh, oke.
4: Okay. Kalau saya berdua sama kakak saya, kakak saya di bidang persambalan.
3: Tapi tetap masak-masak.
4: Iya,
3: ya.
4: Memang keturunan saya lihat tante-tante saya yang itu, kalau ingin ketemu dia jangan di ruang tamu, ketemulah di dapur.
3: Oh, selalu di dapur. Ya,
4: saya setiap jumpa tante lihat di dapur gitu. Okay. Memang keturunan. Hobi buat kue, pokoknya hobi lah.
3: Hobi
4: apa
3: masak,
4: aja.
3: Ya.
4: Tante-tante memang kuenya memang enak-enak. Tapi gak mau kasih resep.
3: Iya, sepertinya sudah ada penelpon ini ya.
4: Iya,
3: boleh. Halo, selamat sore.
5: Sore.
3: Sore juga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, tahu aja lah siapa ini.
3: Iya, Mbak Anti ya.
5: Oke.
3: Mbak Anti di Duri. Silakan Mbak Anti sama Ibu Linda narasumber kita. Sore.
5: Ya, assalamualaikum Bu Linda. Sehat Bu Linda.
4: Salam sehat, alhamdulillah.
5: Ini mau nanya.
4: Iya.
5: Adakah inovasi rasa rasanya contohnya ini rasa pedas, asin, atau manis, ada gak inovasi rasanya?
4: Yang merah itu Bu, yang
5: apa tadi, semprong. Iya.
4: Kue semprong, kalau yang inovasi nggak namanya kue semprong itu Bu.
5: Kalau ada rasa asin gitu atau manis gitu bisa nggak?
4: Ah, itu bisa tuh sebagai apa ya?
5: Agak bengis.
4: Iya. Baru sekali ini saya dengar. Bisa juga tuh Bu, bisa inovasi. Pernah dulu kami waktu tahun 2022 kami adakan itu di Mall SKA.
5: Iya.
4: Kita saya coba dengan resep rasa buah-buahan.
5: Oh, rasa buah-buahan. Nah, ya.
4: Saya coba dengan buah naga. Terus buah apa lagi ya? Itu ada 3 macam, pandan, terus mangga enggak saya. Durian.
3: Durian ya.
4: Terus saya itu kami ada kayak bazar, bazar kita jual dengan ini original, ini yang tradisionalnya, 4 macam lah gitu kan. Tapi yang mereka yang saya lihat, mereka melirik yang tradisional Bu.
5: Oh, masih tradisional.
4: Cuma mereka ada gitu. Juga saya bilangin ini yang baru, yang rasa-rasa gitu.
5: Iya, varian.
4: Ah, varian yang apa? Ya. Mereka ada juga. Saya jualnya ada yang timbangan apalah 1 on sampai setengah kilo.
3: Oke.
4: Mereka yang paling saya hitung larinya yang tradisional, Bu.
5: Oh, masih tradisional.
4: Iya. Walaupun anak muda, orang tua, pertengahan umur sampai ke anak-anak, mereka lari ke tradisional.
5: Masih megang ya, Bu.
4: Iya, masih megang. Akhirnya besok saya banyakin yang tradisionalnya.
5: Iya,
4: memang. Saya rasa memang enak, Bu, yang rasa-rasa buah-buahan. Cuma memang itu beda kayaknya, bukan kue semprong, Bu. Itu egg roll namanya, Bu.
5: Oh, ekrol.
4: Nah, ekrol tuh ada itunya, kremnya di dalam rasa buah. Saya rasa itu cuma kalau kita yang ekrol tuh kan ragu, Bu. Itu enggak awet.
3: Iya,
4: enggak lama tahannya.
5: Berapa lama tuh? Ya, kalau lama,
4: kalau yang ekrol itu enggak lama dengan yang saya buat ini. Kalau yang saya buat ini hampir bisa 2,5 bulan lah, Bu.
5: Oh.
4: Tapi ya tutupnya rapat, Bu, dengan apa, sending pot itu.
5: Iya, packingnya bagus.
4: Iya. Kalau ekrol ini dia itu kremnya itu kita ya namanya aja tradisional ya, Mbak, ya.
3: Betul.
4: Itu paling antara seminggu 10 hari lah, Bu.
5: Oh, iya.
4: Iya, kremnya itu dia jadinya enggak tahan gitu. Tapi untuk anak-anak, mereka suka anak-anak karena ada krem rasa buah-buahan gitu.
5: Oh iya, anak-anak.
4: Iya. Itulah,
5: Bu. Yang kedua boleh enggak?
4: Boleh.
5: Ada enggak konsumen apa ini ya, Bu? Ini kurang apa, Bu? Gitu, komplain.
4: Oh, yang komplain ya. Namanya aja
5: ini
4: konsumen.
5: Apanya kurang rapuh atau ininya, Bu, kurang itulah contohnya. Iya. Ada enggak konsumen yang
4: ada, Bu? Ada 50 ya? 100 orang banyak itu, Bu. Biasalah gitu kan. Saya menyikapinya setiap mereka yang pesan, Ibu, ini saya ke pertama nih, Bu. Saya kalau untuk berjualan ini saya bawa tester dulu. Saya korban bela tester saya 2 kilo, Bu.
5: Iya.
4: Jadi mereka di tester tuh saya tanya, ada enggak, Bu, mesti dikurangi bahan-bahan apanya, yang spikuknya ada yang dikurangi? Ada, Bu. Saya enggak suka pakai kayu manis. Saya enggak suka manis kali, Bu.
5: Iya,
4: banyak, Bu. Terpaksa.
5: Kembali ke selera.
4: Betul. Kebanyakan mereka gitu, Bu. Saya yang ini, saya yang itu. Saya catat tuh, Bu, nama Ibu tuh, yang itu. Pokoknya saya catat semuanya. Lengkap itu.
5: Tiga boleh.
4: Boleh.
3: Kayaknya banyak ya.
5: Ya, yang tiga ini udah.
4: Okay.
5: Yang di belakang mau gabung juga.
4: Iya, betul.
5: Harapan ke depan gimana sih? Itu kan udah sampai internasional. Kemana tadi, Bu? Ibu tadi ngomong tadi.
4: Iya.
5: Kuenya tadi ke mana?
4: Ke Florida.
5: Ada nggak harapan ke depan lagi? Kan ada tuh pencapaian yang belum gitu.
4: Iya, harapan kami, saya ya memang harus sampai ke sana, Bu, tapi langkah saya nggak ada yang nolong. Iya, kami kemarin itu UMKM kemarin ada itu kita rencana tahun 2023 antara 2024, Bu. Kita itu koperasi kami di Malaysia. Cuma memang kami UMKM lah, Bu, ya. Enggak ada itu namanya, apa namanya itu, penguat. Penguat kami untuk menolong ke sana. Jadi itu, Bu.
5: Membackup lah,
4: seperti jalur kita jalan lah, Bu, ya kan, ditolong gitu kan talinya, Bu. Itu yang enggak ada, Bu. Jadi daripada kami berpikir, Bu, kenapa kita di luar negeri kan, susah-susah kita di sana kan, lebih baik kita di kampung kita aja lah, Bu, bisa kita gitu. Jadi kami itulah, batal kami, Bu, jadinya. Jadi kami di sini aja lah kami.
5: Mudah-mudahan ada kan yang ini yang mendengar. Setelah dialog ini mudah-mudahan ada ya kan.
4: Iya, betul tuh, Bu.
3: Oke.
5: Iya, doanya seperti itu ya.
4: Iya, terima kasih, Bu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kue semprong ini memang asli kue jadul yang rasanya tuh gitu aja dari dulu ya kan, Bu. Enggak ada berubah, palingan agak sedikit manis sama enggak itu aja ya. Jadi enggak pernah sih saya dengar kalau asin ya.
4: Iya, enggak ada.
3: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore, Bu.
3: Iya, sore juga. Iya, selamat sore.
0: Pak Suhaimi Bengkalis.
3: Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan, Pak Suhaimi.
0: Ya, mentanya kue samprong tadi, Bu. Bunda.
3: Iya, mau berapa kilo, Pak?
0: Bunda, kue samprong yang biasa di Bengkalis. Itu ada pakai bakar, Bu.
3: Iya.
0: Ada goreng. Dan kemudian ada di Bu dari Cemilahan. Itu kue semprong kalau Ibu apa nanti belum mau lebaran.
3: Iya.
0: Kue semprong, Bu. bulunya paling halus gitu.
3: Iya.
0: Nah, kalau ibunya yang biasanya besar, Bu. Ada besar besar terunjuk.
3: Iya.
0: Nah, itu rasanya, Bu, rasa paling gurih yang pakai bakar, Bu. Yang bakar goreng itu kurang enak kalau saya lah pribadi.
3: Iya, betul. Iya, betul.
0: Ah, iya. Itu kemudian promosi Ibu tadi itu di HP online ada, Bu.
3: Oke, nanti dijawab ya, Pak.
0: Ya, makasih, Bu.
3: Sama-sama.
0: Itu aja, Bu.
3: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap daerah mungkin semprong ini ada beda-beda ya.
4: Beda.
3: Saya pernah lihat semprong ini kayak punya ibu kan gulung ya.
4: Iya.
3: Ada yang kayak lipat dompet ya, sama segitiga.
4: Ada.
3: Segitiga apa ya, Bu ya? Kayak ini ya.
4: Itu. Kayak iyalah lipat kayak satu tangan gitu.
3: Benar-benar.
4: Itu sesuai permintaan juga sebenarnya itu.
3: Oke.
4: Ya. Tapi karena mereka ada yang bilang kalau lipat tuh kalau kita makan klepak berserakan gitu. Kalau itu semprong okay. Nih langsung kruk-kruk katanya. Oh, gitu.
3: Lebih
4: ya, Bu.
3: Praktis ya.
4: Ya, jadi yang kata Bapak itu memang ada yang goreng. Itu masa-masa saya masih umur-umur berapa ya?
3: Bakar
4: saya,
3: ya. Dia jenisnya dibakar bukan?
4: Digoreng.
3: Oh, digoreng.
4: Iya, iya.
3: Jadi adonannya enggak
4: dia seperti cetakannya tuh gitu, bulat. Terus digoreng tuh.
3: Oh. Nah,
4: memang kata Bapak tuh memang kurang enak memang.
3: Iya, iya, beda ya.
4: Beda.
3: Karena dia memang kan dijepit, dibakar gitu ya.
4: Dibakar nih dia wanginya tuh bisa gitu.
3: Iya, betul. Adonannya.
4: Ya, jadi dia enggak mengandung minyak gitu. Kalau digoreng kan dari minyak kelapa sudah.
3: Terus berminyak juga kalau digoreng kan?
4: Berminyak juga gitu. Jadi kebanyakan memang saya enggak itu. Saya enggak pakai itu. Tahun-tahun dulu masa-masa saya masih sekolah memang kebanyakan orang goreng. Saya punya kakak ipar, ternyata dia juga punya itu cetakan untuk goreng.
3: Untuk digoreng.
4: Tapi saya berpikir sudah pakai santan, pakai pula dengan minyak gitu kan. Lama-lama nanti itu melempem cepat.
3: Iya,
4: gitu.
3: Enggak garing ya.
4: Enggak garing gitu. Jadi saya
3: rapuh ya.
4: Udahlah saya bakar aja lah. Ya, siap-siap lah di depan kompor gitu. Dulu saya pakai minyak.
3: Tapi sebenarnya aslinya yang semprong tradisional ini bakar apa digoreng?
4: Bakar.
3: Bakar ya,
4: ya
3: kan?
4: Iya, bakar gitu. Dulu saya pakai minyak kompor. Itu sampai ketiduran. Menunggunya kecil gitu.
3: Iya. Memang satu sendok tungguin. Satu sendok
4: dengan
3: tungguin.
4: Penuh kesabaran gitu. Jadi alhamdulillah banyak yang suka.
3: Alhamdulillah.
4: Oke.
3: Selamat sore. Halo.
6: Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Pak Muiz Nagariri.
3: Pak Muiz di Pekanbaru ya?
6: Di Siak.
3: Oh, di Siak Pak Muiz. Oke, okay, Pak Muiz. Silakan Pak Muiz.
6: Ya, saya mau nanya sama Ibu. Nah, ini kue semprong ini memang kue dulu-dulu ya.
3: Iya.
6: Ah, tapi rasanya macam-macam. Gak, saya ada merasa pada lebaran kemarin. Ada rasa rempah-rempah itu, Bu. Enak juga rasanya. Yeah. Ada Ibu membuat seperti itu.
4: Iya. Ada, Pak. Saya pakai rempah.
6: Saya, Pak, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pakai rempah-rempah itu yang gimana, Ibu?
4: Semua rempah. Rempah keras. Yang kering.
3: Oke. Okay. Di adonannya.
4: Ya. Jadi saya rempahnya saya apa sendiri. Saya beli yang keras-kerasnya tuh kan. Saya yang apakan sendiri. Enggak beli di pasar. Jadi di situ ciri khasnya mereka enggak lepas dari kesemprong saya.
3: Ah gitu.
4: Nah, terus di bahan basahnya saya pun apa sendiri. Sesuai dengan mertua saya jadi
3: ngadon sendiri, cetak sendiri.
4: Orang tua itu kan teliti kan, saya betul. Lihat kerjanya, saya bantu, memang teliti, sabar.
3: Karena kue sempurnanya 1 kilo aja banyak banget dan lama ya.
4: Saya ada karyawan, karyawan seumur hidup.
3: Suami sendiri maksudnya?
4: Teliti dia kerjanya mbak.
3: Oh iya.
4: Teliti terus warnanya bagus, kayak mas ini dia buat. Jadi dia yang membuat rapi dia.
3: Iya betul.
4: Ya saya temurunkan juga dengan suami.
3: Kerja sama yang baik
4: saya
3: ya.
4: Saya kerjakan yang ini, dia yang kering. Tuh.
3: Baik. Bagaimana Ibu mempertahankan cita rasa dari kue-kue tradisional ini?
4: Tetap dengan bahan yang itu sama. Tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah.
3: Apalagi sekarang kan bahan-bahan naik semua nih.
4: Iya.
3: Tepung, gula. Nah itu gimana Ibu mengantisipasinya?
4: Saya tetap, cuma saya naikkan harga sedikit tingkat.
3: Oh, komposisinya tetap. Tetap. Harga naik sedikit.
4: Sedikit. Nah. Jadi mereka nggak tertekan gitu.
3: Betul.
4: Mereka jangan sampai lari ke tempat orang lain.
3: Benar. Ah. Karena telur juga mahal ya, semua iya. mahal.
4: Saya akan pegang itu. Malah saya nanti biar sedikit, nanti orang nambah. Biarlah kita dapat sedikit, yang penting orang nambah. Ah, iya, saya gitu. Benar. Di mana-mana aja punya saya ada. Besok kalau mbak lebaran pesan aja sama saya ya.
3: Promosi ya sekarang. Iya, ibu juga menggunakan ini ya, platform digital nggak?
4: Seperti
3: media sosial?
4: Ya, Facebook. Cuma saya Instagram dengan TikTok nggak. Google aja sama Facebook.
3: Oh, Google sama Facebook.
4: Dulu ada sih, cuma karena lantaran kami sering pelatihan-pelatihan, HP saya kan enggak cukup RAM ya. Jadi geser dulu lah Bu, biar dapat pelatihan-pelatihan dari UMKM. Ayolah, saya Google dengan Facebook, alhamdulillah. Dengan tanpa Google pun saya alhamdulillah juga. Karena mereka udah tahu, punya Linda, Niko Sempurna Linda, dia mereka datang aja. Dari mana, dari Google juga, dari mana-mana juga. Karena kita lewat WA lebih banyak kan,
3: iya,
4: WA,
3: betul.
4: Itu teman-teman ya.
3: Jadi usaha ini sudah berapa tahun kalau dihitung nih? Sekitar 10 tahun sudah?
4: Lebih lah.
3: Lebih ya. Ibu gabung di UMKM ini sudah berapa tahun?
4: Sejak ini berdiri lah, saya tahun 2013 atau 15 antara itulah Mbak.
3: Oh, jadi termasuk baru mulai usaha langsung bergabung.
4: Langsung PIRT.
3: Oh, oke.
4: Dulu kita PIRT dengan dinas apa kan kesehatan itu.
3: Iya.
4: Nah, sekarang ya ada NIB langsung lah. Sekarang kan PIRT memang diapakan kembali, Mbak. Kemarin kan cuma NIB dengan halal.
3: Iya. Nah,
4: sekarang ini kan PIRT harus diapakan kembali dari dinas kesehatan. Pelatihan.
3: Sebelum bergabung dan setelah bergabung, apa yang ibu rasakan dengan usaha ibu?
4: Ya ada, ya dulu tuh kan kita sibuk ibu rumah tangga aja kan.
3: Iya.
4: Cuma saya memang pekerja Mbak. Pekerja rodi lah.
3: Iya. Dari kalau ibu-ibu gitu ya, nggak mau diem ya?
4: Nggak mau. Dari gadis saya Mbak, nggak mau diem.
3: Oke.
4: Saya dari tamat sekolah saya udah kerja. Taman Widya Loka dulu saya kerja langsung.
3: Oke.
4: Jadi menikmati hasil kita dapat itu Mbak.
3: Ya.
4: Jadi sampai umur berapa takkan berhenti kita hasil dari keringat kita itu. Jadi itu saya bagi saya. Jadi saya nggak akan berhenti hasil
3: terus,
4: dari jerih payah kita inilah walaupun seberapa ya kan. Kalau dulu kan beda kita kerja digaji orang. Sekarang kita jadi bos, jadi karyawan, mau kita tutup perusahaan kita itu terserah kita. Itu yang saya rasakan. Kalau dulu kan kita diperintah. Nah, itu yang saya rasakan. Tahun dulu saya diperintah ini segala. Sekarang saya jadi bos, saya menggaji diri sendiri. Mau kapan saya buka usaha saya?
3: Siap
4: gitu. Itulah.
3: Menurut ibu, apakah UMKM perlu memulai memikirkan kemasan yang bukan hanya menarik tetapi juga ramah lingkungan? Menurut ibu gimana?
4: Iya, bagus juga. Sekarang ini kan kita kan UMKM, juga ada bantuan juga dari dinas.
3: Oke.
4: Okay. Kami juga dikasih yang kayak saya ini kan. Standing pot nih kita juga dikasih sama dinas itu di apa namanya nih di daerah Janang Tua itu dinas provinsi dengan
3: betul.
4: Kota. Kita dibantu stikernya nanti di situ. Ya alhamdulillah lah. Para dinas-dinas pemerintah juga membantu para UMKM untuk ya meringankan lah Mbak untuk kita promosi ini stiker kami gitu. Jadi ya bersyukurlah ada juga dinas yang membantu para UMKM. Untuk di stiker dengan apa namanya kemasan. Itu.
3: Tema kita kan hari ini berbicara tentang UMKM Connect and Level Up. Menurut ibu nih, kenapa pelaku UMKM perlu saling terhubung?
4: Iya Mbak. Kalau hanya kayak saya aja, kita nggak bisa jalur promosinya. Jadi kita harus saling terhubung seperti kami lah kan di grup UMKM ini ini kan
3: ya,
4: kita saling promosi dan mereka kan tuh betul kata yang bapak yang dari Duri bapak ibu yang dari ini kan tuh kita ada ikatan juga dengan UMKM di Bengkalis itu. Nanti kita pelatihan tuh berkumpul tuh Mbak, yang dari
3: kumpul
4: Bengkalis
3: semua.
4: Ya, ya itu yeah. semua. Nah, jadi kita saling itu berhubungan untuk mempromosikan sampai ke jalur-jalur mana tuh usaha kita.
3: Saling support juga, ya, saling ini support, juga ya.
4: Ya. Tapi selama ini kami enggak ada lagi kayaknya. Kalau tahun dulu kami enak Mbak, 4 hari kami dengan orang-orang Sia, orang Tembilan, orang Bengkalis itu enak. Kita pelatihan 4 hari itu di kantor itu, koperasi apa jalan apa namanya itu?
3: Ayang
4: Gobah ya,
3: ya Gobah.
4: Ah, di situ. Jadi kita saling share. Jadi pokoknya enak lah Mbak.
3: Seru ya.
4: Nah, tahun ini 2 tahun atau 3 tahun lagi enggak ada. Kalau bisa pemerintah mengadakan lagi.
3: Amin.
4: Ya. Itulah harapan kami UMKM gitu Mbak.
3: Siap. Jadi, selama menjalankan usaha jajanan Nusantara ini, tantangan paling berat yang pernah Ibu hadapi apa?
4: Ya, kami ini Mbak, yang UMKM, umur-umur kami ini Mbak. Untuk medsos ini kan gaptek kali kan.
3: Okay.
4: Udah dikasih gini, aduh nangkapnya apa, berkali-kali. Akhirnya ya kita harus memang, ya... Saya pun heran, kenapa ya UMKM yang semangatnya umur-umur 45-50 ke atas.
3: Kalau umur 20-an belum kepikiran kayaknya.
4: Itu saya bilang kan. Jadi untuk apa medsos ini antara ya 100 orang antara 50% lah Mbak yang bisa kita menangkapnya. Nah, disitulah kami yang susahnya gitu.
3: Susahnya
4: ya untuk ya seperti kami pelatihan kemarin di itu kan BUMN kemarin kan itu syukur kali saya datang. Ah disitulah saya dapat. Ah ya memang tanya berkali-kali sih gitu kan tapi alhamdulillah di situ saya dapat gimana untuk kita mengambil untung, gimana kita cara untuk modalnya gimana situ saya. Di situ saya sangat bersyukur di BUMN itu.
3: Kalau daya beli masyarakat, namanya kita usaha ya Bu ya, naik turun itu pasti ada. Nah di saat daya beli masyarakat turun, apa antisipasi Ibu? Atau apa yang Ibu lakukan?
4: Itulah Mbak, di seperti masyarakat kan daya belinya seperti itu, kita meluaskan aja, meluaskan pembeli.
3: Oke.
4: Okay. Ya. Yeah.
3: Jaringannya diluaskan.
4: Iya. Yeah. Diluaskan ya seperti itu saya kan. Ya, naik tingkatnya saya bilang. Naik tingkat aja sedikit, jangan tinggi-tinggi. Yang penting
3: pelan tapi pasti.
4: Pelan
3: ya.
4: Tapi pasti saya gitu, Mbak. Dari misalnya kemarin tahun kemarin enggak ada yang di Harapan Raya. Sekarang sampai puluhan kilo melesan Harapan Raya. Walaupun sedikit tingkatnya. Jadi saya syukuri aja gitu Mbak.
3: Iya benar.
4: Nggak apa-apa tuh Bang. Di sana ada lagi. Ambil aja. Biarlah sedikit. Yang penting nambah kan. Saya gitu sistemnya Mbak. Walaupun harga kan kita tahu.
3: Betul.
4: Semuanya orang gini orang. Biarlah. Yang penting orang banyak menikmati. Nanti mereka ngambil nggak mesti hari Lebaran. Saya yakin.
3: Iya, bahkan untuk cemilan hari-hari ya.
4: Hari-hari, memang ya Mbak, hari-hari. Saya pesan ini ya, pesan ini ya. Oke, saya layani. Nah, itulah tingkatan itu memang ya gimana lah. Mau maksakan gimana Mbak? Gak bisa ya kan?
3: Benar-benar.
4: Kita kan menerima kan dari pemerintah gimana keadaan. Yang penting gimana kami menjualnya, memasarkannya dengan. Cara sendiri jangan terlalu gitu.
3: Baik.
4: Nanti hilang.
3: Iya benar ya.
4: Ya
3: bukan gitu hanya ya. Online saja nih atau ada pesanan baru dibuat. Apa enggak coba taro-taro di mana?
4: Kalau gini kue semprong ini sudah pernah saya bilang tuh Mbak. Saya ketaruh di market.
3: Iya.
4: Karena mereka mengatakan kan seperti biasalah gitu kan.
3: Oke. Okay.
4: Nah, jadi yang bagi saya rugi.
3: Gitu ya.
4: Ya gimana kita membuatnya? Gimana harganya? Gimana? Dia bentuknya aja gini Mbak. Sesuai dengan apa yang mereka masing-masing buat. Kayak saya kan nih produk saya sendiri. Saya tahu bahan saya berkualitas. Jadi saya nggak mau. Jadi saya biarlah saya sistem PO. Karena saya udah kena, udah pernah.
3: Sudah pernah.
4: Udah pernah gitu.
3: Okay.
4: Apalagi tuh. Tahun ini kan semakin melonjak gitu Mbak. Jadi antisipasi saya.
3: Baik.
4: Sesuai itu daripada kita rugi. Dan sayang kan tertaruh jadi situ. Iya, biar saja lah mereka yang tahu, yang pesan, ya dapat juga dengan sesuai apa yang kita inginkan.
3: Benar-benar.
4: Iya. Pandai-pandai lah Mbak.
3: Iya betul. Target dan harapan Ibu ke depannya apa untuk usaha ini?
4: Ya itulah. Saya ingin punya market sendiri.
3: Amin.
4: Pingin sekali Mbak, pingin sekali. Saya ajak tuh punya market sendiri, teman-teman UMKM boleh taruh tempat saya. Itu saya impian saya dari dulu. Ya mudah-mudahan Allah dengar kabulkan. Karena umur saya sudah atas kan. Biarkan nanti anak-anak saya melanjutkan kan. Nah, itu impian saya. Dan UMKM semoga maju. Dan yang mereka UMKM lainnya semakin berkembang. Mereka memang pintar-pintar Mbak. Semua masakan apa yang mereka jual tuh memang dari mereka sendiri. Memang saya lihat tuh pintar-pintar. Cuma saya ini kemasannya saya bingung. Saya lihat di semua teman-teman saya di kue-kue semprong gini, saya bingung. Kalau saya kasih pakai kemasan itu tertutup, nggak buka. Jadi ini kalau buka bajunya kan tahu orang.
3: Iya.
4: Kalau pakai baju cantik dia nggak nampak Mbak.
3: Iya kan?
4: Iya betul. Dia dibuk yang nggak pakai baju ini orang tertarik. Ah cuma di depan. Cuma saya di sini nih saya nggak tahu caranya gimana, yang di depan saja. Biar belakang biarlah dia nggak berbaju.
3: Yang penting kelihatan ya.
4: Saya lihat punya teman-teman ada juga kue sopi, kue apa, mereka ada bajunya, ada ini kemasannya bagus. Cuma nggak tahu orang Mbak, nggak nampak bahwa itu kue semprong, hanya lubang aja di sini terus gitu, nggak nampak orang. Kalau di sini kan saya ini kue semprong dikejar orang Mbak.
3: Iya.
4: Saya itu tanda, makanya dari tahun dulu saya nggak mau merubahnya. Cuma di depan nih saya ingin merubahnya itu aja. Jadi itulah, biarlah dikenal orang kan, nampak gitu. Sebagian UMKM ada juga yang kayak gini, nggak mau mereka merubah yang pakai-pakai itu, kecuali keripik. Kalau keripik kan tahu gambarnya kan gitu. Kue semprong nih dilihat orang kue semprong, cuma nggak tahu orang ini gimananya gitu. Jarang Mbak didekati. Tapi kalau kayak gini alhamdulillah,
3: alhamdulillah
4: tahu orang.
3: Iya. Ada pesan-pesan nggak Ibu untuk pendengar yang mungkin saat ini baru akan merintis usaha?
4: Ya pesan-pesannya tuh ya kayak saya lah ya, memulai, pemula gitu kan. Kita apa yang kita akan buat usaha? Yang nggak apa ya, yang nggak merugi. Meruginya gini, bukan merugi apa Mbak? Di bahan kita sudah membuat, jangan sampai mubazir gitu. Iya kan?
3: Iya.
4: Yang seperti ya pandailah kita untuk membuat bahannya, terus memasarkannya kemana yang masih yang di sini ini yakin orang suka ini. Terus nanti memasarkannya jangan terlalu di atas harganya gitu. Bagi saya gitu Mbak. Saya suka nih, orang ini suka nih gitu. Saya gitu. Kalau saya biar berkorban dulu Mbak. Berkorban saya dulu. Saya buat dulu. Saya buat di mika-mika kecil. Coba lah. Saya gitu. Is enak ya Lin? Iya, coba lah. Saya bilang gitu. Saya berkorban dulu Mbak. Karena saya suka memang gitu. Aku pesan ya Lin. Tuh mulai tuh berjalan tuh Mbak. Biar aja. Kita buat sedikit-sedikit. Gitu. Saya gitu orangnya. Enggak modal yang enggak tinggi gitu kan. Jangan terlalu tinggi awalnya kita buat modal itu Mbak.
3: Bertahap
4: ya, bertahap. Bagi saya tuh jangan cari modal yang tinggi dulu. Karena belum tentu orang suka Mbak. Ya kan.
3: Iya benar.
4: Bagi saya gitu, itu aja.
3: Deh, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ya. Dialog UMKM Bicara sore ini pendengar. Dari perbincangan bersama Ibu Linda, kita bisa melihat bahwa membangun UMKM bukan hanya tentang bagaimana menghasilkan produk untuk dijualnya saja. Ada proses panjang di dalamnya, mulai dari menjaga kualitas, memahami kebutuhan konsumen, inovasi dan membangun membangun branding pastinya, memanfaatkan teknologi sampai memperluas jaringan dan berkolaborasi dengan sesama pelaku usaha. Terima kasih banyak Ibu Linda Susanti sudah main-main ke sini, owner Jajan Nusantara.
4: Ya, mengingat masa-masa dulu. Dulu nyanyi-nyanyi sini kan.
3: Iya benar.
4: Iya, dulu ya, Mbak. Saya dulu nyanyi, "Mak, dengar ya, Mak, saya nyanyi."
3: Saya nyanyi di RRI ya.
4: RRI bangga ya, Mbak.
3: Baik.
4: Dua kali lah sama ini.
3: Iya benar. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung ya di line telepon kita. Dan saya Riri Handayani pamit undur diri. Tetap semangat pelaku UMKM, terus berkarya, terus berinovasi, dan jangan takut untuk berkembang dan naik level. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian UMKM Bicara hari ini.

0: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI. Tetap.
1: Dalam pengabdiannya kepada publik atau masyarakat, khususnya kepada bangsa dan negara.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15. RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Senin 5 Oktober 2026.

0: Saudara, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita diawali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar kini gencar mengakselerasi program modernisasi alat mesin pertanian yang secara khusus ditujukan untuk menarik minat generasi muda. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Krisis regenerasi sumber daya manusia di sektor agraris menjadi perhatian serius bagi jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disampaikan oleh Wel Embra SPMSI selaku pimpinan. Guna menghapus stigma bahwa bertani adalah profesi yang tertinggal dan identik dengan kemiskinan, pemerintah daerah kini gencar mempercepat program modernisasi alat mesin pertanian yang secara khusus ditunjukkan untuk menarik minat para generasi muda, kalangan terdidik, dan lulusan perguruan tinggi.
2: Kita punya organisasi petani yang namanya petani milenial ya, mendorong mereka untuk bertani. Tentu kita menghimbau mereka, mengajak mereka untuk yang bertani itu tidak hanya petani kotor yang di sawah, tidak itu. Tentu dengan konsep manajemen.
1: Wadah konsolidasi bagi para pemuda tani juga terus diperluas keberadaannya melalui pembentukan organisasi Jaringan Petani Nasional atau JPN dan Satuan Tugas Brigade Pangan di berbagai kecamatan. Kehadiran entitas ini dirancang untuk memfasilitasi transfer teknologi, manajemen agrobisnis digital, hingga perluasan akses pasar berbasis teknologi informasi, sehingga aktivitas bercocok tanam dapat dikelola layaknya korporasi bisnis yang menjanjikan keuntungan finansial maksimal.
2: Kita tahun 2024 kemarin juga membangun yang namanya greenhouse ya, greenhouse smart farming ya, yang pengelolanya adalah petani milenial. Nah, jadi greenhouse ini kita ada untuk tanaman melon, juga ada untuk tanaman cabai, jenis smart farming ya, yang semuanya diatur ya. Baik suhunya, pemupukannya, segala macamnya.
1: Pendekatan mekanisasi yang memadukan sistem irigasi cerdas, sensor cuaca, dan pembibitan varietas unggul di dalam rumah kaca terbukti efektif mendongkrak minat kewirausahaan agrobisnis pemuda tanah datar. Pemerintah daerah optimis transformasi dari pola budidaya subsisten menuju pertanian presisi yang dikomandoi langsung oleh generasi milenial ini akan menjadi tongkat kebangkitan ekonomi daerah sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional di masa depan. Nuraf Susilawati melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Perguruan aliran Silek Harimau Singgalang dari Bukit Tinggi atas undangan Kerajaan Negara Belanda siap menghadiri Silat Cultural Heritage Festival 2026 digelar di Amersfoort Belanda pada 10 hingga 11 Oktober mendatang. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Seni bela diri tradisional Minangkabau Harimau Singgalang dari Kota Bukit Tinggi kembali membawa nama budaya Minangkabau ke panggung internasional. Rombongan Harimau Singgalang Silat Cultural Heritage Festival 2026 yang digelar di Amersfoort, Belanda 10 hingga 11 Oktober 2026. Tuo Sili Harimau Singgalang Haji Sufian Nadar mengatakan keberangkatan tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan pemerintah Kerajaan Belanda dalam rangkaian festival Minangkabau Art, bahkan penampilan Harimau Singgalang tahun ini akan dijadikan dengan konsep yang berbeda dibandingkan keikut sertanya pada periode sebelumnya. Dalam festival tersebut, peserta internasional akan diperkenalkan dengan berbagai teknik khas Silek Minangkabau, diantaranya bayang buayu putih, pola langkah bayang, jurus tongkat sonta, serta 10 kunci aliran buayu putih. Selain memperagakan teknik silat, kegiatan juga diisi seminar yang membahas sejarah filosofi serta makna budaya Silek Harimau Singgalang. Sofian Nadar menyebutkan kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur Silek Minangkabau kepada masyarakat internasional. Juga dirinya mengatakan minat terhadap pencak silat di Belanda saat ini juga cukup berkembang sehingga kehadiran Harimau Singgalang diharapkan semakin memperkuat hubungan budaya antara Indonesia dan masyarakat Eropa. Keikut serta Harimau Singgalang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana serta partisipasi nasional pencak silat Support Foundation.
4: Tanggal 5 berangkat dari festival pencak silat undang dari Belanda. Lokasinya di Netherlands, sekitar Belanda satunya. Aku beda gini kok. Kini ada Indonesia mengirim ada dua tim. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Sumatera Barat. Tradisi namanya Silek Minang. Aliran Silek Harimau. Aliran Silek Tua Sundung Amarungi, aliran Silek Bayang Buaya Petiah. Kita alhamdulillah banyak perkembangan. ada seminar di sini, lebih banyak pecintanya di sini.
3: Keikut serta Narimo Singgalang di Belanda bukan sekedar pertunjukan seni bela diri, jelas Sofia Nadar berasal dari kota Tabuik Pariaman tersebut yang sempat melatih perguruan Silek Merpati Putih di Mako Kopassus ketika dijabat Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Namun lebih dari itu, keberangkatan tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus memperkenalkan kekayaan seni bela diri Minangkabau ke dunia internasional. Dari RRI Bukit Tinggi, Ceni Marpeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dengan adanya proyeksi dana bagi hasil DBH 2027 yang dikurangi 50%, Bupati Siak minta kepada pemerintah pusat untuk melunasi kurang bayar DBH Siak yang ditunggu sejak tahun 2023. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran kurang bayar dan bagi hasil untuk DBH yang menjadi hak Kabupaten Siak. Bupati Afni menyebut kurang bayar tersebut telah ditunggu pemerintah daerah sejak 2023. Menurutnya pemerintah pusat diproyeksikan mengalokasikan pembayaran kurang bayar DBH sekitar 140 miliar pada 2027. Namun pembayaran kewajiban tersebut menurutnya harus tetap dibedakan dengan hak DBH migas yang diterima Siak pada tahun berjalan. Bupati Afni mengatakan kurang bayar DBH merupakan kewajiban pemerintah pusat kepada daerah. Karena itu pembayaran utang tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengurangi hak DBH migas pada tahun berikutnya.
6: Setengah triliun yang kemarin baru dicicil 20 miliar. Tiba akan dicicil lagi di rencana hanya di November ini, kita tidak tahu utangnya berapa. Kan dicicil lagi di tahun depan. Tapi kenapa harus kompensasinya cicilan kurang bayar ini dengan mengurangi hak DBH? Sementara kurang bayar ini adalah kewajiban pusat yang memang wajib diserahkan kepada kami, yang itu pun dibayar tanpa bunga dan dicicil sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat kepada kami. Oke, nggak ada masalah. Bisa dikatakan dua kali kami kena pukulan telak, tahun ini kena 50%, tahun depan kami kena sekitar 72%.
5: Bupati Afni berharap pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka mengenai postur transfer keuangan ke daerah untuk Siak pada 2027. Pemkab Siak juga akan meminta audiensi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas persoalan DBH, termasuk pembayaran kurang bayar dan dasar penghitungan alokasi DBH migas. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis menjalani visitasi dan survei penilaian akreditasi oleh tim surveyor. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
7: Kepala UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti menyebut visitasi dan survei akreditasi dilakukan untuk memastikan pelayanan pemeriksaan laboratorium dapat diberikan secara berkualitas, tepat, dan akurat. Pelayanan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis.
8: Karena setelah akreditasi kita bisa melakukan pelayanan dengan cukup baik, terutama pelayanan di bidang pemeriksaan selain klinis, lingkungan, juga pangan.
7: Eka menambah, bahkan pelayanan Labkesmas mencakup pemeriksaan klinis, lingkungan, serta pangan. Melalui proses akreditasi ini, pihaknya berharap hasil penilaian dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga mendukung ketahanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Dukungan terhadap keberadaan UPTD Labkesmas juga disampaikan Kepala UPT Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Burdiarti. Menurutnya, Labkesmas menjadi salah satu penunjang dalam pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Bengkalis Kota.
9: Alhamdulillah kami Puskesmas Bengkalis sangat mendukung dengan adanya UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, terkhususnya tentunya di wilayah kita Kota Bengkalis sendiri, karena ini merupakan salah satu penunjang dari pelayanan kesehatan yang ada di tempat kita.
7: Dr. Rima berharap keberadaan UPTD Labkesmas dapat terus memberikan manfaat dan dukungan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kawasan ekonomi khusus. Reni Ilda Falantra melaporkan.
10: Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian besi scrap milik PT Bintan Aluminium Indonesia atau BAI. Dua orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian sekitar 49 ton besi scrap tersebut juga telah dibebaskan. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang membenarkan penghentian penyelidikan atau SP3 kasus tersebut. Ia menjelaskan penghentian dilakukan setelah pihak pelapor mencabut laporan dan sepakat berdamai dengan kedua pelaku. Menurutnya pencabutan laporan dan perdamaian tersebut menjadi dasar kepolisian menghentikan proses penyelidikan. Meski demikian, ia juga menegaskan perdamaian tidak mengubah fakta bahwa dugaan pencurian telah terjadi dan perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana. Raden Bimo juga menyebut kedua pelaku yang sebelumnya telah berstatus tersangka kini sudah dibebaskan.
11: Dari perkara yang terjadi di PT BAI terkait dengan pencurian dan pembakaran itu sudah dilakukan penghentian penyidikan dikarenakan dari pihak pelapor sudah mencabut laporan polisinya dan juga mencabut seluruh keterangan-keterangannya yang setelah diberikan kepada penyidik. Dikeluarkannya produk SP3 dari kami untuk perkara tersebut sudah tidak dilanjutkan kembali sehingga tersangka yang sudah kita lakukan penahanan pun dilakukan
10: Sebelumnya diberitakan, Polres Bintan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik PT Bintan Aluminium Indonesia atau BAI. Kedua tersangka masing-masing berinisial B alias Boy dan H dengan B disebut diduga berperan sebagai pelaku utama. Keduanya sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik hingga polisi menjemput mereka di Batam untuk menjalani pemeriksaan di Polres Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemko Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebelum proses dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri. Pandu Fikri Tegar Agnianto menurunkan laporannya.
12: Pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB terkait proses perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Setelah rekomendasi tersebut diterima, Pemko Tanjung Pinang akan melanjutkan proses untuk mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebelum pelantikan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah mengatakan, proses perubahan SOTK saat ini sudah berjalan dan tahapan yang diperlukan telah dilakukan. Pemerintah Kota kini tinggal menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Lis menjelaskan, dalam proses perubahan SOTK tersebut, Pemko Tanjung Pinang juga telah membentuk komite yang berkaitan dengan proses penataan jabatan. Komite tersebut melibatkan unsur dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
13: Kan tinggal nunggu nanti rekomendasi dari Kemenpan, nanti izin dari Kemendagri, baru nanti kita lantik. Tapi sudah berproses.
12: Menurutnya, setelah rekomendasi diterbitkan, proses selanjutnya tinggal menunggu waktu untuk pelaksanaan tahapan berikutnya hingga pelantikan. Ia menyebutkan proses tersebut sebelumnya ditargetkan dapat diselesaikan pada September 2026, namun mengalami sedikit keterlambatan karena kelengkapan administrasi. Lis menegaskan, meski proses perubahan SOTK belum seluruhnya selesai, pelaksanaan APBDP 2026 telah berjalan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut saat ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah berdasarkan struktur yang baru. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnian Tom melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Dari tangan pembatik dan desainer, penggunaan batik kini menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda. Berikut laporan Bedi Prabu.
14: Seiring perkembangan zaman saat ini, keberadaan batik terus mengikuti zaman dengan selalu berinovasi atas karya-karya dari pembatik. Batik kini telah bertransformasi menjadi tren fashion universal yang sangat digemari oleh kaum milenial dan Gen Z. Hal tersebut disampaikan pembina komunitas batik Batam, Sugeng, di sela-sela acara peringatan Hari Batik Nasional, Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Menurutnya citra batik yang dulu dianggap formal, kaku, dan hanya cocok untuk orang tua, kini telah berubah total menjadi pakaian yang modis, casual, dan penuh gaya untuk segala suasana. Diakui Sugeng, dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan batik di kalangan anak muda semakin meningkat. Hal itu tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh pembatik serta desainer yang menggabungkan motif batik dengan desain modern sehingga batik menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda.
15: Ucapkan selamat Hari Batik Nasional. Gampang ya. Saya yakin ke depan anak-anak muda seperti tadi yang mendampingi ibu anak-anak, ya kan? Itu yang lagi berbatik dia, baik pakaian ataupun lagi membuat batik untuk anak-anak muda semua.
14: Hal serupa disampaikan Ketua Dekra Nasda Kota Batam Erli Tamsakar yang turut hadir dalam acara perayaan Hari Batik Nasional 2026 di Griya Batik Valencia Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Erlita mengatakan dengan semakin berkembangnya apresiasi anak muda terhadap batik, warisan budaya ini akan terus lestari dan semakin mendunia. Apalagi menurutnya batik bukan sekedar simbol budaya masa lalu, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas generasi masa kini. Dalam kesempatan tersebut, Erlita mengapresiasi para pembatik, khususnya pembatik lokal Batam, yang hingga kini konsisten melestarikan sekaligus mengembangkan batik sebagai bagian dari identitas budaya daerah.
16: Selamat hari dan tentu saja saya berharap selaku Ketua Dekra Nasda Kota Batam, semoga batik Batam terus berkembang dan lagi agar bisa berkembang lagi batik kita. Maju dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
14: Diketahui dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin, komunitas Batik Batam menggelar demo membatik di atas kain sepanjang 10 meter dengan motif batik yakni Jembatan Barelang Madani. Bertempat di Griya Batik Valencia, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Dekra Nasda Kota Batam Erli Tamsakar, Camat Batam Kota Dwiki Septiawan, serta Lurah Belian Tengku Akbar. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu, melaporkan.
17: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Memperingati HUT ke-81 TNI, jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
18: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
19: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi dengan penuh kesadaran. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
20: Kami atas apresiasi memberikan apresiasi

0: Teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Masih dari RRI Pekanbaru, dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anissa, berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini melaporkan.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anissa, turut mengantarkan Indonesia meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 di Jepang. Medali tersebut diraih dari nomor tim regu dan kuadran setelah Indonesia terhenti di babak semifinal menghadapi Thailand. Perjuangan skuad Indonesia harus berakhir di semifinal setelah berhadapan dengan Thailand yang dinilai masih memiliki kekuatan di atas Indonesia. Meski gagal melaju ke partai final, raihan perunggu menjadi hasil yang tetap disyukuri oleh tim. Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, mengatakan para atlet telah memberikan penampilan yang cukup baik sepanjang pertandingan. Namun hasil tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan tim pada ajang berikutnya. Menurut Syafruddin, hasil yang diraih di Asian Games 2026 tersebut menjadi capaian yang patut disyukuri. Ia menilai Indonesia masih perlu melakukan pembenahan terutama dalam aspek pertahanan dan servis untuk dapat bersaing lebih jauh dengan tim seperti Thailand.
3: Hasilnya dapat dua perunggu, Bu. Dari Riau, Khairun Nisa sama Wan Anissa. Terakhir kemarin lawan apa? Semifinal lawan Thailand kemarin. Kalau targetnya mungkin ya udah sesuai lah dulu. Indonesia pernah masih apa lah saya. Ya saya pun sangat bersyukur kan. Anak-anak udah main bagus lah. Cuman ya harus ditinggalkan lagi. Ya mungkin kemarin kan udah pas-pas bawanya dulu. Artinya 9 orang. Seharusnya kan bisa 10 atau berapa. Kan maksimal 12 orang kalau tim dulu. Jadi kalau umpamanya terjadi selanjutnya ada yang agak kurang atau mungkin permainannya agak kurang, waktu itu kan bisa diganti.
2: Atlet sepak takraw Riau, Khairun Nisa, mengaku senang sekaligus bangga bisa membawa pulang medali dari ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Meski demikian, ia mengakui target pribadi bersama tim sebenarnya adalah menembus babak final.
4: Alhamdulillah senang, bangga Bu, sama diri sendiri dan teman-teman. Tapi sebenarnya pencapaian tuh targetnya masuk final sih Bu, cuman belum rezeki.
2: Raihan medali perunggu ini sekaligus menambah catatan prestasi atlet sepanjang takraw Riau di level internasional. Khairun Nisa dan Wan Anissa diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Indonesia pada ajang mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Selengkapnya, Erik dilaporkan Erik Muhammad.
5: Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan April hingga Mei 2026 menjadi dasar pengusulan peningkatan predikat dari Madya menuju Nindya. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, DP3A P2KB Natuna, Cici Anggresta mengatakan hasil verifikasi tahap pertama oleh pemerintah provinsi masih meminta adanya perbaikan pada seluruh klaster penilaian.
6: Jadi nanti kita belum final nih Pak, karena ini kan masih mau rapat koordinasi. Pertama kemarin kita rapat dengan FAN, itu terkait klaster 1 tentang pendidikan dan hak sipil. Nah itu nanti kita rencana akan rapat lintas sektor dengan OPD di Pemda kita. Karena ada beberapa dokumen itu tuh memang produk dari OPD lain gitu. Jadi kan di kita ini leadernya, jadi kita berkoordinasi. Nah, di sana nanti kita akan sampaikan beberapa rekomendasi perbaikan dari verifikator administrasinya. Nah, nanti diperbaiki.
5: Saat ini, perbaikan masih dilakukan melalui rapat lintas sektor dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Sejumlah dokumen dan rekomendasi perbaikan dari OPD lain juga tengah dilengkapi, termasuk aspek regulasi seperti peraturan daerah dan peraturan bupati. Ketua Forum Anak Natuna, Muhammad Rafi Alfitra, mengatakan keterlibatan anak dan forum anak juga menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak di daerah.
7: Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster. Jadi kami kemarin

0: ditugaskan oleh P2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA supaya Kabupaten Natuna sendiri bisa menjadi kabupaten layak anak dengan predikat NIMDIA.
1: Seluruh dokumen hasil perbaikan akan kembali diunggah hingga November untuk selanjutnya ditinjau ulang dalam proses penilaian kabupaten layak anak. Pemerintah daerah berharap perbaikan pada 5 indikator dan seluruh klaster dapat memperkuat usulan peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih bersama RRI Ranai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midahi akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi Kepulauan Riau. Berikut laporan reporter Afrizal.
3: Setelah berhasil lolos pada pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat kabupaten yang telah dilaksanakan belum lama ini di Kecamatan Midai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai akan mengikuti OMI tingkat provinsi pada Selasa 6 Oktober 2026 besok yang dipusatkan di Sekolah MAN 1 Natuna oleh Kemenag Kabupaten Natuna. Kepala Sekolah MA Bustanul Ulum Midai, Syed Fadilah, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan yang diraih oleh para siswa pada Olimpiade Madrasah Indonesia yang digelar tersebut. Diharapkan ajang ini selain menjadi pengalaman bagi para siswa, juga dapat menjadi dasar melatih mental dan mencapai kesuksesan bagi para siswa, khususnya di MA Bustanul Ulum Midai.
4: Jadi sebagai kepala madrasah, saya merasa bangga sekaligus bersyukur melihat perjuangan mereka sedang berhasil mengikuti OMI tingkat provinsi. Mereka telah melewati proses seleksi ataupun ujian tingkat kabupaten kemarin. Ini bukanlah salah satunya ukuran kesuksesan, tapi bernilai sebuah keberanian untuk meraih pengalaman-pengalaman baru dengan mencapaikan harapan-harapan yang mereka inginkan ke depan dan mereka sampai ke tingkat nasional.
3: Hal senada juga disampaikan Risma Yuni, guru pendamping siswa. Sejauh ini berbagai persiapan telah dilakukan oleh para siswa yang akan mengikuti OMI tingkat provinsi ini.
5: Saya sebagai pendamping dari murid MA atas nama Aman sama Olip. Jadi untuk yang simulasi hari ini saya tuh merasa bangga sekaligus bersyukur lah Pak untuk murid dulu saya anakkan. Karena apa lihat perjuangan anak murid setelah berhasil ikut OMI dari tingkat kabupaten, kini mereka dapat kesempatan lah melaju ke tingkat provinsi.
3: Adapun para siswa yang mewakili MA Bustanul Ulum Midai pada ajang OMI tingkat provinsi, yaitu Muhammad Fathurrahman Musmulyadi, kategori Matematika Terintegrasi, dan Olivia, kategori Fisika Terintegrasi. Diharapkan melalui Olimpiade Madrasah Indonesia ini, selain untuk mengukur kemampuan, juga menjadi ajang untuk menoreh prestasi terbaik bagi para siswa. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Saudara RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat mendampingi 38.507 pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025 lalu. Pendampingan dilakukan melalui klinik UMKM Minang Bangkit yang mencakup pelaku usaha yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Berikut laporan Dodik Setio.
6: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, N. Rizal, mengatakan pendampingan melalui klinik UMKM Minang Bangkit merupakan tahap awal dari program yang ditargetkan menjangkau 95.500 UMKM hingga 2028. Menurutnya, pendampingan dilakukan secara bertahap untuk membantu pelaku UMKM memulihkan sekaligus memperkuat usahanya pasca bencana. N. Rizal menjelaskan dari total UMKM yang diusulkan untuk mendapat pendampingan, sebanyak 4.875 UMKM merupakan pelaku usaha yang terdampak langsung bencana. Namun jumlah tersebut diperluas karena banyak UMKM yang tidak terdampak secara langsung, tetapi mengalami gangguan ekonomi akibat bencana.
7: Kalau bicara yang langsung betul, hanya 4.875. Tapi kita usulkan akhirnya termasuk yang tidak langsung juga menjadi 95.507. Kita yakini bahwa yang terdampak tidak langsung juga ekonominya berpengaruh. Misalnya, katakanlah di Padang, Padang Utara misalnya. Kan enggak kena tuh banyak, ada yang kena. Tapi dia berpengaruh karena ada di Lubuk Menturun kena, lepas kena yang harusnya pasarnya ada enggak jadi ya.
6: Dalam pelaksanaan klinik UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat juga melibatkan PLUT KUMKM Sumatera Barat. Pendampingan tersebut antara lain mencakup pemanfaatan media online untuk pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta perbaikan kemasan. Program pendampingan ini diharapkan membantu UMKM terdampak bencana kembali mengembangkan usahanya secara bertahap. Selain pemulihan ekonomi, penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian penting agar UMKM lebih bertahan menghadapi dampak bencana dan perubahan kondisi ekonomi. Dodi Istio melaporkan.
2: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa amat khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
8: Maknanya ulang tahun yang ke-81 ini merupakan sebuah momentum yang baik untuk organisasi TNI.
2: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Kodairal 2 Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung menyampaikan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menyentuh hakikat paling mendasar dari keberadaan prajurit. Di tengah derasnya arus dinamika zaman dan tantangan masyarakat yang makin kompleks, Sarimpunan Tanjung mengingatkan peningkatan kapasitas diri bukanlah sekedar tuntutan profesionalisme, melainkan janji moral. Menurutnya, kekuatan sejati TNI tidak pernah bersumber dari canggihnya alutsista semata, melainkan dari kedekatan yang tak berjarak dengan masyarakat.
8: Untuk melaksanakan evaluasi dan introspeksi organisasi dalam pengabdiannya kepada publik atau masyarakat, khususnya kepada bangsa dan negara. Memahami sekarang ini kita dalam melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas, tentunya di situ juga tercantum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kita.
2: Pernyataan tersebut bukan sekedar jargon tahunan, melainkan janji hidup yang terus diuji oleh waktu. Kebersamaan bukanlah ikatan yang lahir di atas kertas, melainkan jalinan batin yang ditempa lewat suka maupun duka. Ingatan menyasar pada duka mendalam yang menyelimuti Kabupaten Solo saat bencana Galodo menerjang daerah tersebut beberapa waktu lalu. Di tengah dinginnya lumpur, puing-puing yang hancur, dan rasa kehilangan yang mendalam, para prajurit hadir bukan sebagai penguasa keadaan, melainkan sebagai saudara yang merangkul dan mengulurkan tangan. Mengangkat bebatuan, menyalurkan bantuan hingga mengusap air mata warga yang terdampak. Di sanalah bakti nyata itu ditunjukkan.
8: Sesuai undang-undang ya, dalam undang-undang kan ada peran dan tugas kita di dalam OMP dan OMSP. Di OMSP itu sendiri ada tugas kita untuk membantu pemerintah daerah, kemudian juga ikut serta dalam penanggulangan bencana alam, seperti yang terjadi di Solo.
2: TNI hadir, jelas Komandan Kodairal 2, menjadi bahu untuk bersandar dan benteng untuk berlindung. Upacara peringatan HUT TNI ke-81 di RTH Imam Bonjol hari ini Senin 5 Oktober 2006 menjadi pengingat yang berbobot. Seragam loreng yang dikenakan para prajurit adalah simbol pengabdian tanpa batas. Selama jantung rakyat masih berdetak, disitulah detak nafas TNI akan terus berjuang, menjaga, dan berjalan berdampingan demi ketangguhan bangsa. Sri Dani melaporkan.
9: Pendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Tuti Widya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
10: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap tanggal 5 Oktober, dunia memperingati World Meningitis Day atau Hari Meningitis Sedunia. Nah, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang meningitis, gejala, dan juga pencegahannya. Meningitis sendiri merupakan peradangan pada selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, penyakit ini dapat disebabkan bakteri, virus, jamur, parasit, atau penyebab non-infeksi. Nah, di dunia terdapat wilayah yang dikenal sebagai meningitis belt atau sabuk meningitis. Wilayah ini berada di Afrika Sub-Sahara dan membentang dari Senegal hingga Ethiopia. Wabah ini lebih sering terjadi dalam kondisi tertentu ya pendengar, terutama ketika banyak orang berada berdekatan. Contohnya tempat padat, pasar ramai, atau lokasi pengungsian. Nah, kawasan ini juga memiliki pola wabah yang berkaitan dengan musim kering. Pada musim kering, debu, kelembapan rendah, dan kondisi lingkungan itu dapat meningkatkan resiko penularan. Dan infeksi saluran pernafasan juga dapat berperan dalam meningkatkan resiko penyakit. Gejala meningitis dapat berupa demam, sakit kepala, pundak atau leher kaku, mual, muntah, dan pastinya sensitif terhadap cahaya. Nah, meningitis sendiri, bakteri merupakan kondisi darurat medis yang membutuhkan penanganan secepat mungkin. Meskipun pencegahan terus berkembang, pendengar, wabah meningitis meningokokus ya, masih terjadi di kawasan tersebut. Jadi karena itu, vaksinasi, pengawasan penyakit, dan penanganan cepat tetap menjadi bagian penting dalam pencegahan. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026.

0: Riau Sore.
1: Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial beredar sebuah surat undangan yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen perihal seminar diskusi pendidikan pengusaha dalam sektor bisnis pendidikan 2026 yang disebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 11 Oktober 2026 di Bali. Nah, faktanya pendengar, dilansir dari akun Instagram Jaga Pendidikan atau @jagapendidikan, Direktorat Kursus dan Pelatihan Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen menegaskan bahwa surat tersebut palsu dan bukan surat resmi dari Kemendikdasmen. Masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai, menindaklanjuti atau memberikan data maupun dokumen sebagaimana diminta dalam surat tersebut. Dan pastikan juga informasi terkait Kemendikdasmen hanya bersumber dari kanal resmi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, informasi dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudari Muntamah atau tergugah yang beralamat di Jalan Sengkemang, Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, pada hari Kamis tanggal 5 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya informasi Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Roy Matius Sembiring atau tergugat 2 yang beralamat di Bagan Limau, RT 003 RW 01, Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP 6, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Isyana Sarasvati dengan Raisa ya, Anganku Anganmu. Nah, mendengar informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru, Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Bazanolo Bu Ulolo atau tergugat yang beralamat di Dusun 2, RT 03, RW 02, Desa Talau, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah, SP6, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, pemberitahuan ini disampaikan.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sabrina Carpenter ya. Dan pendengar, lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 17:48 ya. Dan artinya saya Riri Andriani pamit dari Riau siang hingga Riau sore ini di edisi Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami. Jangan kemana-mana. Nanti di Riau malam juga akan ada rekan saya Dini Oktariani yang temani pendengar hingga jelang pukul 24 malam hari nanti. Dan di Riau malam, seperti biasa akan ada informasi menarik untuk pendengar dan juga program spesial. Jelang nanti juga kita ikuti mimbar agama Islam pada pukul 17:54 pendengar. Pembacaan ayat suci Al-Quran serta seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pada pukul 18:09 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda tentunya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas untuk yang beraktivitas, dan yang di jalan juga hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 404 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar di kesempatan sore hari ini, tepatnya di hari Senin, hari kelima di bulan Oktober 2026. Saya Dini Oktariani kembali menyapa Anda di rangkaian Rio Sore hingga Rio Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan di kesempatan sore hari ini, saya informasikan untuk Anda waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya itu akan masuk pada pukul 18.09 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama mimbar Islam dengan judul Jangan Berpikir Lebih Baik Dari Orang Lain bersama dengan Ustadz Deni Angke SHI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita serahkan semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, mimbar Islam RRI yang kami hormati, pada hari ini kita kembali baikkan tausiah dengan judul Jangan berpikir lebih baik dari orang lain, tapi berpikirlah menjadi lebih baik dari diri kita kemarin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah. Pada posisi tersebut tak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Semua manusia memiliki kewajiban yang sama kepada Rabb-nya. Namun kualitas takwa menjadi pembeda antara hamba yang satu dengan hamba lainnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha. Tak seorang pun tahu kualitas takwa yang menjadikannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tak layak seorang hamba merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih takwa, lebih soleh atau lebih solehah, lebih dermawan, paling banyak amalnya dan merasa paling dirinya paling layak dan paling pantas untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ana khair minhu atau aku lebih baik daripada dia pertama kali diucapkan oleh iblis untuk menunjukkan kesombongannya. Superiority complex di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut terjadi manakala iblis diminta oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Akan tetapi iblis menolak sembari berkata, "Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api sementara Adam kau ciptakan dari tanah." Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bidayya astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maksudnya dengan kekuasaanku, kata Allah. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah memang termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, ana khairu minhu, aku lebih baik darinya karena engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Kesombongan ini merupakan keangkuhan genealogis atau keturunan. Iblis merasa genealogis lebih baik daripada Adam sehingga sering disebut sebagai rasialisme. Pada batas ini, ketika seseorang menyebut dirinya atau kelompoknya lebih baik daripada yang lain adalah sama dengan apa yang dilakukan iblis yang mengakibatkan dia dilemparkan dari syurga. Manifestasi dari sikap iblis ini sangat banyak terlihat di lapangan, misalnya dengan memberikan peluang sebesar-besarnya bagi kelompok atau golongan tertentu untuk menduduki posisi-posisi strategis di wilayah publik, sekaligus memberikan proteksi yang seluas-luasnya pula bagi kelompok atau golongan lainnya yang tidak atau bukan bagian dari keturunannya. Oleh sebab itu, Al-Imam Al-Ghazali mewanti-wanti kepada kita semua agar tidak terjebak pada dua jenis takabur, yaitu takabur dalam urusan agama dan takabur dalam urusan dunia. Takabur dalam urusan agama dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama takabur karena ilmu,
dan takabur karena amal. Menurut Al-Ghazali, banyak ilmuwan dan ulama yang terjebak pada sikap takabur. Apa indikasinya? Di antaranya ia merasa paling hebat, sehingga tidak mau mendengarkan orang yang lain. Ia merasa dirinya paling pintar dan merasa tidak memerlukan bantuan orang lain. Yang kedua, takabur karena amal. Contohnya, contoh paling sederhana adalah sebagaimana cerita pada masa sahabat di atas yang menegaskan bahwa dirinya merasa lebih saleh daripada yang lain, merasa sudah paling sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sehingga di luar itu adalah anti-Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Takabur pada urusan dunia, kata Imam Al-Ghazali, di antaranya disebabkan oleh kecantikan, kekayaan, keturunan, sebagaimana yang diproklamirkan oleh iblis di atas, jabatan dan banyak pengikut atau anak buah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Al-Quran Surah An-Najm ayat 32. Kebiasaan merasa diri suci merupakan perbuatan Yahudi dan Nasrani yang jelas-jelas dicela oleh Allah Ta'ala. Di dalam Surah Al-Baqarah ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah." Dan mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak akan disentuh api neraka kecuali selama beberapa hari saja." Bahkan saking merasa sucinya, mereka merasa bahwa hanya merekalah yang layak, yang paling layak masuk syurga. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 111, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara." Dan mereka berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga Allah Subhanahu wa taala cela kebiasaan mereka ini. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 49, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha wa la yuzlamuna fatila." Apakah kami tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang dikehendakinya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga mengatakan, "La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum." Janganlah kalian merasa diri kalian suci, Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, jadilah terhormat dan terpercaya bukan karena orang lain menghendaki itu, tetapi karena anda tidak wajar berkhianat dan tidak pula hina. Berbuat baik kepada teman-teman anda, niscaya mereka bertambah cinta dan hormat terhadap anda. Jangan dulu berpikir menjadi lebih baik daripada orang lain, tapi berpikirlah menjadi lebih baik dari diri kita kemarin, saudara. Dan tak usahlah berpikir mengubah dunia, karena sudah banyak yang memikirkannya. Tapi mulailah berpikir memperbaiki diri dan keluarga, karena itulah cara yang benar memperbaiki diri bagi masyarakat dan bangsa. Adab seorang muslim itu tidak merasa dirinya paling baik dari saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tausiah kita pada kesempatan ini. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, baru saja kita simak bersama Mimbar Islam, dan sekali lagi saya informasikan untuk Anda pendengar bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk tepat pada pukul 18.09 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama juga pengajian dengan surat Al-Hajj ayat 1 sampai 3 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: إذ صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk pekan baru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Ya, iya man, cantik kan kebogannya. Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib ya. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pendengar, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangkaian informasi dan musik ya, tepatnya di rangkaian Riau sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tadi ada satu lagu dari Anima dengan Sujud ya untuk Anda semua pendengar di kesempatan sore petang kali ini pendengar ya. Baik, berikan informasi yang akan saya sampaikan. Polda Riau naikkan kasus dugaan penipuan ke penyidikan. Nama Wali Kota Payakumbu ikut terseret. Polda Riau meningkatkan pengusutan kasus dugaan penipuan atau penggelapan yang menyeret nama Wali Kota Payakumbu, Zulmaita, ke tahap penyidikan. Meski demikian, Zulmaita hingga saat ini masih berstatus terlapor dan belum tersangka. Hal tersebut diketahui dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi Kejati Riau dari penyidik Direktorat Research Kriminal

Umum di Treskrimum Polda Riau. Jadi surat tersebut diterbitkan pada 14 September 2026 lalu. Perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Kepala Seksi Kasih Penerangan Hukum atau Penkum dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, membenarkan Zulmaita tercantum sebagai terlapor dalam SPDP tersebut. Dan beliau juga menegaskan bahwa Zulmaita belum berstatus tersangka meski perkara telah masuk pada tahap penyidikan. Mendengar. Jadi belum... Polda Riau belum membeberkan secara rinci materi perkara hingga pihak yang melaporkan maupun nilai kerugian yang ditimbulkan, dan kemudian juga belum diketahui pula apakah dugaan penipuan atau penggelapan tersebut berkaitan dengan aktivitas Zulmaita sebagai pengusaha atau hal lainnya, pendengar. Jadi di tengah proses penyidikan tersebut, pemilik RSIA Andini tersebut buka suara mengenai perkara yang menyeret namanya. Zulmaita menyebutkan bahwa persoalan bermula dari transaksi jual-beli saham RSIA Andini Pekanbaru dengan seorang dokter Suryo. Jadi menurutnya transaksi awal pembelian saham tersebut terjadi sekitar 2016, dan saat itu disebut Suryo membeli saham miliknya senilai sekitar 4 miliar rupiah hingga 4,5 miliar rupiah dan memperoleh kepemilikan sebesar 17% ya. Jadi disampaikan juga bahwa transaksi itu sebenarnya dilakukan melalui notaris. Dalam akta jual beli saham, kepemilikan yang dimiliki oleh Suryo tercantum sebesar 17% ya. Dan untuk informasi update-nya nanti akan kita nantikan saja, pendengar ya. Dan semoga kasus ini dapat berjalan sesuai dengan hukum sebagaimana mestinya, pendengar.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi. tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut saya sampaikan jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Bazanolo Buulolo atau tergugat yang beralamat di Dusun 2 RT 003 RW 002 Desa Talau, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan agar dapat datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP6 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara yang namanya kami sebutkan, diharapkan untuk dapat memenuhi panggilan. Baik, pendengar, untuk Anda semua saya masih akan menghadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di pukul 19, pendengar, nanti Anda akan mengikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik ini cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Eh
3: Doni.
1: Eh, Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
4: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Dan sebelum kita akhiri kebersamaan di rangkaian Riau Sore, kembali saya sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan ini memanggil saudari Muntamah atau tergugat yang beralamat di Desa Sengkemang, Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak pada hari Kamis, tanggal 5 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudari yang namanya kami sebutkan, diharapkan untuk dapat memenuhi panggilan. Baik pendengar, nanti saya akan kembali menyapa Anda di rangkaian Riau Malam ya, untuk selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda akan segera mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah Mario, di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri untuk kami melakukan penangkalan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut

0: Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya Pratikno setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
1: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
0: Sementara itu Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
2: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan Pak.
0: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
4: Dan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datapun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi

belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias menanti pertandingan pada malam hari ini. Kemudian di sisi tribun dan sisi supporter, juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, nanti mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Ini kan mungkin banget yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Mira Tuli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat malam pendengar, dan di rangkaian Riau Malam, saya Dini Oktariani masih hadir menemani ruang dengar Anda untuk kesempatan malam hari ini ya, di hari Senin 5 Oktober 2026 pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti warta berita ya dari Pro 3 Jakarta ya, dan kali ini di rangkaian musik dan informasi hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar. Baik pendengar, beberapa waktu yang lalu pemerintah kota Pemko Pekanbaru gencar melakukan penertiban kabel fiber optik Semrawut. Bahkan wali kota Pekanbaru Agung Nugroho juga ikut turun langsung melakukan pemotongan kabel jaringan internet tersebut. Penertiban kabel fiber optik ya, sebelum yang dilakukan beberapa waktu lalu masih belum menyeluruh pendengar, bahkan tiang fiber optik tersebut berada di dalam pekarangan warga, bukan di fasilitas umum. Anggota Komisi 1 DPRD Pekanbaru Aidil Nurputra berharap ke depannya nantinya ada tindakan dari pihak penyedia jaringan internet terkait untuk merapikan kabel-kabel sehingga tidak lagi menjadi keluhan masyarakat. Pemko juga sempat melakukan kegiatan seremoni pemotongan kabel untuk merapikan jaringan internet, namun hingga saat ini belum terlihat pergerakan atau pengerjaan proses lanjutannya pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Prior untuk selanjutnya, segera kita akan simak dan dengarkan bersama mimbar agama Hindu dengan judul Karma Bagi Perempuan Hindu bersama dengan Niputu Ayu Rika Viani.
1: Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam, Om Anubhadrah Kratawoyantu Wiswanta. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar program 1 RRI yang kami hormati dan yang kami banggakan. Kita bertemu lagi dalam rangka bimbingan dan penyuluhan agama Hindu pada hari ini. Terlebih dahulu, kami haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waranugraha kepada kita semua serta masih diberikan kesempatan, kebahagiaan, kenikmatan untuk melaksanakan kewajiban. Pada kesempatan ini, saya, Niputu Ayu Rika Viani dari Wanita Hindu Dharma Indonesia Kota Pekanbaru akan membawakan Dharma Wacana dengan mengambil tema Karma Bagi Perempuan Hindu. Pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, dalam 4 materi ke depan, kami dari WHDI Kota Pekanbaru akan membahas mengenai catur marga. Dalam Hindu dikenal dengan adanya catur marga, yaitu 4 jalan atau metode spiritual yang dapat dilakukan untuk mendekatkan diri dan berkomunikasi dengan Tuhan untuk mencapai tujuan umat Hindu sesungguhnya, yaitu bersatunya Atman dengan Paratman. Pendengar setia Pro 1 RRI yang berbahagia, pada malam ini kita akan membahas mengenai catur marga yang kedua, yaitu karma marga. Karma marga yang juga dikenal sebagai karma yoga merupakan salah satu bagian dari catur marga. Jalan ini mengajarkan bahwa seseorang dapat membersihkan hati, mengikis ego, dan mencapai kebebasan spiritual. Dalam bahasa Sanskerta, kata karma berarti perbuatan atau aksi, sedangkan marga berarti jalan. Sehingga karma yoga berarti jalan spiritual menuju Tuhan melalui perbuatan baik, kerja keras, dan pelayanan tanpa pamrih. Seperti apa karma marga yang dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Apakah jika kita berbuat baik sudah dipastikan kita lebih dekat dengan Tuhan? Mari kita telaah bersama seperti apa perbuatan atau tindakan yang dapat membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dalam menjalankan karma marga dalam Hindu dilandasi oleh 4 pilar utama karma marga, yaitu niskama marga, berbuat tanpa pamrih. Ini adalah inti dari karma marga, di mana kita diajarkan untuk fokus pada proses kerja yang terbaik, tetapi sepenuhnya melepaskan keterikatan terhadap hasil. Kita diajarkan untuk melakukan pekerjaan dengan tulus, tanpa paksaan, dan bahagia saja dalam proses kerja, tanpa mengharapkan pujian, penghargaan, atau keuntungan materi seperti yang dijelaskan dalam sloka Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 berikut. Karmani eva dikarastama palsu kadacana ma karma pala hetur biurma tengo sango sat akarmani, yang artinya engkau memiliki hak atas perbuatanmu, tetapi engkau sama sekali tidak memiliki hak atas hasil perbuatanmu itu. Janganlah sekali-sekali engkau menganggap dirimu sebagai penyebab dari hasil perbuatanmu, dan jangan pula engkau terikat pada sifat yang tidak melakukan pekerjaan atau malas. Menjalankan swadharma, kewajiban sesuai swadharmanya. Setiap orang memiliki peran dan profesi berbeda di dunia. Menjadi seorang guru yang mendidik dengan tulus, dokter yang merawat pasien, atau orang tua yang membesarkan anak dengan penuh kasih. Semua adalah bentuk pelaksanaan karma marga. Apapun profesi, keahlian, tugas, dan peran yang kita lakukan akan dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan jika dilakukan demi menegakkan kebenaran Dharma. Seperti yang disampaikan dalam Bhagavad Gita bab 18 sloka 45. Swe swe karmani abiratah samsidim labate nara. Swa karmani ratah sidim yatya windati tachu. Artinya, dengan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan sifat dan keahliannya sendiri, swa swa karmani, setiap orang dapat mencapai kesempurnaan hidup. Dengarkanlah sekarang bagaimana seseorang mencapai kesempurnaan itu dengan cara berbakti melalui pekerjaannya sendiri. Penerapan peran dan profesi sesuai dengan keahlian dan tugas masing-masing dapat mengganggu peran dan profesi yang lain disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 35. Sreyan sadharmo vigunah para dharma sat anusitat. Swadharma nidatam srewah para dharma bayavaha. Artinya, lebih baik melakukan kewajiban sendiri swadharma meskipun tidak sempurna daripada melakukan kewajiban orang lain para dharma dengan sangat baik. Bahkan lebih baik mati dalam menjalankan kewajiban sendiri sebab melakukan kewajiban orang lain sangat berbahaya mendatangkan ketakutan atau kekacauan batin. Persembahan kepada Tuhan. Seorang karma yogi, pelaku karma marga, memandang pekerjaan sehari-harinya sebagai wujud nyata dari doa. Mereka bekerja dengan prinsip bahwa tubuh mereka hanyalah alat bagi Tuhan untuk menyebarkan kebaikan di dunia, sesuai Bhagavad Gita bab 5 sloka 10. Brahmani adhyaya karmani sangaptatya karotiya. Liptya nasa papena patma patram ivabhasa. Artinya, ia yang menyerahkan semua perbuatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa Brahma dengan melepaskan segala keterikatan pada hasilnya, tidak akan tersentuh oleh dosa, sama seperti daun teratai yang tidak pernah basah oleh air. Samatyam, keseimbangan batin. Jalan ini melatih mental seseorang agar tetap tenang dan tidak goyah, baik saat menerima keberhasilan maupun kegagalan, pujian maupun cacian, seperti yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 48. Yoga satguru karmani sangam tyakta dananjaya. Sidi asidyoh manobutam samatyam yoga usyate. Artinya, wahai Dananjaya Arjuna, laksanakanlah tugas-tugasmu dengan teguh dalam yoga. Lepaskanlah keterikatanmu pada hasil dan tetaplah berjiwa seimbang baik dalam keberhasilan maupun kegagalan. Keseimbangan batin seperti itulah yang disebut yoga. Dalam teks-teks Hindu, perempuan sering disimbolkan sebagai prakerti atau energi alam semesta yang aktif, kreatif, dan memelihara. Sifat dasar inilah yang membuat perempuan memiliki kepekaan emosional dan ketelatenan tinggi dalam menjalankan aksi nyata tanpa pamrih atau niskama makarma. Apa saja karma marga yang dapat dilakukan oleh perempuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Berikut adalah implementasi perempuan dan karma marga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Rumah tangga sebagai medan spiritual atau karma bumi. Dalam ajaran Hindu, rumah tangga tidak dipandang sebagai beban domestik yang mengikat, melainkan sebuah ashram, tempat suci, tempat perempuan mengikis ego pribadi mereka, Pekerjaan rumah tangga seperti memasak, merawat anak, mengurus suami, dan merawat orang tua dilakukan dengan kesadaran sebagai bentuk pelayanan seva yang dilakukan tanpa pamrih. Ketika seorang perempuan memasak dengan pikiran yang bersih, penuh doa, dan kasih sayang, makanan tersebut berubah menjadi prasadam, sarana spiritual yang memberi kedamaian rohani bagi siapa saja yang memakannya. Motor penggerak tradisi ngayah di masyarakat. Dalam tatanan sosial keagamaan, perempuan adalah tulang punggung dari tradisi ngayah, di mana perempuan mendedikasikan waktu, tenaga, dan keterampilan tangan mereka selama berhari-hari untuk membuat sarana upakara berupa banten atau jejaitan. Maka lakukanlah kegiatan ngayah ini dengan niat yang baik, tulus, dan bekerja dengan memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan hasil, baik secara materi maupun pujian serta penghargaan. Semua dilakukan hanya untuk Tuhan. Integritas di dunia profesi modern. Di era modern, ruang lingkup karma marga bagi perempuan Hindu telah meluas hingga ke ranah publik dan profesional. Banyak perempuan yang kini bekerja sebagai guru, dokter, aparat penegak hukum, pengusaha, hingga pemimpin daerah. Melalui profesi ini, mereka mempraktikkan karma marga dengan cara kerja penuh integritas, menolak korupsi, dan meniatkan pekerjaan mereka untuk menyejahterakan masyarakat luas. Sarwa prani hitam. Sudah sekedar demi mengejar validasi, jabatan, atau kekayaan ego semata. Bagi perempuan, karma marga adalah jalan yang sangat indah karena kebaikan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk teori, melainkan lewat sentuhan, perhatian, dan tindakan nyata yang menghidupkan cinta kasih di dunia. Tanpa adanya rasa cinta bakti atau kasih, perbuatan baik bisa berubah menjadi kering, kaku, atau bahkan memicu kesombongan. Bakti memberikan kelembutan hati agar setiap kerja keras didasari oleh kasih rasa persaudaraan kosmik, tatwam asi. Manusia tidak akan mencapai kebebasan hanya dengan diam atau menolak bekerja, melainkan dengan menyucikan perbuatannya. Seperti dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 19. Tasmat asaktah satatam karyam karma samacara asaktoi acaran karma param apnoti purusah. Artinya, oleh karena itu, tanpa terikat pada hasil perbuatan, lakukanlah selalu pekerjaan yang harus dilakukan sebagai kewajibanmu dengan tulus. Sebab dengan melakukan pekerjaan tanpa keterikatan, seseorang akan mencapai tujuan yang tertinggi, kebebasan sejati. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga umat sedharma selalu berbahagia dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Riau Malam ya, di musik dan informasi nanti hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat ini saya sedang memutarkan satu lagu dari David Bayu dengan Segalanya Itu Kamu. Jadi lagu yang menghadirkan nuansa romantis terus juga hangat ya, dan pastinya juga lagu ini cocok untuk menggambarkan seseorang yang menemukan sosok istimewanya dan juga merasa kehadirannya begitu berarti dalam kehidupan. Jadi kalau dari maknanya sendiri sih, Segalanya Itu Kamu bercerita tentang rasa cinta dan juga kekaguman kepada seseorang yang dianggap menjadi bagian penting dari hidup. Liriknya sendiri juga membawa suasana intim ya, seolah seseorang sedang mengungkapkan bahwa berbagai hal indah yang dirasakan akhirnya bermuara pada satu sosok, yaitu kamu.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang

0: bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Ma,
2: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam, kembali saya sapa Anda semua di rangkaian Riau Malam. Saat ini kita berada dalam program Ngobras, ya, obrolan komunitas di malam hari ini hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, apakah Anda merasa bosan mungkin dengan ritme hidup perkotaan yang serba cepat, kemudian juga kesibukan yang padat dan juga kemacetan sehari-hari? Kemudian dari sisi hiburan nih, ya, biasanya nih untuk Anda yang kaum urban itu identik dengan coffee shop, mall ataupun juga bioskop. Tinggal di kota besar sebagai kaum urban rasanya hanya mengulang rutinitas yang sama. Pagi kerja, sore nongkrong, malam tidur, ulang lagi terus sepanjang minggu, pendengar. Jadi di tengah segala macam huru-hara ini, olahraga menjadi salah satu pilihan pelarian yang paling diminati di zaman sekarang, ya. Bahkan bukan cuma sebagai pelarian, tetapi karena adanya peningkatan kesadaran untuk hidup sehat. Jadi mulai banyak nih bermunculan komunitas olahraga. Salah satunya juga olahraga ekstrim, ya, seperti wall climbing atau juga skateboarding, trail running, hiking, high rocks juga, ya. Jadi untuk kaum urban, komunitas olahraga ekstrim itu menjadi ruang untuk dapat menemukan teman-teman baru dari berbagai macam latar belakang. Nanti akan saya bagikan pada informasi untuk Anda, ya, untuk yang ingin mungkin bergabung dengan komunitas ekstrim, ya, untuk mengganti suasana bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja, ya. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu, pendengar, lagu dari 420 dengan Segelas Berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu dari bintang Gemilau Brui dengan Jadi Kita Ini Apa. Ya, ini lagu yang dirilis di tahun 2023. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda di malam hari ini ya, yang sudah lelah dengan aktivitas yang cukup padat di sepanjang hari ini, apalagi hari Senin ya, hari yang menentukan bagi Anda bagaimana Anda mengawali minggu ini, pendengar ya. Nah, pendengar masih membahas mengenai olahraga ekstrim ya. Jadi kalau misalnya pada masa lalu olahraga ekstrim itu masih terdengar asing dan hanya diminati oleh segelintir orang, sekarang justru sebaliknya, pendengar. Jadi saat ini peminat olahraga ekstrim itu tidak hanya dari subkultur tertentu, tetapi juga menyeluruh di kalangan kaum urban yang suka dengan tantangan ya. Nggak terbatas pada Anda yang mungkin punya profesi relevan ya, tetapi juga para pekerja kantoran, mahasiswa, dan lain sebagainya. Di kota-kota besar ya, pendengar, Jakarta, Depok, Bandung, Jogja, Makassar, bahkan mungkin di Pekanbaru ada ya, pendengar, dan Anda bisa memilih untuk mengikuti komunitas olahraga mana, mulai dari skateboarding atau juga wall climbing hingga tren hybrid ya. Kalau untuk wall climbing, waktu itu saya ingatnya ada di salah satu universitas di kota Pekanbaru untuk sarananya, atau juga di depan toko perlengkapan wall climbing ya. Nah, kalau untuk skateboarding ya mungkin banyak di jalan-jalan, ataupun juga mungkin untuk sarana latihan biasanya ada di stadion yang ada di kota Pekanbaru, pendengar ya. Terus juga ada namanya kaki besi klub yang merupakan komunitas jalan kaki ekstrim, pendengar. Jadi komunitas ini rutin menjelajahi kota hingga menembus jalur-jalur alam yang cukup menantang, dan jarak tempuhnya dari 11 km hingga 21 km. Untuk kaum urban yang bosan dengan rutinitas harian dan suka mencoba hal-hal baru sekaligus juga mungkin yang lebih menantang ya, ikut dalam komunitas olahraga ekstrim itu bisa menjadi salah satu pilihan yang baik. Jadi dengan mengikuti komunitas olahraga ekstrim ya, hiburan Anda tidak hanya terbatas ya, tidak hanya monoton dengan hiburan yang itu-itu saja ya, tapi ada hal-hal yang mungkin terus mengasah adrenalin Anda, pendengar ya. Mungkin menjelajahi kota di malam hari, menghirup udara di jalur trekking, sampai dengan mencurahkan seluruh energi dalam kompetisi kebugaran bersama dengan kelompok orang, tentunya itu bisa memberikan kepuasan tersendiri, pendengar. Dan pastinya aktivitas itu bisa mematahkan kebosanan rutinitas harian Anda yang monoton, kemudian juga memberikan ruang bagi pikiran Anda untuk sejenak beristirahat dari pekerjaan, meskipun lelah ya, rasa lelah itu justru terasa lebih melegakan, pendengar.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Ah, kalah terus nih.
5: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
4: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
5: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
4: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
5: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Ya, untuk program Ngobras saya cukupkan dulu sampai di sini, dan nanti selanjutnya di pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Riau Malam dan di program Ruang Rindu ya. Dan pastinya nanti akan ada lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan juga di program Ruang Rindu nanti Anda dapat berpartisipasi bersama kami dan juga selingan informasi hiburan yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Pendengar, untuk Anda yang saat ini juga sedang berkendara, sedang mobile di malam hari ini, tetap berhati-hati dan pastikan untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda dengan menggunakan sabuk keselamatan, helm, ya. Selanjutnya juga pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ya. Atau mungkin untuk Anda yang saat ini sedang duduk di kafe, nongkrong sambil menyaksikan pertandingan Indonesia versus Thailand atau yang tidak bisa ikut nobar ya, Anda bisa mengecek update informasi pertandingannya pendengar nanti di laman berita resmi kami di rri.co.id. Pendengar, ada satu lagu dari Tangga dengan Kenapa.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

era digital saat ini, kreativitas tidak lagi hanya menjadi hobi, tetapi juga dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Salah satu contoh perkembangannya adalah profesi konten kreator digital. Banyak anak muda Indonesia kini memanfaatkan media sosial untuk menyalurkan ide dan kreativitas mereka. Mulai dari membuat video edukasi, ulasan kuliner, hingga konten hiburan yang menarik perhatian masyarakat. Menariknya, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi. Seorang konten kreator bisa memperoleh penghasilan dari kerjasama dengan brand, iklan digital, hingga mempromosikan produk atau usaha yang mereka miliki. Selain itu, konten kreator juga berperan dalam memperkenalkan wisata daerah, kuliner lokal, dan membantu pelaku usaha kecil agar lebih dikenal masyarakat. Perkembangan industri kreatif menunjukkan bahwa kreativitas dapat menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang baru bagi generasi muda. Mari terus berkarya, berinovasi, dan menjadikan kreativitas sebagai langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Salam kreatif untuk Indonesia.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu dari Club Project dengan Kidung Mesra untuk Anda semua pendengar di malam hari ini, mengawali kebersamaan kita di program Ruang Rindu. Namun sebelum saya sampaikan informasi dan buka kesempatan untuk Anda ingin bergabung ya, memilih lagu-lagu lawas yang sudah saya siapkan di playlistnya Pro 1 pada malam hari ini, saya sampaikan terlebih dahulu untuk Anda pendengar jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Roy Matius Sembiring atau Tergugat 2 yang beralamat di Bagan Limau RT 003 RW 001 Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua SP 6 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada saudara yang namanya kami sebutkan, diharapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik pendengar, untuk Anda semua ya, kita masih akan melanjutkan kebersamaan di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk malam hari ini. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung ya, akan saya buka kesempatan melalui line telepon di 0761245 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Pendengar masih di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada satu lagu selamanya, Cinta dari Yana Julio. Pendengar, ya, mengantar kita ke menit 21 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wah, pas sekali ya, kayaknya jam yang cantik, waktu yang cantik. Baik pendengar, di program Ruang Rindu kali ini saya punya informasi dari grup musik Dadali. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Dadali? Ya, lagunya cukup banyak. Sebut saja ada Sakit Teramat Sakit, Setulus Mencintaimu, terus juga lagunya Bintang, ya, Di Saat Aku Tersakiti, dan masih banyak lagu lainnya. Jadi kali ini Dadali kembali merilis sebuah lagu pendengar, yakni Aku Bisa Gila, dan lagu ini mengusung tentang penyesalan dan harapan pendengar. Grup musik papan atas Dadali Band, ya, kembali menyapa para pecinta musik tanah air melalui peluncuran single terbaru mereka yang bertajuk Aku Bisa Gila. Lagu yang diproduksi di bawah naungan label Askada Musik pada tahun 2026 ini hadir mengangkat tema emosional tentang sebuah penyesalan atas kesalahan masa lalu serta kerinduan mendalam akan kesempatan kedua setelah mengalami sebuah kehilangan. Sang vokalis yang juga merupakan pencipta lagu sekaligus, ya, Dirga, menyampaikan bahwa karya teranyar ini, ya, menceritakan tentang perasaan seseorang yang baru menyadari arti dari sebuah kehadiran setelah sosok tersebut, ya, benar-benar pergi, hilang gitu. Jadi dalam ruang kesunyian dan kesendirian, seluruh kesalahan yang pernah diperbuat terasa nyata kembali sehingga melahirkan harapan untuk dapat memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Jadi secara musikalitas sebenarnya Dadali tetap berusaha mempertahankan benang merah genre pop romantik dan juga melankolis yang memang menjadi ciri khas mereka sejak awal berkarir pada tahun 2009. Pemilihan aransemen serta sound yang ramah di telinga, kemudian juga dipadukan dengan lirik yang jujur dan lugas, menjadikan lagu ini terasa ringan di permukaan, namun menyimpan beban emosi yang cukup mendalam bagi para pendengarnya. Jadi perjalanan karir dari Dadali sendiri sudah diwarnai berbagai pencapaian dan juga dinamika yang panjang, ya, mengawali kiprah

0: Hendy di Bas ya, Dedali membuktikan konsistensi serta eksistensi mereka di tengah perubahan tren musik yang cukup dinamis. Jadi melalui Aku Bisa Gila, Dedali optimis ya dapat kembali merebut hati pendengar sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai salah satu band pop yang berpengaruh di industri musik Indonesia. Ya, mudah-mudahan lagu Dedali bisa segera kita nikmati bersama pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru. Ya, mudah-mudahan bisa segera dimasukin ke dalam playlist nantinya pendengar. Baik pendengar, untuk Anda yang sudah bersiap ya untuk bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk malam hari ini ya, saya akan buka kesempatan pendengar melalui line telepon di 0761245995 ataupun pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ros Rumbai.
0: Ibu Ros, apa kabar Ibu Ros?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Dini sehat juga ya.
0: Alhamdulillah. Ibu Ros suaranya merdu sekali ya.
1: Sama-sama Mbak.
0: Menenangkan sepertinya suaranya.
1: Apa lagi ya Mbak?
0: Lagunya ada Naif, Air dan
1: Naif
0: Api.
1: Naif apa judulnya Mbak?
0: Air dan Api.
1: Itu aja.
0: Oh boleh itu aja.
1: Salamnya siap. Mbak ya. Mm-hmm. Salamnya buat Mama Pahmi, Bunda Isa, mm-hmm. Ibu Emma sehat selalu, juga buat Nana Aska, Ayu mm-hmm. Dirumbai, Ibu Yus, yeah. Juga buat Bunga sama Mbak Bina di Perawang, mm-hmm. buat Pak Atong, mm-hmm. Adi di Segunggung, buat Aldi soal di Pasir, mm-hmm. juga buat Papi BT, Pak Diman, juga Muti di Arengka, buat Mbak yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu Mbak.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros sudah bergabung di malam hari ini. Seriusan loh saya bilang, suaranya merdu menenangkan sekali ya di malam hari ini yang cuacanya sih agak sejuk ya. Jadi tambah bikin sejuk yang dengerin. Ada Naif, Air dan Api ya yang dipilih sama Ibu Ros ya di program Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Ada beberapa lagu lainnya yang sudah saya siapkan pendengar, nanti bisa Anda pilih ya. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon di 0761245995 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Satu penelpon kembali saya terima di malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Iya. Yeah.
2: Lalu bagi rindu memori lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Sama Iza di Arengka, Kak.
0: Iya, apa kabar Iza? Sudah lama tidak mendengar suaranya.
2: Kabarnya sehat.
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah ya. Iza mau lagu apa nih, Iza?
2: Apa yang tersedia tadi?
0: Yang tersedia...
2: sendiri atau...
0: Ada pilihan.
2: Ada pilihan,
0: oke. Boleh, ada Dewa 19 Pangeran Cinta... Ada Samson, Kisah Tak Sempurna. Terus juga ada The Bagindas, Apa Yang Terjadi. Untuk Manca ada John Mayer, Your Body is a Wonderland. Ada dari Bob Dylan dengan Knocking on Heaven's Door. Terus ada ST12, Aku Terjatuh.
2: Kalau yang ceweknya gak ada ya?
0: Yang cewek ada Duo Maya, Rindu Kamu, Syahrini, Wanita Lain, Mahadewi, Kosong.
2: Kalau Manca yang cewek, nggak ada.
0: Manca yang cewek, kayaknya nggak ada.
2: Ah ya, Duo Maya aja.
0: Duo Maya aja? Oke, siap.
2: Salamnya buat semua. Aku dengar ke samping sebelah Kak Dini.
0: Ke samping? Kok
2: ada si Maizu?
0: Oh iya. Penyiar kenapa kita lintas.
2: Kayaknya dia cocok di situ kayaknya.
0: Iya ya.
2: Ya udah, nah, salam buat semua pendengar setiap Pro 1.
0: Terima kasih.
2: Dimana pun berada, sia-sia buat Kak Dini dan semua penyiar ya.
0: Oke, terima kasih Zamin. Ada Iza di Arengka yang sudah bergabung. Dua penelpon terlebih dahulu saya.

terima pendengar ya di kesempatan malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti dapat bergabung kembali, saya bukakan kesempatan untuk Anda, dan program Ronindu nanti juga akan saya selingi dengan berbagai informasi hiburan untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Pendengar, ada Naif Air dan Api, kemudian ada Rindu Kamu dari Duo Maya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku mau nunjukin
5: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
7: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
8: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
9: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
10: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
9: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
10: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Phil Collins dengan You'll Be In My Heart. Semoga Pro 1 selalu di hati Anda, pendengar ya. Selamat malam, kembali saya sapa Anda semua di kesempatan hari ini, pendengar, di hari Senin 5 Oktober 2026. Bagaimana prediksi Anda untuk Indonesia versus Thailand, yang mana pertandingannya malam hari ini sedang berlangsung ya, dan sudah memasuki babak kedua, pendengar ya. Prediksi boleh ya, tapi kita selalu mendoakan semoga Indonesia dapat memperoleh kemenangan pada malam hari ini, pendengar. Baik, pendengar, di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kembali saya terima penelpon ya di malam hari ini melalui line telepon di 0761245 dan juga nanti akan saya bacakan ya request ya di Ruang Rindu yang masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ucu, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Kak Dini, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Cu prediksi pertandingan malam ini Cu?
1: Ini di warung, ini di pinggir jalan, makanya kendaraan banyak lewat ini.
0: Oh, lagi nonton Cu?
1: Iya.
0: Gimana prediksi
1: Indonesia,
0: Cu?
1: Indonesia Thailand.
0: Gimana prediksi Cu? Siapa yang menang Cu?
1: Indonesia 2-1.
0: 2-1 ya Cu?
1: Iya, kalau menurut saya.
0: Mudah-mudahan.
1: Bisa lebih, bisa 3-1 juga.
0: Bisa 3-1. Pokoknya Indonesia menang gitu ya Cu ya.
1: Amin, Indonesia menang. Ya. Ini Piala Cup Asia ya kan.
0: Iya, mudah-mudahan menang lah. Mudah-mudahan baik terus permainannya sampai peluit pertandingan berhenti nanti gitu.
1: Iya. Kenapa Pro 3 enggak Pro 1 enggak menyiarkan ya?
0: Iya Cu, tidak ada. Tapi beritanya kita update terus Cu. Di rri.co.id nanti kita update.
1: Oh iya.
0: Mau lagu apa Cu malam ini?
1: Lagu yang mana disiapkan gak?
0: Ada, mau yang disiapkan atau yang pilih sendiri?
1: Kalau saya, ini lagunya tahun berapa ya?
0: Bebas Cu.
1: Bebas aja ya?
0: Bebas aja lah kita.
1: Saya dari Inka Christie ya.
0: Inka. Apa itu? Nyanyian suara hati, rela, nyanyian jiwa, sahabat sejati, sama ampuni
1: sembaran
0: dosaku.
1: Cinta.
0: Nggak ada Cu.
1: Nggak ada ya, sahabat sejati lah.
0: Sahabat sejati aja
1: ya? Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya untuk tadi ini yang lagi siaran ya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Cu.
1: Kalau ada sejarah, kapan diciptakan lagi itu nanti dibacakan juga.
0: Boleh.
1: Tapi, iya, kalau ada penciptanya siapa, tahun berapanya itu. Salam untuk Kak Rosalia, Pak Mali, sama Bu Ija lah, mandak ke salam ya. Untuk Kak Bunga, Kak Pinar, Kerawang ya. Makambar juga, salam untuk Unda Isfal, Kak Iyut. Nafka juga, salam untuk Pak Tonga. Ada Bang Arman, Kempong Lele, Dilman, Payakumbu. Ada Bang Yono, Pelembang, Jalan Pelembang. Terus untuk Darmailis lah, mana aku salam ya, apa kabar Kak Yani juga Pak Agus ya. Salam untuk Mami, Pika dan Selfie. Ada ya apa kabar? Ya Bang Atong juga salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Bang Simpson juga, Bang Deddy. Untuk Bang Rudi sama Bang Adi di Segonggong. Ada Bang Al juga. Untuk semua lah yang dengarkan ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Di Pulau Satu tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Bapak salam semuanya dari Ocuaning.
0: Oke, terima kasih Cu.
1: Ya, saya untuk terbuka kali ini.
0: Oke.
1: Terima kasih Kak Dini.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin ya. Selanjutnya saya seling dengan membacakan WhatsApp yang sudah masuk, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Dari Pak Gading di Siak, katanya request lagu dari Scorpions, Still Loving You. Titip salam buat buat fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi dimonitor ataupun juga mendengarkan radionya di mana saja berada. Dan spesialnya buat kakak penyiar, terima kasih. Have a good rest tonight, see you and thank you. You're welcome. Ditunggu lagunya ya Pak Gading ya. Tadi Ocu sempat bilang cari tentang lagu Inka Christy yang Sahabat Sejati. Wah, ternyata lagu ini dirilis ya, itu dalam rangka mengenang 27 tahun kepergian sosok Nike Ardila yang merupakan sahabat Inka sejak kecil, pendengar. Jadi yang menarik, bagian lagu yang menggambarkan sahabat yang sudah pergi itu justru ditambahkan setelah Inka mendapat kabar bahwa seorang sahabatnya meninggal dunia beberapa hari sebelumnya dan mereka masih berkomunikasi melalui WhatsApp ya. Jadi pengalaman tersebut mengingatkan Inka kayak flashback lagi sama kepergian sosok almarhumah Nike Ardila. Makna lagunya pun juga bukan cuman tentang kehilangan katanya, tetapi juga arti sebuah persahabatan yang tulus. Sahabat sejati digambarkan sebagai seseorang yang hadir dalam suka dan duka, kemudian juga saling mengingatkan ya kepada kebaikan, dan kasih sayang tetap ada meskipun seseorang itu katanya sudah pergi untuk selamanya. Wah, dalam sekali ya sepertinya lagu ini ya. Jadi untuk Anda pendengar ya mungkin sudah penasaran dengan lagu ini ya, karena mungkin ada orang-orang yang sudah tidak bisa lagi kita temui, tidak bisa lagi kita ajak berbincang, tetapi namanya tetap tinggal dalam ingatan. Ini dia pendengar, Inka Christy dengan Sahabat Sejati.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh Ren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia, Pro 1 di 99,1 MHz pendengar ya. Tadi ada satu lagu dari Stinky, jangan tutup dirimu ya, untuk Anda semua pendengar di kesempatan malam hari ini. Masih di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali pendengar, informasi dari dunia musik tanah air saya hadirkan untuk Anda. Pendengar, penyanyi dangdut King Nasar kembali menghentak industri musik tanah air dengan meluncurkan karya terbaru bertajuk Astaga Naga. Jadi dalam proyek single terbarunya ini ya, pelantun yang mengawali karir dari ajang kontes dangdut Indonesia atau KDI 2004 tersebut kembali menggandeng musisi kenamaan Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Jadi kolaborasi ini sendiri pendengar menjadi sebuah momentum nostalgia sekaligus reuni berharga bagi keduanya setelah kesuksesan besar lagu Seperti Mati Lampu di tahun 2012 lalu ya. Berarti sudah cukup lama juga ya pendengar. Lagu ciptaan Pasha tersebut sebelumnya sudah menjadi salah satu karya paling ikonik yang memperkuat posisi King Nasar di jajaran penyanyi papan atas dangdut Indonesia. Jadi disampaikan King Nasar bahwa bekerja sama dengan Pasha Ungu selalu memberikan kenyamanan tersendiri dalam berkarya. Jadi karakter lagu hingga pemilihan lirik dalam Astaga Naga itu dirancang sangat melekat dengan identitas gaya panggung dan juga warna musik khas dari Nasar ya. Dan ia pun juga berharap bahwa karya terbarunya ini nanti dapat mengulang kesuksesan lagu-lagu hits terdahulu. Jadi senada dengan hal tersebut ya, Pasha Ungu juga mengaku tidak menemui kesulitan berarti saat meracik lagu untuk Nasar. Kedekatan hubungan personal serta pemahaman mendalam atas aksi panggung dari Nasar membuat proses pembuatan lagu mengalir secara natural, dan ia pun juga sengaja memasukkan pilihan kata yang unik dan catchy agar mudah diingat oleh para pendengarnya. Pendengar, baik pendengar, untuk Anda semua di malam hari ini kita masih bersama dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Jadi di kesempatan malam hari ini saya masih akan menghadirkan beberapa lagu-lagu pilihan untuk Anda semua pendengar ya. Dan juga nanti akan saya buka kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bergabung pendengar melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp ya di 0811-767-3991. Oke, kita kembali ke satu lagu. Kali ini saya punya satu lagu mancanegara pendengar ya, dari Demi Lovato dengan Give You Heartbreak untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Ellie Goulding dengan Beating Heart untuk Anda semua di malam hari ini. Pendengar, ini lagu yang dirilis di tahun 2014 lalu dan juga menjadi bagian dari soundtrack film Divergent ya. Dan lagu ini kemudian juga masuk ke dalam edisi Halcyon Days, lagu yang ditulis oleh Ellie Goulding bersama dengan Joe Janiak dan diproduseri oleh Greg Kurstin. Ya, menariknya pendengar, makna lagu ini sebenarnya cukup dalam ya. Jadi katanya di lagu ini Ellie itu ngejelasin kalau misalnya Beating Heart itu bercerita tentang berada jauh dari seseorang yang sangat dicintai ataupun juga mengetahui bahwa kita mungkin harus berpisah dengannya. Jadi katanya ada rasa sakit karena perpisahan, tapi sekaligus juga ada harapan kalau misalnya dua orang itu memang ditakdirkan untuk kembali bersama, ya mereka bakal ketemu lagi, ya bakalan ada jalan buat bersama lagi. Nah, lagu ini terasa semakin kuat karena ditempatkan di bagian akhir film Divergent. Jadi ketika kisah para tokohnya itu juga penuh dengan kehilangan, terus juga ada perubahan dan juga perjuangan ya. Sutradara Neil Burger itu menilai nuansa musik Ellie sangat cocok dengan emosi film tersebut ya. Sedih tapi tetap memberikan rasa akan ada sebuah harapan, pendengar ya. Jadi kalau untuk urusan lagu, aduh udah deh, Ellie Goulding itu gak perlu diragukan lagi gitu ya pendengar. Baik pendengar, di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, saya masih akan bacakan beberapa lagu yang dipilih oleh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru di malam hari ini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, minta lagu Mbak Nike Ardila. Salamnya buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma Simpson, terus juga ada Papi Bete dari Bunga di Perawang ya Mbak Dini. Oke, siap. Nike Ardilanya apa nih judulnya? Atau dipilihin aja kali ya. Yang Sandiwara Cinta, izin ya untuk Mbak Bunga di Perawang. Lanjut lagi pendengar di malam hari ini. Assalamualaikum Kak Dini, dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga kirim salam Radit, Arfa, Firzi, Hafizo, Rara, Aldi, Arya, Nasya, Salsha, Syahira, Zafran, Nabila, Olia, Safitri, Rafa, Firza, Naura, Alika, Zahra, Julia, Fani, sama Andin. Minta lagu Apa Yang Terjadi. Angga lagi makan katanya. Itu tadi di ini ya, di jam 21.51 tadi ya, Angganya bilang lagi makan. Oke, selamat makan. Karena kalau jam segini makan, mau tidur jam berapa lagi gitu ya. Karena sebaiknya makan itu minimal 2 jam sebelum tidur ya, biar tubuh juga bisa mencerna makanan, terus gula darahnya tidak semakin naik ya. Karena ketika makan, habis makan ya itu biasanya gula darah naik, terus dibawa tidur malahan tambah naik katanya ya. Jadi sebelum tidur ataupun juga setelah makan sebaiknya lakukan aktivitas ringan untuk lebih membantu mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh ya. Apalagi buat Anda mungkin yang punya riwayat diabetes ya, baik itu tipe 1 ataupun tipe 2, kayaknya juga harus lebih aware lagi pendengar ya. Yang paling penting banyak konsumsi air putih ya, biar bisa lemaknya dibuang lewat air kencing ya. Tapi tetap biar bisa lewat dari buang air kecil ataupun juga mungkin lewat keringat gitu ya. Jadi tetap keluar gitu pokoknya apa yang udah dimakan ya. Oke, lagunya tadi minta lagu Apa Yang Terjadi. Apa itu yang terjadi? Saya bantu pilihkan aja ya Angga ya untuk lagunya. Lagi mau dengerin ini nih, lagunya Dewa 19, Pangeran Cinta. Lanjut lagi, ada satu lagi nih pendengar ya. Selamat malam Mbak, dari Dian Mobile.
di Sudirman. Katanya mau dengar lagunya dari Smash yang judulnya Mencurangi Cinta. Oke. Wah, Smash sudah lama sekali ya. Saya terakhir sempat lihat performance Smash langsung. Itu waktu Smash berkunjung di kota Pekanbaru, masih di tahun 2026 ini pendengar ya. Tapi saat itu dia membawa bisnis kulinernya ya. Jadi sambil jualan, sambil ngasih performance gratis buat para fans setianya Smash atau Smash Bless ya, kalau nggak salah sapaan untuk para penggemarnya. Seru sih, berasa dibawa ke zaman-zaman boy band, girl band pada masa itu gitu. Bikin saya juga ingin menghafal gerakan dari Smash itu. Tapi sudah, kita lupakan ya. Langsung saja pendengar, di malam hari ini kita mendengarkan lagu dari Nike Ardila dengan Sandiwara Cinta untuk Anda semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beb, coba saya minta kue tadi.
4: Nih? Gue udah temen-temennya kamu di Islam. Sampai siang.
3: Wah,
4: ya, salin.
3: Enak juga ya.
5: Kok bikin apa?
3: Mau buang sampah toh?
5: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
3: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
5: Buanglah sampah pada tempatnya.
6: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Peringat, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini ya. Dan mungkin Anda bisa bergabung kembali pendengar besok di waktu yang sama ya, di pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut ya. Kurang lebih masih ada 1 jam ke depan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Riau Malam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta,

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, pernahkah Anda terus memikirkan sesuatu yang seharusnya terjadi tapi kenyataannya berjalan berbeda? Misalnya mungkin Anda merasa harus mendapatkan pekerjaan tertentu, harus disukai seseorang, ataupun juga harus selalu berhasil agar hidup terasa baik-baik saja. Jadi pola pikir seperti ini bisa membuat pikiran Anda semakin penuh ya, karena Anda berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali Anda, pendengar. Seorang psikolog bernama Albert Ellis ya menjelaskan bahwa tuntutan yang terlalu kaku terhadap diri sendiri dan juga kehidupan itu bisa menjadi sumber tekanan emosional ya. Jadi kabar baiknya pola pikir tersebut itu bisa diubah dengan belajar melihat keadaan secara lebih terbuka dan juga realistis, pendengar. Mungkin biasanya Anda menyebutkan kata harus dan seharusnya ya. Jadi salah satu cara untuk mengenali pikiran irasional, pendengar, itu adalah dengan memperhatikan seberapa sering Anda menggunakan kata harus, wajib, atau seharusnya ya. Jadi misalnya saya harus berhasil tahun ini, dia seharusnya memilih saya, atau saya harus mendapatkan pekerjaan ini. Sekilas kalimat tersebut memang terdengar seperti sebuah motivasi untuk diri sendiri, tapi ketika berubah menjadi tuntutan mutlak ya, Anda bisa merasa gagal setiap kali kenyataannya tidak sesuai dengan harapan Anda. Jadi pendekatan rasional emotif behavior terapi, tuntutan yang terlalu absolut itu bisa membuat seseorang sulit untuk menerima kenyataan dan lebih mudah mengalami tekanan secara emosional ya. Karena itu pendengar, coba ubah kalimat saya harus berhasil menjadi saya ingin berhasil dan berusaha sebaik mungkin.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Hah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar Anda tentunya boleh punya target, rencana, dan harapan. Tapi masalahnya muncul ketika Anda menganggap semua hal tersebut wajib terjadi persis seperti yang sudah Anda bayangkan. Ketika rencana berubah, Anda mungkin langsung berpikir bahwa hidup sedang tidak adil atau semuanya berjalan buruk. Padahal, pendengar, perubahan dan ketidakpastian memang menjadi bagian dari kehidupan.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

kaki dan sepasang sandal jepit. Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit mulai melangkah. Satu demi satu langkah ditapakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Iramanya begitu indah dan terasa sangat selaras. Melangkah dengan irama langkah yang indah dan serasi, tak saling mendahului dan tak saling meninggalkan. Padahal, keduanya tak memiliki kemiripan. Padahal, keduanya jelas berbeda. Persamaannya adalah, mereka berada pada satu tubuh yang sama. Tapi dari perbedaan itu, ternyata ada keselarasan, keserasian, dan kebersamaan untuk melangkah pada satu tujuan yang sama. Begitu pulalah Indonesia. Begitu banyak perbedaan, dan sesungguhnya berada pada tubuh yang sama, yakni Indonesia. Alangkah indahnya jika perbedaan itu bisa menciptakan keserasian, keselarasan, dan kebersamaan dalam balutan persatuan dan kesatuan dalam langkah menuju tujuan yang sama. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan adalah dinamika kehidupan yang justru memperkaya jalinan kasih Nusantara. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan justru merupakan anugerah yang Tuhan berikan agar kita semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Salam Merah Putih.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

dengar sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 1, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Saudara pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja berada pagi hari ini di edisi Selasa 6 Oktober 2026 di Riau pagi hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Riri Handayani yang tempatnya pendengar di informasi-informasi menarik dan juga program spesial di pagi hari ini pendengar. Jelang nanti kita ikuti Mutiara Pagi pada pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Warta Riau Pagi nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar. Informasi lalu lintas dari RTMC pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga Warta Berita Pro 3 nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 bersama Kori dan Koriah, Mawaddah dan Abdul Ghafar.
1: Riau Pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah? Tuhan

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti dialog interaktif Mutiara Pagi edisi hari Selasa ya, 26 Oktober 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada. Dan edisi Selasa ya, 6 Oktober 2026, kita kembali dipertemukan dengan Mutiara Pagi hari ini, dirilai juga di RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis. Nah pendengar, terkadang dalam perjalanan hidup ada masa ketika hati terasa jauh. Kita mungkin masih menjalankan aktivitas seperti biasa, masih bekerja, masih berkumpul bersama keluarga. Tetapi di dalam hati ada sesuatu yang terasa kosong. Ada pula saat-saat ketika kita menyadari bahwa beberapa kesalahan sudah kita lakukan. Mungkin kepada Allah, mungkin juga kepada sesama manusia. Karena taubat bukan sekedar mengucapkan istighfar. Taubat adalah keberanian hati untuk mengakui kesalahan, menyesalinya, meninggalkannya, kemudian berusaha memperbaiki diri dan kembali mendekatkan diri. Nah pendengar, pagi ini selama 30 menit ke depan kita akan membahas tema saat hati menemukan jalan pulang, hakikat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pendengar bisa bergabung di line telepon kita 0761251111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811776739991. Mari kita awali perbincangan kita pagi ini. Sebelumnya kita sapa dulu, kita sudah bersama Ustadz Fadel Muhammad SHMH selaku Ketua Umum Dai Da'iyah Muda Kementerian Agama Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini, Ustadz?
2: Alhamdulillah baik, Bu.
0: Alhamdulillah. Sesuai tema kita, Ustadz, sebelum kita ke pendengar tentunya, mungkin sebagai pengantar, silakan, Ustadz.
2: Jadi sebagai pengantar, ya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dari itu kemarilah kepada Allah. Ya Bu, mungkin itu sedikit kata-kata untuk pagi hari ini, Bu.
0: Oke, baik. Mungkin ada tausiahnya dulu, Ustadz, sebelum kita ke pertanyaan tentunya pagi ini.
2: Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Assalatullahil balil rahim. والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند ولا ند ولا زوجة ولا ولد له سبحان الله لا يحويه مكان

0: ولا يجري عليه الزمان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأشهد أن سيدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله الله إلى كافة العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم يا ربنا ارزقنا الإخلاص بالنية والقول والعمل معاشر المسلمين jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam merupakan nikmat dari segala nikmat. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan umur yang panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari itu mari kita gunakan umur ini, sisa-sisa hidup ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya dengan sungguh-sungguh. Dan salawat serta salam marilah kita kirimkan ke manusia yang paling mulia yaitu baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang harus kita sadari dalam kehidupan kita ini. Kita semua pernah salah. Kita semua pernah berbuat dosa dan tidak ada manusia yang sempurna kecuali siapakah dia, yaitu baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang membedakan seseorang hamba bukan apakah ia pernah melakukan dosa atau tidak. Karena manusia memang tempatnya salah. Tapi yang membedakan seseorang ialah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melihat, kita juga mendengar bahwa, dan kita telah mengetahui juga bahwa Umar bin Khattab begitu memusuhi Rasulullah. Tetapi ketika beliau mendengarkan adiknya membaca Al-Quran, disitulah ia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan kuburannya, bahkan makamnya berada di samping baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membedakan adalah apa yang ia lakukan setelah menyadari kesalahan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita sadar, maka disitulah membedakan kita. Apakah kita terus berjalan menjauh dari Allah atau berhenti, menyesal lalu berkata seperti perkataan, ya Allah, aku ingin kembali, ya Allah, aku bertaubat, ya Allah, ampuni dosaku. Ini yang disebut taubat. Taubat bukan sekedar bagaimana pembuka tadi, bahwa taubat bukan sekedar mengucapkan istighfar, tetapi taubat adalah ketika hati benar-benar menyadari bahwa selama ini kita telah jauh dari Allah, kemudian kita memilih untuk kembali. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dengan sesungguh-sungguhnya. Jamaah RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang sebenarnya bukan hanya di lisan, tetapi juga di hati dan diwujudkan dengan perubahan dalam kehidupan. Terkadang kita merasa dosa saya terlalu banyak. Apakah Allah masih mau mengampuni saya? Jawabannya singkat para hadirin. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahimnya. Rahmannya Allah diberikan kepada seluruh makhluk, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Sedangkan rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Sebanyak apapun kesalahan kita, pintu taubat Allah masih terbuka selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran Quran surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, para hadirin sekalian. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak meminta kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Tetapi Allah meminta kita menjadi hamba yang mau kembali ketika melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Lalu bagaimanakah hakikat taubat? Di mana taubat di sini? Jadi ketika seseorang mukallaf, ketika ia melakukan dosa, baik itu dosa besar, na'udzubillahi min zalik, ataupun dosa kecil, na'udzubillahi min zalik, maka ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia harus penuhi rukunnya, yaitu rukun yang pertama menyesal. Yang di mana menyesal di sini bahwa ia menyesali perbuatan tersebut, kenapa ia melakukan. Yang kedua rukunnya yaitu meninggalkan maksiat tersebut. Jika maksiat tersebut ditinggalkannya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dan bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Jadi ketika seseorang melakukan dosa, dia bertekad untuk tidak meninggalkannya, maka rukun taubat tadi yang ketiga ini harus terpenuhi. Dan apabila ia bertobat di sini ada meninggalkan suatu puasa ataupun salat, maka ia wajib mengkodoknya dengan segera ataupun menggantinya dengan segera. Apabila ia berhubungan dengan manusia, apabila dia mengambil hak orang lain, maka ia wajib mengembalikannya. Apabila ia tidak ada lagi barang yang diambilnya tadi, maka ia wajib menggantinya. Dan apabila berhubungan dengan manusia tentang omongan ataupun pembicaraan ketika menyakiti hati saudara kita, maka kita harus segera meminta maaf kepadanya. Karena dari itu, itulah ketika itu terpenuhi, rukun-rukun yang terpenuhi, maka taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa, ketika salat kita, ketika hubungan dengan manusia terpenuhi dan rukun yang tadi terpenuhi, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah memberikan rasa bersalah di dalam hati kita, bukan untuk menghancurkan diri kita, tapi untuk memanggil kita pulang, untuk mengingat kembali Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang jatuh ketika kita mengingat dosa mungkin bukan suatu kelemahan, tapi mungkin suatu kekuatan bagi kita. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah masih memberikan kehidupan kepada hati kita. Itu tanda bahwa Allah masih cinta kepada kita. Maka jika pagi ini ada di antara kita yang masih merasa banyak dosa atau pernah melakukan kesalahan, dari itu marilah berlari menuju Allah. Marilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena maut ini ataupun kematian ini tidak datang kepada siapapun, akan datang kepada siapapun, baik yang tua maupun yang muda. Tidak memandang pangkat dan jabatan, tidak memandang rupa, tidak memandang siapapun itu. Tapi ia datang, malaikat maut akan datang. Datanglah kepada Allah. Jika selama ini kita jauh, mendekatlah. Jika selama ini kita lalai, mulailah kembali. Mulailah taat kepada Allah. Jika selama ini kita menangis karena dunia, pagi ini kita cobalah menangis karena Allah. Kita luangkan waktu kita sekejap. Karena sejauh apapun kita pergi, jalan pulang kepada Allah selalu ada. Dan ingatlah, kita tidak perlu menunggu menjadi baik untuk bertaubat. Justru dengan bertaubat kita memulai perjalanan untuk menjadi lebih baik. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu kembali kepadanya, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki tingkah laku kita, dan menutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada presenter.
1: Baik, Ustaz. Baik, pendengar silakan di line telepon kita pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ratu. Sama ibu apa nak bu?
2: Dengan Riri.
1: Bu Riri, Pak Suhaimi mengkali sama Ustaz apa bu?
2: Iya, Pak Suhaimi dengan Ustaz Fadel.
1: Ustaz Fadel, Pak Syahat, Pak Ustaz Fadel. Mudah-mudahan sehat, sekeluarga, panjang umur, mudah rezeki Pak Fadel. Ustaz.
0: Amin.
1: Pak Suhaimi mengkali Pak Ustaz. Masalah taubat Pak Ustaz. Pertama, saya menanya, kita mengampun dosa, apakah secara solat ada solat taubat Pak Ustaz? Solat Ustaz, kemudian maksakan Ustaz, kita syirik mempercayakan salah satu, umpamanya cincin, atau yang keramat-keramat, itu didatangi Pak Ustaz, ada tu Ustaz, itu macam mana mengampunnya Ustaz, yang syirik, itu syirik payah ngampunnya. Kalau sama manusia bisa kita maaf. Nah, itu Ustaz pertanyaan saya. Tolong Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Ustaz?
0: Baik Bu. Jadi izin Bapak ya, semoga Bapak selalu diberikan sekeluarga, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi izin Bapak, kalau berhubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak lain, tidak bukan yang tadi pertama, ingat rukun taubat tadi, pertama menyesal. Yaitu menyesal kenapa saya berbuat hal tersebut. Yang kedua yaitu meninggalkan maksiat tersebut. Seperti tadi percaya kepada cincin ataupun lainnya. Dan yang ketiga bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Jadi ketika ketiga ini terpenuhi, berhubungan langsung dengan Allah, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya tadi ada sholat yang ditinggalkan, itu wajib dikodok, wajib dibayar segera gitu Pak. Karena ini berhubungan kita dengan Allah, berhubungan hutang kita yang harus kita lunasi kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab Pak.
2: Baik. Baik pendengar, silakan di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini di 0811-7673-991. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Riri.
2: Iya, dengan Bapak siapa?
3: Dengan Pak Muiz, dengan Kak Riri di Siak.
2: Pak Muiz di Siak, silakan Pak Muiz.
3: Iya, ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam ya Pak.
3: Ini Pak Ustaz ada yang saya tanyakan. Ya, di antara kita keluarga, kadang-kadang ada kita berselisih paham dan bertingkah tingkah kecil. Sesudah itu kita bermaaf-maafkan, tetapi kadang-kadang sudah terlama-lama gitu, walaupun perubahan kita sudah baik elok kan, masih saja kita teringat, namun kita tidak membukti lagi kan. Teringat sekali-kali apa macam itu tuh Pak, bisa menghilangkan Pak. Itu pertanyaan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini gimana Ustaz? Karena antar keluarga kita, antar saudara sering terjadi seperti ini kan?
0: Iya betul-betul.
2: Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih kepada Bapak. Doa saya juga sama. Semoga Bapak diberikan kesehatan sekeluarga, Bapak juga diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin, amin.
0: Jadi izin Bapak, ini memang sering terjadi di antara sekian banyaknya manusia di dalam keluarga, bahwa terkadang kita sudah seseorang itu telah minta maaf, tapi kita masih mengingat-ingatnya. Jadi kalau pesan dari guru saya, izin Bapak, jadi pertama kita, sebelum kita mengingat kesalahan orang, kita ingat dulu kesalahan kita apa terhadap orang lain atau kesalahan kita terhadap Allah yang pernah kita lakukan. Kita beristighfar, mohon ampun, karena jangan sampai kita memandang seorang itu rendah. Kalau seandainya kita memandang seorang itu rendah, maka cukup aja sifatnya yang tidak kita sukai, tapi orang yang tetap kita sukai. Karena kenapa? Karena orang tersebut merupakan umatnya, ataupun umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu aja pesan dari guru saya, banyak memperbanyak istighfar dan juga bersalawat. Insya Allah hal-hal yang buruk itu dalam pikiran kita akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Baik Pak, itu saja Pak izin.
2: Baik, Pak Degar masih ada waktu ya untuk yang ingin bertanya bersama Ustadz pagi hari ini. Nah Ustadz, kita kan sering melakukan dosa, kadang-kadang gitu ya Ustaz ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan dosa yang sama berulang kali. Udah taubat, kemudian berbuat lagi, taubat lagi, berbuat lagi. Dan ada juga nih Ustaz yang bilang nanti aja deh taubatnya kalau udah tua. Sekarang masih muda, masih ingin menikmati hidup. Nah, ini bagaimana Islam memandang pola pikir seperti ini Ustaz?
0: Ya, izin Bu. Ya. Jadi ketika kita sering melakukan dosa hal yang sama, maka kita selalu bertobat kepada Allah Ta'ala. Kecuali itu dosa syirik menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi bertobat kita kepada Allah, lakukan dosa lagi, bertobat lagi, bertobat. Bukan kita selalu menyesal, kita selalu ingin meninggalkan maksiat tersebut dan kita bertekad meninggalkan maksiat tersebut. Karena kalau apabila rukun ini terpenuhi, maka maka kita akan diampuni Allah Ta'ala. Bahkan ada suatu kisah ketika seorang pemuda yang dimana dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dia sambil bersalawat. Maka ini suatu hal yang gimana gitu, antara benturan gitu. Jadi kembalilah kepada Allah. Ketika melakukan kesalahan, kembalilah kepada Allah dan ingatlah dan mintalah kepada Allah bahwa agar maksiat tersebut tidak saya ulangi lagi. Mungkin cukup sekian Bu yang dapat saya jawab Bu.
2: Dari mana kita tahu Ustaz kalau taubat kita itu diterima?
0: Yang izin Bu, yang rukun tiga tadi Bu. Pertama taubat kita diterima.
2: Iya.
0: Yang dimana kita menyesali bahwa apa yang telah kita lakukan tadi itu Bu. Mm-hmm. Kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala gitu Bu.
2: Iya.
0: Ada hati kita tuh condong mengingat Allah Ta'ala. Ketika hati kita condong mengingat Allah, maka disitulah tobat kita diterima oleh Allah Ta'ala.
2: Kalau seandainya nih Ustaz, kita dalam keadaan berantakan, hati kita berantakan, pikiran kita berantakan, kita penuh penyesalan dengan dosa-dosa yang kita buat gitu, bahkan merasa jauh sekali dengan Allah, apa nih yang harus kita lakukan pertama kali Ustaz? Apakah kita langsung sholat taubat atau bagaimana Ustaz?
0: Yang pertama kali kita tadi kembali ke rukun taubat tadi Bu, karena dosa tidak akan diampuni kalau rukun-rukun yang tadi tidak terpenuhi Bu. Apabila rukun yang terpenuhi tadi, yang ketiga tadi, maka kita akan kembali kepada Allah, akan diterima taubat kita kepada Allah, akan diterima taubat kita kepada Allah. Jadi ketika kita memenuhi rukun tadi, maka taubat kita diterima oleh Allah. Dan tentu juga kita menghindar dari lingkungan tersebut. Apabila tadi bermaksud apabila karena lingkungan tadi, lingkungan sekitar kita, maka kita menjauh dari lingkungan sekitar kita tadi.
2: Kita harus menjauh.
0: Kembali kita mengingat Allah gitu.
2: Iya. Berarti kita harus menghindar dari lingkungan-lingkungan yang bikin kita jauh dari Allah ya Ustaz ya.
0: Iya, benar Bu.
2: Nah, kalau kita sebagai orang tua nih Ustaz, bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak tentang dosa, tentang taubat supaya anak-anak lebih dekat dengan Allah? Gimana Ustaz?
0: Nah, izin Bu. Jadi pertama tanamkan tentu akidah kepada anak. Jadi ketika anak berusia masih belita, maksudnya masih sekitar 4 atau 5 tahun ke 6 tahun, diajarkan mengenai tentang akidah. Ingat Allah bahwa dimanapun kita berada. Bahkan ingat nasihat ada suatu nasihat di dalam Al-Quran itu tentang Luqman mengajarkan anaknya. Nah, jadi itu merupakan kisah yang bisa kita ambil, kita petik di dalam Al-Quran sendiri, Bu.
2: Baik, Ustadz sebagai penutup ya, kita sudah sampai di penghujung. Mungkin ada pesan dan amalan sederhana untuk pendengar kita pagi hari ini, Ustadz, silakan.
0: Ya baik, Bu. Dari itu marilah kita para jamaah sekalian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan sedikit supaya kita, doa kita, taubat kita diterima Allah Ta'ala, itu kita sering-seringlah membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Saya ulangi lagi sekali, Ya Hayyu Ya Qayyum, yang dimana dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebagian ulama mengatakan dibaca 1000 kali. Tapi kalau kita baca per hari 1000 kali, mungkin kita dengar apa enggak sempat gitu. Jadi kita baca sebanyak-banyaknya saja. Jadi kalau kita tafsirkan bahwa sebagian ulama mengatakan hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sering-seringlah membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. baik hajat kita karena dosa kita ataupun hajat kita karena ada keinginan kita yang ada di dunia ini. Yang dimana Al-Hayyu tadi artinya Allah bersifat dengan sifat hidup yang tidak bermula dan tidak berakhir. Hidupnya bukan dengan roh, daging, darah, tulang. Hidup Allah tidak sama terhadap hidup makhluknya. Nah, hidupnya adalah sifat yang tidak bermula dan tidak sifat berakhir. Jadi hidupnya Allah tidak sama terhadap makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Sedangkan Al-Qayyum adalah tiga pendapat mengenai maknanya. Yang pertama, Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Yang kedua, Allah maha kekal dan tidak pernah punah. Dan yang ketiga, maha mengatur seluruh makhluknya sesuai yang ia kehendaki. Jadi sering-seringlah kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum agar semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala baik di dunia maupun akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Bu.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz Fadel Muhammad SHMH, Ketua Umum Da'i Da'ayah Muda Kementerian Agama Provinsi Riau. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan pengetahuannya pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya Ustadz ya.
0: Amin, amin, amin ya Bu.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu.
2: Baik, pendengar, semoga apa yang kita dengarkan bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa sejauh apapun langkah kita pergi, selalu ada jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Riri Handayani pamit undur diri. Tetap bersama kami tentunya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Pagi.

0: yang beli sekilo jadi seperempat kali. Enggak sanggup karena mahalnya itu kan. Itulah sekarang. Pokoknya. Kadang mengeluarkan modal susah. Berani kita ngambil banyak karena kayak gitu. Yang biasa sekilo langsung drop tuh. Separuh.
1: Kalau yang tadi itu sih tak tolong ibu ya, harganya tolonglah dipantau ke lapangan. Dikasih harga patokan ya. Jadi kayak tidak miskin jadinya harga itu.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok berita utama. Program Astacita yang dibuat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru jadikan imunisasi kejar sebagai langkah memperluas perlindungan kesehatan bagi anak-anak di Kota Pekanbaru. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya Riri Handayani.

0: Program Asta Cita yang dibuat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Asta Cita adalah 8 misi utama yang diusung oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Ada beragam program Asta Cita yang dibuat pemerintah, diantaranya Pancasila dan demokrasi, pertahanan dan kemandirian, lapangan kerja dan ekonomi, sumber daya manusia, hilirisasi, pembangunan dari bawah, reformasi dan penegakan hukum, harmoni dan toleransi. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, pemerintah provinsi terus mendukung dan ikut mensukseskan program Asta Cita yang dibuat Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Ya, program-program kemasyarakatan, ya MBG, semuanya sekolah rakyat, ya kan Kopdes, itu kita dukung semuanya. Pemerintah siap mendukung, mensukseskan program-program dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden.
1: Sementara salah seorang pemuda di Pekanbaru, Hafiz, menyebutkan selama kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, kesempatan bekerja untuk anak-anak muda terbuka dengan lebar.
3: Selama Prabowo menjabat itu, selama Prabowo peluang pekerjaan pada anak-anak muda, program-programnya juga bagus.
1: Hafiz mengharapkan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semakin banyak kesempatan yang dapat diberikan kepada masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru jadikan imunisasi kejar sebagai langkah memperluas perlindungan kesehatan bagi anak-anak di Kota Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mengejar target imunisasi anak selama Oktober 2026 guna memastikan seluruh anak mendapatkan perlindungan kesehatan secara optimal. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pencapaian target imunisasi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan pemberian imunisasi secara lengkap dapat membantu melindungi anak dari berbagai penyakit menular maupun penyakit tertentu yang berpotensi muncul di kemudian hari. Karena itu seluruh pihak diminta berperan aktif menyukseskan program imunisasi kejar.
5: Mudah-mudahan kita semua bisa bergerak dengan aktif ya, di Kota Pekanbaru, semua yang terlibat kita kejar ini, karena namanya imunisasi kejar, memang kita harus kejarkan ini yang terlambat-terlambat, yang belum selesai juga, sehingga tuntas imunisasi kita.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan Kementerian Kesehatan menargetkan penurunan angka zero dos sebesar 50%. Namun pemerintah Provinsi Riau berharap seluruh kabupaten kota dapat mencapai capaian hingga 100%. Ia menyebut pada 2025 Provinsi Riau telah berhasil menurunkan angka zero dos sebesar 61%. Capaian tersebut diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun ini.
6: Karena tahun 2025 kita bisa menurunkan angka zero dos itu 61%. Jadi jangan sampai tahun ini kita lebih rendah daripada tahun lalu. Tapi ini sudah cukup luar biasa ya. Kota Pekanbaru menjadi kabupaten kota pertama yang melakukan pencanangan di Provinsi Riau.
4: Melalui pelaksanaan imunisasi kejar tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru bersama seluruh pihak terkait diharapkan dapat mempercepat pemenuhan imunisasi anak yang belum lengkap maupun belum mendapatkan imunisasi, sehingga perlindungan kesehatan anak di Kota Pekanbaru semakin optimal. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Penjualan buku fisik di Pekanbaru mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dipengaruhi perkembangan internet dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses bacaan. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
1: Perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses bacaan menjadi salah satu tantangan bagi penjual buku fisik, terutama di tengah semakin mudahnya masyarakat mendapatkan bacaan melalui internet. Pengelola toko buku Budi, John, menyebut penjualan buku saat ini tidak seramai sebelumnya. Bahkan mahasiswa yang menjadi salah satu konsumen buku kini lebih jarang membeli buku fisik. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi penggunaan internet, perubahan kurikulum, serta situasi ekonomi. Ia mengatakan sejumlah buku yang sebelumnya banyak dicari, seperti buku kedokteran dan buku agama, kini juga mudah ditemukan dalam format digital.
2: Kedua, karena situasi ekonomi. Jika sekarang ini kan orang belajar, nggak belajar kan tetap naik aja sekolah. Mahasiswa sekarang jarang.
1: Sementara itu, salah seorang pembaca digital, Citra, mengaku lebih memilih membaca secara digital karena tidak selalu mampu membeli buku fisik. Citra lebih sering membaca novel remaja melalui platform digital termasuk Wattpad, serta membaca komik melalui webtoon karena menyediakan visual.
3: Karena di sana nggak bisa beli fisiknya, jadi harus baca di digital. Di platform lain juga.
1: Meski penjualan menurun, John menyebut toko Budi yang sudah beroperasi sejak 1985 masih bertahan hingga kini. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Akibat pasokan cabai di sejumlah pasar tradisional di Pekanbaru mengalami penurunan, harga meroket. Pedagang serta masyarakat konsumen memilih mengurangi pembelian. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
4: Pasokan cabai dari sejumlah daerah pemasok di antaranya Medan, Solok, dan Jawa terus menurun. Kondisi tersebut dipengaruhi cuaca ekstrim, mulai dari kemarau panjang hingga banjir, yang menyebabkan hasil panen berkurang. Eli, pedagang, menyebutkan, meski stok untuk berjualan masih tersedia, namun jumlah komoditas dari daerah pemasok terus berkurang dan harganya pun mahal. Ia pun tidak berani membeli dalam jumlah besar seperti biasanya.
5: Ada yang dari Solok, ada dari Jawa, ada dari Medan. Tapi kurang barangnya.
4: Dari semua daerah itu?
5: Iya. Yang biasanya dari Medan 3 mobil, sekarang 1 mobil. Yang biasanya Jawa 4 mobil, 2 mobil. Jadi kurang.
4: Dari mereka nggak dikasih tahu karena apa ini?
5: Ini kan karena kemarau panjang kemarin. Gagal panen kan banyak. Hujan, banjir lagi. Kadang yang beli sekilo jadi seperempat kali. Enggak sanggup karena mahalnya itu kan. Itulah sekarang. Makanya kadang mengeluarkan modal susah. Berani kita ngambil banyak karena kayak gitu. Yang biasa sekilo langsung drop tuh. Separuh.
4: Kenaikan harga juga dirasakan masyarakat konsumen, terutama dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Salah seorang warga menyebutkan harga cabai dan beras yang terus meningkat membuat pengeluaran rumah tangga semakin sulit diatur, sehingga jumlah pembelian juga harus dikurangi.
6: Kalau dari ibu sih, tidak tolong ibu ya, harga ini tolonglah dipantau ke lapangan, dikasih harga patokan ya, jadi saya jadinya harga
4: masyarakat berharap pemerintah dapat mengendalikan harga bahan pokok di pasar, termasuk menetapkan harga patokan yang layak, agar kebutuhan masyarakat tetap terjangkau. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Mendengar tiga atlet triathlon asal Kota Pekanbaru berhasil mengukir prestasi pada ajang internasional Bintan Triathlon 2026 di Lagoy Bay Area, Bintan Resort, Kepulauan Riau. Ketiganya sukses membawa pulang tiga medali, masing-masing satu medali emas dan dua medali perak dari kategori usia muda. Khairani Januarini melaporkan.
1: Tiga atlet triathlon asal Kota Pekanbaru berhasil membawa pulang medali dari ajang internasional Bintan Triathlon yang berlangsung di Lagoy Bay Area, Bintan Resorts, Kepulauan Riau 3 hingga 4 Oktober 2026. Sekretaris Umum Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Kota Pekanbaru, Andi Saputra, mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan catatan waktu para atlet Pekanbaru. Selain berkompetisi, keikutsertaan atlet juga menjadi kesempatan untuk membawa nama Indonesia di ajang internasional. Andi menyebut tiga atlet Pekanbaru yang berhasil meraih medali masing-masing adalah Muhammad Zahin Al-Fariski yang meraih juara pertama kategori Youth Male 12 hingga 14. Kemudian Sakif Al-Raki Atif sebagai juara kedua kategori Youth 15 hingga 17 serta Valeria Naomi Belfagultom yang menempati posisi kedua kategori Youth 12 hingga 14. Menurut Andi, hasil tersebut menjadi modal penting bagi ketiga atlet dalam menghadapi agenda berikutnya, yakni persiapan menuju Prapon yang akan digelar di Ancol, Jakarta. Ajang tersebut rencananya diikuti perwakilan atlet dari seluruh provinsi dengan kuota 4 atlet putra dan 4 atlet putri.
2: Kalau kemarin itu kejuaraan di Pulau Bintan, Batam. Batam ini setiap tahun dia mengadakan kejuaraan internasional triathlon. Ada yang youth, ada yang senior, ada yang master. Jadi kita ikutin ini. Salah satunya ya mengikutkan waktu atlet kita yang dari Riau dan sekaligus kita mewakili Indonesia kan. Jadi ini salah satunya juga kita persiapan prapon yang ada dilaksanakan di Ancol, Jakarta. Nanti perwakilannya ada 4 di seluruh provinsi.
1: Sementara itu, orang tua Muhammad Zahin Al-Fariski, Johar Pribawa, mengatakan perkembangan prestasi Zahin menunjukkan hasil yang positif. Menurutnya, keikutsertaan di Bintan Triathlon menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan kemampuan Zahin setelah sebelumnya mengikuti sejumlah kejuaraan di Malaysia.
3: Kalau saya lihat sih, Zahin berkembang dengan baik untuk prestasinya. Jadi dia sekarang ini salah satu ajang buat memastikan bahwa latihannya sekarang ini sesuai dengan tracknya, enggak sesuai dengan di yang kami expect juga enggak gitu kan. Nah, ini bisa kelihatan tingkatannya dari yang sebelumnya yang kemarin dibandingkan dengan dua kejuaraan di Malaysia itu perkembangannya sudah kelihatan.
1: Johar menyebut perkembangan Zahin mulai terlihat sesuai dengan target yang diharapkan, meski persiapan menghadapi kejuaraan sempat menghadapi tantangan akibat kondisi asap, Zahin tetap mampu menunjukkan performa yang baik dan meraih hasil sesuai dengan harapan. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Program Astacita yang dibuat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru jadikan imunisasi kejar sebagai langkah memperluas perlindungan kesehatan bagi anak-anak di Kota Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
6: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
5: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
6: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
5: Kamu gak peduli ya sama aku.
6: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
7: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: RRI.

99,1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Andin, bahagia di ujung jalan ya. Nah pendengar, selamat pagi untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Pagi hari ini, untuk Anda yang sudah persiapan untuk beraktivitas di hari Selasa ini, semangat ya, tetap semangat, persiapkan semua yang akan dilakukan di hari ini, jangan sampai ada yang terlupa. Untuk yang sudah di jalan juga hati-hati di jalan. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin masih di rumah, nikmati sarapan pagi dulu bersama keluarga tercinta, momen-momen simple tapi membahagiakan sekali ya untuk kita di pagi hari ini. Dan di Riau Pagi akan banyak sekali informasi menarik untuk pendengar, dan juga program spesial hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Kita ke GAC dulu, bahagia spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Di kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kehadiran lapangan tembak pistol Arisman Zakaria Kodim Inhil diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menembak prajurit sekaligus mendukung perkembangan perkembangan olahraga menembak di Kabupaten Indragiri Hilir atau Inhil. Nah, hal tersebut disampaikan Bupati Inhil Herman saat menghadiri peresmian lapangan tembak pistol Arisman Zakaria Kodim 0314 Inhil. Beliau menyebut baik hadirnya fasilitas tersebut sebagai sarana latihan sekaligus wadah pembinaan olahraga menembak di daerah. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dengan tetap mengutamakan aspek keamanan dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Beliau berharap keberadaan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan latihan dan pembinaan secara berkelanjutan. Nah, dengan demikian pendengar, diharapkan muncul atlet-atlet menembak asal Inhil yang mampu meraih prestasi di tingkat daerah hingga nasional. Nah, di samping itu, lapangan tersebut juga disiapkan sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap olahraga menembak. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan juga dapat melahirkan atlet potensial dari Kabupaten Inhil. Nah, pendengar, kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Inhil, unsur Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemkab Inhil, dan jajaran Kodim 0314 Inhil, pimpinan perusahaan, serta pengurus Perbakin Inhil. Pemerintah Inhil berharap fasilitas ini dapat mendorong perkembangan olahraga menembak secara terarah, baik sebagai kegiatan rekreasi maupun olahraga prestasi. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Telantas Polda Riau untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama Bribtu Feby. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Silakan Bribtu Feby.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Feby melaporkan situasi Kamsel Tipcer Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Subrantas. Yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Subrantas, ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintas Anda dan patuhi marka, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kita juga pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light. Terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan kendaraan-kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan. Dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalu lintas dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi dengan kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan, juga dari lajur sebelah kanan Anda, yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya, dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah, volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Cigunggung masih tetap lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar jalan flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari 3 arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light, Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura. Terdapat antrian yang cukup padat. Sementara yang arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Utambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipsar Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Bripto Febi, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih untuk Bripto Febi ya, yang sudah menyampaikan laporan lalu lintas pantauan langsung dari RTMC di Telantas Polda Riau.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Telantas Polda Riau.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya di pagi hari ini di Riau Pagi. Dan saat ini kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita edisi Selasa 6 Oktober 2026.